0: optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029. Beberapa kebijakan khusus nanti Bapak Presiden sendiri yang akan mengumumkan. Kemiskinan kita di tahun 2024 itu 8,57%, 8,57% tahun 2024. Tahun 2025 sudah menjadi 8,25%, dan hari ini kita akan terus kejar sampai di angka 7,36% tahun ini, 2026, 7,36%. Target kemiskinan ekstrim 2024 0,99%, tahun ini ditarget maksimal 0,38% atau akhir tahun 0% kemiskinan ekstrim. Sementara alhamdulillah 2025 ada di angka sudah 0,78%.
1: Sementara itu, Menteri Sosial Mensa Saifullah Yusuf atau Gus Ivo berharap melalui bansos masyarakat

0: kemiskinan.
1: Jadi bansos ini kan diharapkan tidak membuat masyarakat dimotivasi, malah justru sebaliknya dengan bansos ini diharapkan masyarakat lebih semangat dengan mengikuti program strategis presiden yang lain. Apa itu program pemberdayaan?
0: Ada 88 kabupaten kota yang menjadi prioritas penuntasan kemiskinan.

0: Ratusan pelajar di Kota Banjarmasin menerima bantuan perlengkapan sekolah dasar yang diberikan sebagai upaya menunjang semangat para siswa dalam mengikuti pembelajaran. Juma Muhammad melaporkan selengkapnya.
1: Sebanyak 300 siswa-siswi SDN Quinturgit 1 Banjarmasin menerima perlengkapan sekolah gratis. Perlengkapan tersebut berasal dari bantuan pemerintah Kota Banjarmasin menyasar sekolah pinggiran. Satu persatu, siswa-siswi menerima bantuan berupa tas sekolah, buku tulis, pensil, pensil warna, hingga tumbler minum yang langsung dibagikan. Bagi sebagian siswa, bantuan tersebut bukan sekedar perlengkapan sekolah biasa, tetapi juga bentuk perhatian yang sangat berarti untuk menunjang aktivitas belajar mereka. Salah seorang siswa menerima bantuan, Dava mengaku senang karena perlengkapan yang diterimanya bisa langsung digunakan untuk sekolah.
2: Karena dipakai aja sudah kebiasaannya kalau gak ini. Kalau senang dari kalangan ini akan sering kita kai.
3: Biasa buku-buku ini apa beli gak ada belikan orang tua atau siapa? Biasa beli, tapi kalau dikasih ini gratis lah, senang lah. Apa janjinya nih setelah dikasih buku ini belajar yang rajin gak atau bagaimana?
1: Bantuan ini merupakan program pemerintah Kota Banjarmasin yang menyasar kebutuhan dasar pendidikan siswa. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR berharap bantuan mampu meningkatkan motivasi belajar anak-anak di tengah kebutuhan pendidikan yang terus berkembang. Dukungan terhadap dunia pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak melalui program sosial yang tepat sasaran.

Setelah itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama menyebut bantuan perlengkapan sekolah menjadi langkah konkret dalam mendukung kenyamanan siswa-siswi saat belajar di sekolah. Fokus utama kegiatan ini adalah memastikan pelajar memiliki perlengkapan yang memadai untuk belajar agar mereka bisa lebih nyaman dan semangat mengikuti proses pendidikan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: selengkapnya.
1: Mikotnya dari sini, dari Tamim.
2: Jemaah Haji Indonesia yang mikot di Masjid Tamim diharapkan maksimal 3 kali melakukan umroh sunnah. Masjid Tamim atau Masjid Aisyah adalah lokasi mikot terdekat dari Masjidil Haram. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Mekah, RT Herina. Sebagaimana diketahui,

0: mengimbau jemaah haji Indonesia memperhatikan kesehatan dan kondisi tubuh serta cuaca saat mengambil mikot di Masjid Tanim.
1: Jadi karena Tanim ini dekat, hanya kurang lebih 15 menit dari hotel para jemaah haji Indonesia, meskipun mereka tidak rombongan, mereka bisa melakukannya pakai taksi karena dekat. Oleh sebab itu, kami menghimbau tetap dengan hanya melakukan umroh sunnah sebanyak 3 kali. Karena apa? Kita bisa merasakan cuaca di sini.
0: Sementara Kepala Bidang Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi, Abdillah M. Tohir mengatakan akan membantu jemaah haji Indonesia dalam memberikan pemahaman manasik haji dan juga memberikan layanan kesehatan kepada jemaah. Selain itu, Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan untuk kepentingan jemaah haji.
2: Selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jemaah haji, tapi mereka, para jemaah juga dibekali kesiapan secara fisik ya untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah, dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
0: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi edukasi diantaranya adalah fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Beralih

0: informasi selengkapnya. Sekar.
1: Baik. Sebanyak 52 jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 29 KJT dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi melalui Bandar Udara Internasional Jawa Barat Kertajati pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pukul 16 lebih waktu pukul 16.20 waktu Indonesia Barat. Setelah sebelumnya tiba di Embarkasi Haji Indramayu pada hari Rabu 13 Mei 2026 sore hari. Menurut Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Abu Mansur, menjelaskan kloter 29 KJT terdiri dari 439 jemaah gabungan dari sejumlah daerah. Di antaranya jemaah Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, serta Bandung Barat, dan petugas kloter serta PPIH dengan keseluruhan 445 orang. Berikut pernyataannya.

0: pertama pertama ya kurang kebetulan karena jamaahnya di kecamatan Lumbun dan kecamatan Sumber Jaya, jadi lepas dari Lumbun di halaman KPIH Alifwan. Harapannya sehat selalu dan bahagia, lancar, tidak ada halangan, selamat, dan tentu hatinya mabur-mabur.
1: Dan lebih lanjut, Mansur menyebut kondisi jemaah kloter 29 KJP relatif baik dan tidak terdapat jemaah yang menggunakan alat bantu mobilitas, termasuk untuk jemaah asal Kabupaten Majalengka. Sementara komposisi jemaah laki-laki dan perempuan disebut hampir seimbang. Ia pun berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar, sehat, dan kembali ke tanah air dalam keadaan selamat setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekada Mayanti, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, dan kini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti perkembangan terkini atau pantauan terkini keberangkatan jemaah haji Indonesia di Embarkasi Syamsuddin Nur yang akan dilaporkan langsung oleh Diki Munadi. Ya, Diki.
3: Ya, baik. Kenal Pro 3 RI. Saat ini saya berada di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, di mana sampai saat ini keberangkatan jemaah haji asal Kalimantan Selatan sudah masuki pada gelombang kedua, dan saat ini terus berlanjut. Sudah ada 15 kloter yang merupakan gabungan hari ini masuk dari jemaah Kabupaten Banjar dan juga Kabupaten Tapin yang akan dijadwalkan bertolak menuju Tanah Suci nanti malam pada pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Nah, saat ini para jemaah haji asal Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin ini berjumlah 356 orang lengkap. Mereka saat ini terpantau menjalani proses administrasi pengecekan kesehatan juga yang dijalani sudah sejak masuk asrama, dan nantinya malam akan berangkatnya menggunakan penerbangan Garuda Indonesia GA18115. Dan sesuai jadwal rombongan diperkirakan akan tiba langsung ke Jeddah pada 15 Mei 2026 atau besok pada pukul 05.00 waktu setempat. Dalam proses pemberangkatan saat ini, Embarkasi Banjarmasin melakukan pengawasan ketat dari panitia penyelenggara ibadah haji. Seluruh jemaah ini juga terpantau menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan dan kelengkapan asimilasi sebelum keberangkatan. Atau yang paling diingatkan adalah kartu masuk nantinya untuk jemaah haji. Nah, untuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Haji dan Umroh Kalimantan Selatan, Dr. Edi Khairani tadi menjelaskan bahwa jemaah haji gelombang kedua ini diwajibkan mengenakan pakaian ihram dari asrama haji Embarkasi Banjarmasin karena penerbangan gelombang kedua ini langsung menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Berikut petikan wawancara saya.
4: Kedua,
2: ya, Niki, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Ya, baik. Bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
3: Ya, baik, benar. Untuk musim tarif haji ini ada 19 kloter yang akan diberangkatkan dari Kalimantan Selatan atau Embarkasi Banjarmasin. Jumlah 6.758 dan terbagi ada dari juga kloter dari Kalimantan Tengah. Nah, sampai saat ini sudah ada 15 kloter yang berangkat dan tersisa 4 kloter lagi yang akan diberangkatkan oleh Embarkasi Banjarmasin melalui Bandara Internasional Samsudi Nur. Terakhir keberangkatan dijadwalkan pada 20 Mei 2026 nanti, kloter terakhir atau kloter 19 dari gabungan Banjarmasin dan juga kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan akan diberangkatkan menjadi kloter terakhir untuk menuju Tanah Suci. Demikian dari Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Ibu Nadi, Pro 3 RRI, terus mengudara ke Indonesia.

0: Kesehatan atau PBI.
1: Ke depan, keputusan yang kedua adalah BPJS, BPS, Badan Pusat Statistik, Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah harus melakukan rekonsiliasi data dari 11 juta data PBI yang berpindah. Karena total yang berpindah itu ada 11 juta ya, yang pindah dari PBI menjadi tidak PBI. Supaya desil-desil yang tinggi ini jangan masuk ke sana. Karena masih ada lagi desil 1 sampai 5 yang belum bisa masuk ke PBI. Nah itu kita akan rapikan, tapi itu 3 bulan ke depan saja, supaya tidak mengganggu khususnya pasien-pasien yang kritis tadi, yang katastropik tadi. Jadi kalau toh pun ada pasien katastropik, dia masih di desil 10, desil 9, 3 bulan ke depan dia tetap akan jalan. Tapi dalam 3 bulan ini akan direview dan disosialisasikan oleh BPJS dan Pemda bahwa hey, Anda kan sebenarnya desil 10, sangat mampu. Ayo, bayarlah BPJS.
0: Hingga kini besaran iuran BPJS Kesehatan masih mengacu pada ketentuan yang berlaku saat ini. Untuk peserta mandiri kelas 3, iuran sebesar Rp42.000 per orang setiap bulan. Namun khusus peserta kelas 3, pemerintah memberi subsidi sebesar Rp7.000, sehingga peserta membayar sebesar Rp35.000 per bulan. Sementara peserta mandiri kelas 2, membayar iuran sebesar Rp100.000 per bulan. Adapun peserta kelas 1, dikenakan iuran sebesar Rp150.000 per orang setiap bulannya. Untuk serta pekerja formal, iuran tetap sebesar 5% dari gaji bulanan, dengan rincian 4% dibayar perusahaan dan 1% ditanggung pekerja. Pemerintah memastikan seluruh iuran peserta PBI dibayarkan negara. Skema tersebut ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan. Di sisi lain, pemerintah juga terus membenahi ketepatan sasaran penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah menilai subsidi negara harus benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah juga terus melakukan pembaruan dan akurasi data penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan atau PBI. Langkah tersebut dilakukan melalui ground check nasional bersama Badan Pusat Statistik atau BPS. Kepala BPS Amalia Dininger Diasanti menyebut ground check tahap awal telah dilakukan terhadap lebih dari 105.000 peserta PBI BPJS Kesehatan pengidap penyakit katastropik di berbagai daerah. Hasil sementara menunjukkan sebagian besar peserta masih layak menerima bantuan pemerintah. Namun sebagian lainnya ditemukan telah meninggal dunia atau belum ditemukan dalam proses verifikasi.

0: transaksi kembali, tetapi ini tetap akan kami ground check dan ini akan kira-kira selesai di tanggal 14 Maret.
1: Di sisi lain, pemerintah memastikan perlindungan terhadap peserta BPJS Kesehatan kelompok rentan tetap dilakukan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf menegaskan, rumah sakit tidak boleh menolak pasien hanya karena persoalan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan. Pemerintah menyebut pelayanan kesehatan harus tetap diberikan, terutama bagi pasien darurat dan penderita penyakit kronis yang membutuhkan penanganan rutin seperti cuci darah. Selain itu, lebih dari 2 juta peserta PBI BPJS Kesehatan yang sebelumnya sempat dinonaktifkan pada awal 2026 kini telah diaktifkan kembali oleh pemerintah.
2: Adalah satu kesalahan kalau ada rumah sakit yang menolak pasien gara-gara dipahami pasien ini tidak bisa membayar. Itu kesalahan besar. Jadi dimanapun rumah sakit itu wajib melayani pasien. Ini dulu yang kemudian. Yang kedua, kalau dia BPJS-nya putus karena ada pemutakhiran, sudah ada mekanisme reaktivasi.
1: Pemerintah menegaskan seluruh kebijakan terkait BPJS Kesehatan masih terus dibahas dan dilakukan secara bertahap. Sosialisasi kepada masyarakat juga disebut terus dilakukan agar layanan kesehatan tetap dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah berharap penyesuaian dan pembenahan sistem BPJS Kesehatan dapat menjaga keberlanjutan layanan kesehatan nasional. Selain itu, perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan juga disebut tetap menjadi prioritas pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut kami hadir.

0: BPJS ini bagi saya itu sah-sah saja atau wajar-wajar saja. Tapi harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang ikut program BPJS ini. Kemudian, kalaupun kenaikan tarif ini juga, pelayanan di rumah-rumah sakit juga harus baik, cepat, dan tepat. Jangan sampai ada penolakan dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga untuk obat-obatan, jangan sampai pasien juga harus beli keluar. Ya, begitu saja.
1: Ya, kalau Beta, nama Ita, menurut Beta, kalau tarif pelayanan BPJS naik, kalau forum mandiri gitu mungkin agak berat ya, karena kalau naik sampai 150 ribu untuk kelas 1, pasti berat untuk setiap orang. Tapi sendiri masalah ketika tarif itu naik, tapi pelayanan lebih diutamakan, karena sekarang orang pasti butuh pelayanan, sakit, ujung-ujungnya lari ke rumah sakit BPJS. Dengan demikian, kalau naik mungkin bisa rasa-rasa di masyarakat kecil juga, kalaupun naik, tapi pelayanan semakin membaik, otomatis masyarakat kecil biar dia sakit sampai dimanapun tetap dia harus lari untuk mencari pelayanan BPJS kesehatan.
2: Kalau kita akan naik siapa apa, yang pentingnya waktu kalau datang di rumah sakit, dong layanan kata yang baik, terus obat tuh ada, yang kayak gini obat kata pun bagi di luar lagi. Terus kalau katong yang tiap bulan kan mesti bayar manual itu, jadi naiknya apa-apa sih, yang penting diimbangin dengan pelayanan dan obat yang ada gitu.
3: Editorial Herali pagi ini mengangkat topik penyesuaian tarif BPJS Kesehatan untuk kelas 1, 2, dan 3. Naskah disusun Wadi Harmi dan dibacakan oleh Rami Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kabar mengenai kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan kembali menjadi kado pahit bagi lebih dari 284 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Alih-alih mendapatkan kepastian layanan, masyarakat justru lebih dulu disodori rencana penyesuaian biaya. Secara formal berpedoman pada dibalik Perpres nomor 59 tahun 2024. Implementasi kelas rawat inap standar atau KRIS yang menghapus kasta kelas 1, 2, dan 3 diklaim sebagai bentuk keadilan fasilitas. Namun, apakah penyetaraan fasilitas ini sekadar strategi untuk menutup kekurangan anggaran atau benar-benar upaya memanusiakan pasien? Data menunjukkan lonjakan biaya medis di tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP memang nyata secara matematis. Namun, hitungan matematika negara seringkali tidak sinkron dengan daya beli masyarakat mandiri yang paling terpukul oleh kebijakan ini. Di awal tahun 2026 ini, cakupan JKN memang mencapai 98% penduduk. Namun, kuantitas kepesertaan jangan sampai mengabaikan kualitas kemanusiaan. Sebaiknya, BPJS Kesehatan tidak hanya pandai menaikkan tarif, namun harus lebih memperhatikan dan membenahi birokrasi layanan. Realitas di lapangan tidak bisa dipungkiri. Antrean yang mengular, diskriminasi pelayanan antara pasien umum dan BPJS, hingga misteri kamar penuh masih menjadi momok yang menghantui. Lebih menyedihkan lagi adalah fenomena penonaktifan peserta penerima bantuan iuran atau PBI secara sepihak. Di mana letak perlindungan bagi warga negara, warga miskin justru terlempar dari sistem saat mereka paling membutuhkan medis. Kita sepakat bahwa menjaga arus kas adalah jaminan sosial agar negara selalu hadir adalah keniscayaan. Namun, alasan stabilitas finansial tidak boleh dijadikan tameng untuk memaklumi layanan yang buruk. Masyarakat mungkin tidak keberatan membayar lebih, asalkan ada jaminan konkret, tidak ada lagi pasien yang dipulangkan sebelum sembuh, dan tidak ada lagi resep obat yang harus ditebus sendiri dengan alasan stok kosong. Kenaikan tarif memang tidak akan pernah populer. Namun, memaksakan kenaikan tarif tanpa revolusi mental pelayanan di rumah sakit adalah sebuah kebijakan yang cacat empati. Negara harus hadir bagi rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Informasi macam

WWF World Super 500 Talent Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Amri dan Nita harus berjuang 3 game sebelum menundukkan wakil Prancis Julien Maung dan Lea Palermo dengan Dini Buter Stadium Bangkok.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menyediakan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukwani hadir menemani Anda di Lintas Bima Pagi dengan program acara Halo Bima. Dan untuk itu pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id sampai pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah.

Selamat pagi pendengar di Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Apa kabar Anda di pagi hari ini pendengar? Semoga kita semua selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya pendengar, saya Wani Rukwani menemani Anda di program Halo Bima, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsir dari laman berita informasi kami di rri.co.id. Dan juga informasi ini dengar datang dari wilayah Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu sampai Sapu Sumbawa. Informasi pertama pendengar kami hadirkan untuk Anda dari wilayah Kabupaten Bima. Pemerintah Kabupaten Bima kembali melanjutkan program unggulan Selasa Menyapa di Kecamatan Prado dengan menghadirkan berbagai pelayanan publik sekaligus mendorong pertumbuhan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di wilayah setempat. Kegiatan yang dipusatkan di Desa Paradewane dan Desa Kanca tersebut berlangsung meriah dan penuh antusiasme masyarakat. Kehadiran Bupati Bima Adi Mahyudi bersama Wakil Bupati Bima Dr. Irfan Jubaidi disambut hangat oleh Camat Parado, Hamzah Unsur Muspika, para kepala desa, tokoh masyarakat, guru hingga pelajar. Prosesi penyambutan diawali dengan pengalungan selendang tenun khas Bima serta penampilan tari tradisional yang dibawakan para siswa, menambah semarak suasana kunjungan pemerintah daerah di wilayah selatan Kabupaten Bima tersebut. Dalam rangkaian kegiatan, pendengar, pemerintah daerah juga menggelar ngopi bareng dan bazar UMKM yang menampilkan berbagai produk lokal unggulan masyarakat Parado. Sejumlah pelaku usaha diberi ruang untuk mempresentasikan hasil usaha mereka melalui produk kopi lokal hingga usaha kreatif masyarakat desa. Pendengar, Bupati Bima Adi Mahyudi juga mengatakan program Selasa Menyapa bukan sekedar agenda kunjungan pemerintah, melainkan bentuk nyata kehadiran pemerintah daerah untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi warga. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Informasi selanjutnya pendengar masih dari wilayah Kabupaten Bima. Program Selasa Menyapa yang digelar pemerintah Kabupaten Bima di Kecamatan Prado berlangsung penuh keakraban dan kepedulian sosial. Kegiatan yang dipusatkan di Gedung Serbaguna Desa Prado Wani diwarnai dengan agenda ngopi bareng bersama masyarakat Desa Prado Wani dan Desa Kanca. Dalam suasana santai dan penuh kekeluargaan, pemerintah daerah menyerahkan berbagai bantuan untuk masyarakat. Bantuan tersebut pendengar berupa kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, paket sembako, BLT dana desa hingga bantuan penanganan stunting. Selain itu juga pendengar, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bima juga menyalurkan bantuan makanan tambahan berupa telur, beras, minyak goreng, dan bahan pokok lainnya untuk masyarakat yang membutuhkan. Informasi selengkapnya Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Kami masih akan terus menemani Anda di program Halo Bima.

0: Reporter.
1: Kelak aku ingin jadi pelayan.
2: Cita-citaku bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi

Baik pendengar Radio Republik Indonesia di kanal informasi dan juga inspirasi, ini mengakhiri kebersamaan kita pendengar di program Halo Bima. Tapi tenang saja pendengar, masih ada program selanjutnya, ada program Kehabaan yang menghadirkan untuk Anda juga sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsung dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id serta informasi cuaca untuk Anda dimanapun Anda berada. Saya Nira Pani, kami tunggu diri dari ruang dengar Anda program Masa Tura di Republik Indonesia Bima. Terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

Sesuatu yang sudah

0: 91,4 MHz program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, pendengar, saya Wani Rukwani menemani Anda di program Kahaba Angi, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami lansir dari laman berita informasi kami di rri.co.id. Dan juga pendengar, di pagi hari ini kami akan hadirkan untuk Anda informasi-informasi cuaca dari Forecaster Ondati BMKG Bima. Jadi untuk itu, buat Anda dimanapun Anda berada, Anda bisa menghubungi kami di line JSM di nomor 0822-3494-5100. Dan juga Anda bisa mendengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Mendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama rekan kita yang ada di BMKG Bima. Jadi untuk itu kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi rekan Suci.
1: Halo, selamat pagi.
0: Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Sudah siap dengan laporan cuacanya?
1: Sudah.
0: Oke, baik. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Karena rekan Suci sudah siap di seberang sana dengan laporan cuaca untuk hari ini, edisi Kamis 14 Mei 2026. Mari kita dengarkan informasi cuaca dari Podcaster Ondati BMKG Bima. Ada rekan Suci. Silakan.
1: Selamat pagi para pendengar RRI Bima dimanapun Anda berada. Ikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu berlaku mulai tanggal 14 Mei 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Prospek cuaca pada hari ini, pada pagi hingga siang hari cuaca diperkirakan berawan. Pada siang hingga sore hari cuaca diperkirakan awan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Bima dan Dompu. Pada malam hingga dini hari umumnya cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Angin permukaan dominan dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 30 km/jam dengan kecepatan angin maksimum dapat mencapai 35 km/jam. Suhu udara diprediksi berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Pada sore hari nanti, matahari akan terbenam pada pukul 17.53 waktu Indonesia Tengah dan untuk seharinya matahari akan terbit pada pukul 06.09 waktu Indonesia Tengah. Informasi berikutnya adalah tinggi gelombang laut di perairan Bima dan pelabuhan Bima. Tinggi gelombang laut berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Di pelabuhan Sape berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Di perairan selatan Bima berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Dan di Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Untuk para nelayan dan pengguna transportasi laut, menghimbau untuk berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter, terutama di perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat. Kami juga menghimbau masyarakat agar perhatikan informasi BMKG, khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrem, agar selalu dapatkan informasi terkini dan akurat. Sampai juga dapat mengikuti saluran WhatsApp kami, info BMKG Bima Dompu. Dan jangan lupa untuk follow BMKG Bima di Facebook dan Instagram, yaitu di @bmkg_bima. Serta download juga aplikasi info BMKG di Play Store dan App Store. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Bima. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Suci. Selamat kembali bertugas. Siap. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Itulah informasi cuaca dengar dari Podcaster Ondati BMKG Bima, di mana kita diimbau untuk selalu mendengarkan informasi cuaca di pagi hari. Karena dengan mendengarkan informasi cuaca dengar ini bisa menjadi bekal kita untuk menjalani hari ini. Dan buat Anda dimanapun Anda berada, jangan lewatkan kami dan jangan lupa dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Anda juga bisa menghubungi kami pendengar di line JSM di nomor 0822-3494-5100. Saya Wani Rukwani masih akan terus menemani Anda dengar di program Kahaba Angi.

seharusnya. Manusialah yang membutuhkan aku, hanya saja manusia pun.

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya. Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa

Baik, pendengar dari Republik Indonesia dimakna informasi dan juga inspirasi. Informasi ini kami hadirkan untuk Anda pendengar dari wilayah Kota Bima. Wali Kota Bima menerima silaturahmi pengurus Masjid Agung Al-Muwahhidin di ruang kerja Wali Kota Bima Rabu 13 Mei 2026. Wali Kota Bima pendengar Haji Arahman Haji Abidin S.E. tersebut menyampaikan apresiasi atas kunjungan yang dilakukan oleh pengurus Masjid Agung Al-Muwahhidin. Wali Kota Bima menegaskan bahwa masjid memiliki peran penting tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pembinaan umat dan penguatan nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat. Ia juga berharap agar sinergi antara pemerintah daerah dan pengurus masjid dapat terus ditingkatkan, terutama dalam mendukung berbagai program keagamaan dan sosial masyarakat. Nah, dengan kunjungan ini diharapkan menjadi momentum untuk mempererat kerjasama serta meningkatkan kontribusi masjid dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya di bidang keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Informasi selengkapnya Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Dan untuk informasi selanjutnya juga pendengar masih datang dari wilayah Kota Bima. Pemerintah Kota Bima melalui Dinas Pertanian Kota Bima memastikan pelaksanaan pemotongan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah akan dilakukan secara tertib, aman, sehat, dan sesuai ketentuan syariat maupun standar kesehatan masyarakat veteriner. Kepala Dinas Pertanian Kota Bima Abdul Nazir SPPMM menyampaikan bahwa langkah ini pendengar dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin hewan kurban dan daging yang dikonsumsi masyarakat memenuhi prinsip aman, sehat, utuh, dan halal. Kebijakan tersebut pendengar juga mengacu pada imbauan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait pelaksanaan kegiatan kurban tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi.

Pemerintah Kota Bima berharap pelaksanaan kurban tahun ini dapat berlangsung lancar, sehat, aman, dan memberikan rasa nyaman bagi seluruh masyarakat. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Kami masih akan terus menemani Anda di program KHBA ini.

0: Hai Desti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah,
0: itu sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh? Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya.
2: Enak aja.
0: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
2: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
0: Ya, tapi
2: nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan gak jadi makan.
0: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
2: Gitu dong,
0: udah, akur.

lalu digantikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu meletakkan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu digantikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suriah, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Kurnia dari Republik Indonesia dengan kanal informasi dengan juga inspirasi. Untuk Anda, dimanapun Anda berada, pendengar, Anda bisa menghubungi kami di line GSM di nomor 0822-3494-5100. Dan juga Anda bisa mendengarkan kami menggunakan aplikasi Warari Digital. Aplikasi ini, pendengar, Anda bisa mendownloadnya di aplikasi Play Store dan juga App Store yang ada di telepon genggam Anda. Di program Kehabani, pendengar, kami menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsung dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id. Dan informasi ini mendengar datang dari wilayah Kabupaten Bima. Setelah kita mendengarkan informasi dari Kota Bima, pendengar, sekarang kita bergeser ke wilayah Kabupaten Bima. Bupati Adi Mahyudi memanfaatkan rangkaian program Selasa Menyapa dari duel kedua di Kecamatan Prado dengan meninjau langsung pelaksanaan ujian siswa di sejumlah sekolah dasar. Didampingi Ketua TPPKK Kabupaten Bima Murni Suciyanti, Bupati mengawali kegiatan dengan mengikuti senam bersama masyarakat di Gedung Serbaguna Desa Pradowangi. Kegiatan tersebut dihadiri pimpinan OPD lingkungan pemerintah Kabupaten Bima, para guru serta siswa-siswi setempat. Suasana penuh semangat dan kebersamaan tampak mewarnai kegiatan pagi itu. Senam bersama menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Bima dalam mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Prado. Nah, benar, usai kegiatan senam, Bupati bersama rombongan melanjutkan agenda dengan meninjau pelaksanaan ujian school assessment final di Desa Parado Wani dan Desa SDN Kanca. Peninjauan ini benar dilakukan untuk memastikan proses ujian berjalan lancar, tertib dan nyaman bagi para siswa. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Dengan informasi ini, pendengar, sekaligus menutup perjumpaan kita di program Kehabani. Tapi pernah saja, pendengar, masih ada program selanjutnya. Ada program informasi dan musik menghadirkan untuk Anda informasi-informasi pilihan dan juga musik-musik pilihan. Saya Wani Rukwani, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Program A1 Radio Republik Indonesia Bima, terus mengudara untuk Indonesia. Karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: apa ya? Tunggu sebentar, biar ibu chat dulu. Udah ibu chat, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
0: Eh, dia, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
0: Ya ampun, pantas aja lampunya mati deh.

0: ya, kalau udah ngecas HP dicabut, jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adik tahu nggak kalau charger nempel ini bahaya, bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran deh.
1: Ih, serem. Maaf ya Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh Bu, HP adik kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya Bu.

0: itu biasa disebut dengan semikolon.
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blow dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
3: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan

Internasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace,

siang pendengar Radio Republik Indonesia di mengenai informasi dan juga inspirasi. Yang mendengar saya Wani Rukwani menemani Anda di program informasi dan masuk menghadirkan untuk Anda informasi-informasi pilihan dan juga musik-musik pilihan yang menemani kebersamaan kita selama di program informasi dan musik.

0: yang benar itu penatu. Yuk traktir aku es krim sekeranjang ya.
1: Yah, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodol yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur,

tanganku dari Astiasya itu benar ya. Dengan tanganku untuk meraih apapun yang kita mau, dan juga untuk menjalani kehidupan bersama, kita harus sama-sama meneguhkan pendirian kita dan juga saling bergenggam. Dan untuk itu mendengar, buat Anda biar lebih terasa ya, Anda jangan lupa untuk tetap selalu dengarkan kami menggunakan aplikasi Radio Digital. Kami akan selalu menemani Anda di program informasi dan musik sampai pukul 10 pukul 11 malam waktu Indonesia Tengah.

0: berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan jadi sultan? Mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak? Ngapain? Ngepet. Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya, padahal niat pengen jadi sultan.
2: Ngeri ya,
1: padahal niat pengen

Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan.

kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau

Maafkan pendengar mengantarkan kita untuk mengakhiri kebersamaan kita di program informasi dan musik. Tapi tenang saja pendengar, masih ada program selanjutnya. Ada program KDWD. Buat Anda dimanapun Anda berada, jangan lewatkan kami menggunakan aplikasi Radio Digital. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi meraih pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar takedai warakakawani mengahuta karamba sengai nai malu maslu do karumbu ahai be. Tak apa pun warah menakati tak doho hanya neva ya. Mari bergabung lama tak doho di Pro 1 RRI Bima. Kami aplikasi RRI Digital. Dari takedai abe kenirawan boju dan di mecaru-caru. Apaan cukup caru naki awalip selai kei kepatu doho. Asli lalo nak main mana raro itu doh tak apa nuara mana kaita ini Neva mai bergabung lama doh takedai waramada menemani itu doh sampai jam 12:00 waktu Indonesia Tengah. Ke rawa bola lalu itu doh ke.

Tadinya sih tereng-tereng cai mai, dan angin poyo meira bergabung lama dulu tak kedai, tak kedai mereka kawani mau tak rampas mai mai. Mai mana tak kedai kau ada kan irawan baju dangdut mau cari-cari ke, itu ada kedai mana dulu kan aplikasi orang digital, itu ada orang ya telefon mana dulu kan nama 082-394-5100 ya, itu ada orang merah rawa, merah kirim-kirim salam rawa lewat mana? Kalau misalnya itu dah tanya si rawa harus suara rawa, tapi suara rawa kalau buat ade, mada waktu beku rawa, aku kira di rawa dekat kawan ni mau dampak. Cuman kepatu, waktu selalu kepatu ada cerita lucu. Pilih lala salah satu nak bela lala perambi mau bakai na. Aing kan gonggi, pokoknya aing kan susah rawa. Mai rawa mai bergabung mana tak? Tak kedai mada rawa mana mana itu rawa sampai jam 12. Tak kedai ke ade kami rawa berjodoh dangdut ke? Itu rawa kedua menggunakan aplikasi radio digital aplikasi akik yang cukup modern di kedua kita dengar radio tak berhubung warna minat kita main-main rakyat rawa linggole dari Sri.

dia suka di dalam kain itu. Katanya om pun dekat kalau kue kue yang jadi, om dekat dua karang, petemu kue kue.

ಮಾಮಾ ಇನಿ ಮೈ ಸಂಬಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜರ ತೋಲು ಮೂರನಾ.

0: cuando en la vapa yo la borro la onda la que hago caído a la luna niña la humara marada male la veina muma cacho de rima baba la urotía
1: stiker pada permukaan buah. Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh, berisi kode PLU plus lookup dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan

0: Udah belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan apa ini harus segera diselesaikan.
3: Astaga, beraninya kalian. Harus loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah.

oras di ani kadia di pero terencang de ira nada wate cakung bayin caye ake ro jam 11 lewat 56 menit waktu Indonesia Tengah dari pada jam 12.00 harus bergabung ke opro 3 RRI Jakarta jadinya nembo ade seminana weki nada kakawani mengawal tekaran pesenanai pamit untuk diri wakar yang dengar ita deh wateka taya kede walipun nice nice walian. Program Satria di Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia karena kita Indonesia yang

0: semalam hangout bareng yuk. Jangan kemaluan dulu. Takut ada kritis.
1: Perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

Inter Milan raih double winners domestik musim 2025-2026. PSG juara Liga 1 Prancis musim 2025-2026. I-League umumkan hasil klub licensing cycle 2025. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Inter Milan sukses raih double winner musim ini usai taklukan Lazio 2-0 di final Coppa Italia. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Inter Milan menutup musim domestik mereka dengan pesta kemenangan. Dini hari tadi di Stadion Olimpico, Nerazzurri berhasil merengkuh trofi Coppa Italia untuk ke-10 kalinya dalam sejarah klub. Mereka menaklukkan Lazio dengan skor meyakinkan 2-0. Pasalnya, gelar ini menjadi pelengkap pencapaian mereka yang sebelumnya sudah memastikan diri sebagai juara Serie A. Inter pun sukses meraih double winners untuk pertama kalinya sejak musim 2009-2010. Dalam jalannya pertandingan, sejak fluid awal dibunyikan, Inter langsung mengambil kendali permainan. Kerjasama apik mereka di babak pertama membuat Lazio kesulitan keluar dari tekanan. Pada menit ke-14, membuka keunggulan melalui gol bunuh diri Adam Marusi. Skema ini berawal dari sepak pojok Federico Di Marco yang mengenai Marcus Thuram. Lalu bola berbelok ke arah Marusi sebelum akhirnya masuk ke gawang Lazio. Inter menggandakan keunggulan di sisa babak pertama. Bruno Tavares kehilangan bola di area pertahanan usai direbut Denzel Dumfries. Back asal Belanda itu langsung mengirim umpan matang yang sukses diselesaikan oleh Lautaro Martinez menjadi gol. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Lazio mencoba meningkatkan intensitas serangan. Namun, penjaga gawang Josef Martinez tampil sigap. Ia menggagalkan upaya bola Yedia yang sempat mengancam gawang Inter. Para pemain Nerazzurri pun mampu menjaga keunggulan mereka hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga, pelatih Inter Christian Sivu mengaku bangga atas pencapaian timnya. Ia menyebut musim ini sebagai musim yang hebat karena penuh ambisi dan komitmen.
2: Kami senang atas apa yang telah kita capai. Untuk mereka yang memenangkan dua trofi dalam satu musim ini, tidak pernah mudah dan bukan sesuatu yang pasti. Dibutuhkan ambisi, komitmen, dan hal itu membutuhkan motivasi. Dan saya rasa kita memilikinya dan menjalani musim yang bagus, musim yang hebat, musim yang sehubungan dengan pencapaian tujuan dan terima kasih untuk semuanya.
1: Sebaliknya, pelatih Lazio Maurizio Sarri kecewa berat. Dia menyebut anak asuhnya memberikan hadiah 2 gol kepada Inter tanpa memberikan perlawanan yang berarti.
2: Mereka memulai dengan level yang bagus, mereka menaikkan tekanan di babak kedua, dan di luar pengawasan bola, kami tidak memberikan banyak hal. Dan kemudian kami membuat hadiah 2 kali, jadi ini semuanya gagal.
1: Kegagalan ini semakin pahit bagi Lazio. Mereka terancam gagal mengamankan tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Bahkan, untuk pertama kalinya dalam 16 tahun, Lazio berusaha keras menghindari posisi papan bawah Serie A. Sementara bagi Inter, Christian Sifu sukses mendapatkan musim pertama yang impresif bersama Nerazzurri, membawa pulang 2 trofi domestik. Dan catatan ini mengukuhkan Inter sebagai klub pertama yang meraih gelar Serie A dan Coppa Italia dalam satu musim, sejak Juventus melakukannya pada edisi 2017-2018. Gelar juara, sejarah, dan kawinkan 2 trofi. Inter Milan benar-benar keluar sebagai raja di tanah Italia musim ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: They've done it! Inter to the domestic double. They've added the Coppa Italia Frecce Rossa to their Scudetto.

Liga Prancis. Paris Saint-Germain atau PSG memastikan gelar Ligue 1 2025-2026 usai menundukkan Lens 2-0 pada laga pekan ke-33 di Stadion Bollard de Lens dini hari tadi. Gol bermula dari keberhasilan Osman Dembele memotong aliran bola Lens di lini tengah. Dembele mengirim umpan terobosan yang akhirnya diselesaikan Kvaratskhelia menjadi gol pada menit ke-29. Di menit akhir laga, Lens sempat mencetak gol melalui Florian Thauvin. Namun gol tersebut dianulir karena offside setelah tinjauan VAR. PSG memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu menit ketiga babak kedua lewat Ibrahim Baye. Penyerang asal Senegal itu menyebar umpan Desire Doh menjadi gol kedua. Kemenangan ini membuat klub berjuluk Le Parisien itu kukuh di puncak klasemen dengan 76 poin. Mereka unggul 9 angka dari Lens dengan satu laga tersisa. Hasil tersebut sekaligus memastikan gelar Ligue 1 ke-14 bagi Le Parisien.

0: dari Prancis ke Inggris. Manchester City mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar liga berkat kemenangan kandang atas Crystal Palace dini hari tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.
1: Manchester City menang telak 3-0 atas tim tamu Crystal Palace dalam laga pekan ke-31 Liga Inggris musim 2025-2026. Meskipun melakukan rotasi pemain menjelang final Piala FA akhir pekan

0: Arsenal dengan 2 pertandingan tersisa. Ketiga gol Manchester City sendiri tercipta oleh Antoine Semenyo pada menit ke-32, Omar Marmus pada menit ke-40 dan Savinho pada menit ke-84. Selesai pertandingan, manager klub Manchester City Pep Guardiola memuji penampilan Phil Foden di lapangan.
1: First half of game, slow blocks, defense.
0: Dengan permainan seperti ini, blok lambat, pertahanan yang kompak. Sejak Oliver bergabung, permainannya cukup mirip di final. Pertahanan yang sangat solid, transisi dan pergerakan pemain. Kamu butuh kualitas, semangat, bakat, serta visi. Hal itu tidak ada di papan taktik, tidak ada di rapat-rapat, tidak ada di video, bahkan tidak ada di latihan. Itu bisa dirasakan. Mereka memiliki insting di ruang-ruang sempit, menciptakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pemain-pemain hebat. Di sisi lain, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, mengatakan bahwa City jauh lebih unggul dibandingkan dia. Saya rasa hari ini kami harus mengakui bahwa City jauh lebih baik daripada kami dan terlalu tangguh bagi kami. Jika ingin meraih poin atau bahkan lebih di hati-hat ini, Anda membutuhkan penampilan terbaik dan kami tidak mampu menunjukkannya hari ini. Ada beberapa bagian yang cukup bagus, tapi ada juga yang kurang bagus dan itulah sebabnya kami kalah. Di babak kedua, kami bermain lebih baik. Ada beberapa momen di mana kami mungkin bisa membalikkan keadaan, tapi hari ini kami tidak bermain di level terbaik kami. Bukan kemenangan ini, Manchester City tetap mempertahankan harapan titis mereka untuk meraih gelar Liga Inggris musim ini. Tugas berikutnya bagi Manchester City adalah final Piala FA menghadapi Chelsea. Namun, mereka tetap akan mengawasi perkembangan di Liga karena kemenangan di sini menempatkan mereka dalam posisi yang menguntungkan untuk memanfaatkan setiap kesalahan yang dilakukan The Gunners. Arsenal berkat selisih gol yang lebih baik. Sementara Crystal Palace kini hanya meraih satu kemenangan dari 7 laga terakhir mereka di Liga Inggris, menempatkan skuad asuhan Oliver Glasner itu di posisi ke-15 dengan 44 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 3 RRI, Pos Mudara, untuk Indonesia.

0: Kabar dari Piala Dunia 2026. Brasil berpartisipasi dalam Piala Dunia untuk ke-23 kalinya. Tim berjuluk Seleção itu menjadi satu-satunya tim yang telah tampil di setiap edisi turnamen bergengsi ini. Di bedah tim kali ini, kita akan membahas ketangguhan tim dari negeri Samba berikut ini.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa aja kalau bukan Brasil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang gak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002 saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini yang dipimpin oleh Vinicius Junior

Mari kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara? Atau cuma jadi makanan tim tunggal?

0: beralih ke informasi seputar tenis. Petenis tunggal putra Casper Ruud yang dua kali menjadi finalis French Open melaju ke semifinal Italia Open 2026 di Roma setelah petenis Norwegia itu berhasil mengatasi kesulitan di set kedua untuk mengalahkan unggulan ke-13 Karen Khachanov dengan skor 6-1, 1-6, dan 6-2. Ruud yang telah meraih 12 gelar sepanjang karirnya di lapangan tanah liat mencetak 30 pukulan pemenang sepanjang 3 set, sekaligus memanfaatkan 5 dari 10 peluang break point yang dimilikinya. Usai pertandingan, Casper Ruud mengatakan ini merupakan permainan ketat ditambah dengan delay akibat hujan yang membuat pertandingan semakin menegangkan.
1: Sebenarnya kami harus tetap waspada selama 50 menit hingga 1 jam sebelum akhirnya bisa keluar dari situasi itu. Dan itu cukup melelahkan serta menguras tenaga secara mental. Lalu ketika akhirnya kami berhasil keluar, saya tidak langsung menemukan ritme permainan, tapi Karin jelas sudah menemukannya dan langsung menekan saya. Untungnya, saya bisa bangkit di set ketiga dan kembali bermain tenis dengan bagus untuk mengakhiri pertandingan.
0: Casper Ruud kini menjadi satu-satunya pemain yang mencapai setidaknya satu semifinal ATP Master 1000 di lapangan tanah liat setiap musim sejak awal dekade ini, seorang spesialis. Petenis berusia 27 tahun ini akan kembali masuk ke dalam 20 besar berkat kemenangannya ini dan akan menghadapi Luciano Darderi untuk memperebutkan tempat di pertandingan puncak.
2: Dinamika olahraga silam ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pecinta sepak bola tanah air. I-League menyiapkan dua skema penyerahan trofi juara BRI Super League musim ini. Hal itu dilakukan karena persaingan gelar diperkirakan berlangsung hingga pekan terakhir kompetisi. Direktur Operasional I-League Asep Saputra mengatakan, trofi juara akan disiapkan di dua kota, yakni Bandung dan Samarinda. Kedua kota tersebut merupakan markas Persib Bandung dan Borneo FC yang kini bersaing di papan atas klasemen. Hingga pekan ke-32, Persib memimpin klasemen sementara dengan 75 poin. Disusul Borneo FC di posisi kedua. Kedua tim juga dijadwalkan menjalani laga tandang pada pekan ke-33 akhir pekan ini. Jika sama-sama meraih kemenangan, penentuan juara akan berlangsung pada pekan terakhir musim ini. Persib sendiri lebih diunggulkan karena unggul head-to-head atas Borneo FC.

Indonesia. Operator kompetisi Liga Sepak Bola Indonesia, I-League, resmi mengumumkan hasil klub licensing cycle 2025-2026 dalam konferensi pers di Jakarta sore kemarin. Direktur kompetisi I-League, Asep Saputra, dalam konferensi pers menjelaskan, proses penilaian lisensi dilakukan terhadap aspek olahraga, infrastruktur, administrasi, legalitas, serta kondisi keuangan seluruh klub peserta kompetisi nasional. Sebanyak 8 klub memperoleh status granted untuk lisensi ACL2, termasuk Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Persebaya Surabaya. 8 klub lainnya mendapatkan status granted with sanction karena masih harus melengkapi beberapa persyaratan administratif musim depan.

itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putri Isyana Sahira Maida, Rinjani Kwinara Nastin melangkah ke babak 8 besar Thailand Open 2026. Hasil tersebut keduanya meraih usai menaklukkan pasangan Tiongkok Luo Yi dan Wang Tingge secara straight set dengan skor akhir 25-23 dan 21-13. Pertandingan berlangsung di Stadion Nimi Butar, Bangkok pagi tadi selama 52 menit. Game pertama berjalan cukup sengit di mana kedua ganda saling menekan dan bertukar poin. Isyana Rinjani sempat lepas dari kejaran lawan saat kedudukan 17-14. Namun Luo Wang mampu mengejar membawa pertandingan ke setting. Namun pasangan Indonesia pantang menyerah dan mampu merebut game pertama dengan kemenangan. Pada game kedua, Isyana Rinjani tampil lebih agresif dibandingkan di game pertama. Keduanya mampu merebut interval dengan cepat dan secara konsisten mencetak poin tanpa perlawanan berarti dari Luo Wang. Mengakhiri pertandingan dengan skor 21-13.

ke dunia balap. Ananda Mikola resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA. Penunjukan ini menjadi langkah awal pengembangan ekosistem motorsport Indonesia. MGPA merupakan anak perusahaan ITDC yang mengelola Pertamina Mandalika International Circuit dalam keterangan tertulisnya. Ananda mengaku mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan jabatan tersebut bukan sekedar posisi, melainkan panggilan untuk berkarya nyata bagi dunia motorsport nasional. Ananda Mikola dikenal sebagai salah satu legenda balap Indonesia. Putra dari pembalap legendaris Tinton Suprapto itu telah mengenal dunia balap sejak usia dini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam.

Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

Mendoa.

Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia, dunia kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, pendengar, saya Wani Rukwan yang menemani Anda di program Lintas Bima Siang dengan program acara Makan Siang Bersama Teman Sejati. Wani ingatkan untuk Anda pendengar, jangan lewatkan makan siang Anda, karena dengan mengkonsumsi makan siang itu akan menambah energi ke tubuh Anda dan juga Anda bisa menjalani aktivitas Anda dengan lebih jauh lebih tenang juga. Tentunya pendengar, Anda bisa mendengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital dan kami masih akan terus menemani Anda sampai pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah.

pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama

seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larder, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Musing yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai

bersama, tapi tetap aja aku merasa sendiri.

semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpal. Pengen nyubit.
1: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming.

0: Mas Yudi Makanan, informasi dan juga inspirasi untuk program makan siang bersama teman sejati. Untuk sementara waktu ini jeda ya, karena di pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk menyimak acara selanjutnya Bewarta Berita. Jadi untuk itu dimanapun Anda berada, tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya Wani Rukwani masih menemani Anda. Program 1 Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.
1: Motor bersih benar ini, habis ditune up.
2: Woi, banyak kali asapnya.
1: Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyambung.
3: Ay, laju kok kayak gitu.
1: Ayo.
3: Udah belum?
1: Udah nyampe dapur asapnya.
3: Nah, kamu. Ya Allah, banyak asap di sini. Apa? Soalnya, buset.
1: Buat matiin nyamuk tuh kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
3: Bukan asap penalpot motor lagi. Ya ada mati di itu motor. Mampus, Mak. Sudah sesek ini kata asapnya. Matiin, cepetan. Matiin.
0: Fogging atau pengasapan

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Dari kawasan Langkung 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram dengan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan berita utama. Sebanyak 25 gerai retail modern di Kabupaten Lombok Tengah diminta menghentikan operasional dan menutup usaha secara mandiri paling lambat Sabtu 16 Mei mendatang. Sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi di Kabupaten Bima terpaksa dihentikan sementara operasionalnya. Bersama saya Sari Wisidawati, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah bersikap tegas terhadap pelanggaran aturan zonasi retail modern. Sebanyak 25 gerai retail modern diminta menghentikan operasional dan menutup usaha secara mandiri paling lambat Sabtu 16 Mei mendatang. Penutupan dilakukan setelah pihak manajemen dinilai mengabaikan dua kali teguran tertulis terkait pelanggaran peraturan daerah nomor 7 tahun 2021. Maya Oktarifa melaporkan.
1: Untuk melindungi dan menjaga usaha-usaha kecil UMKM dan pedagang-pedagang yang ada ditumbuh di sekitar masyarakat kita.
2: Sebanyak 25 gerai retail modern di Lombok Tengah segera ditutup karena dinilai melanggar aturan zonasi dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang kecil di pasar tradisional maupun kios warga. Puluhan gerai yang terdiri dari 18 Alfamart dan 7 Indomaret tersebut diperintahkan menghentikan operasional dan menutup usaha secara mandiri paling lambat Sabtu 16 Mei mendatang. Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP Lombok Tengah Zainal Mustaqim mengatakan penutupan dilakukan setelah manajemen dinilai tidak mengindahkan dua kali teguran tertulis dari pemerintah daerah terkait pelanggaran peraturan daerah Perda nomor 7 tahun 2021.
3: Prinsip kita adalah menghormati yang menegakkan aturan yang sudah ditetapkan tersebut. Tidak lebih tidak kurang. Hampir di semua kecamatan, selama tangan, yang minusnya adalah wujud sama perebaran. Dari totalnya 25 ya, 18 Alfamart dan 7 Indomaret.
2: Sementara Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lombok Tengah, Helmi Kazwaini mengatakan, selain persoalan zonasi, jumlah retail modern di Lombok Tengah juga dinilai sudah melebihi kuota. Berdasarkan data terbaru per Desember 2025, total retail modern yang beroperasi di Lombok Tengah mencapai 136 gerai atau overload dibanding ketentuan yang berlaku.
1: Pemberdayaan dan penguatan ekonomi kerakyatan, yang mana penataan untuk retail modern ini dimaksudkan dalam rangka untuk melindungi dan menjaga usaha-usaha kecil UMKM dan pedagang-pedagang yang ada ditumbuh di sekitar masyarakat kita. Nah, dikhawatirkan dengan keberadaan retail modern yang begitu masif dan banyak sampai ke pelosok-pelosok di pedesaan itu, dikhawatirkan ini akan menyebabkan ekonomi kerakyatan, terutama kios-kios kecil itu menjadi tergerus dan menjadi tutup.
2: Adapun gerai yang melanggar tersebut tersebar di sejumlah kecamatan seperti Kecamatan Praya, Kecamatan Praya Timur, Kecamatan Praya Barat Daya, Kecamatan Jongkat, Kecamatan Beringgarata, Kecamatan Batu Kliang, Kecamatan Batu Kliang Utara, Kecamatan Kopang hingga Kecamatan Janapria. Sementara Kecamatan Pujut dan Praya Barat disebut nihil pelanggaran.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara terus menggencarkan edukasi politik partisipatif guna mencegah praktik politik uang di tengah masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui forum konsolidasi demokrasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat di desa-desa. Ketua Bawaslu Lombok Utara, Denny Hartawan, mengatakan praktek politik uang masih menjadi persoalan yang kerap muncul dalam setiap pelaksanaan pemilu maupun pemilihan kepala daerah. Menurutnya, kebiasaan menerima uang atau barang dari peserta pemilu harus dicegah melalui penguatan kesadaran masyarakat secara bersama-sama. Keterlibatan komunitas masyarakat dinilai penting untuk membangun budaya demokrasi yang sehat dan berkualitas. Denny menegaskan pencegahan politik uang tidak bisa dilakukan oleh Bawaslu semata, melainkan membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat agar warga memilih berdasarkan kualitas dan integritas calon pemimpin. Menurut Denny, forum konsolidasi demokrasi tersebut dapat memperluas partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses demokrasi sekaligus memperkuat komitmen bersama untuk menolak praktik politik uang di daerah Lombok Utara. Dinas Perhubungan di Dishub Kota Mataram mulai menyiapkan skema pemanfaatan limbah kotoran kuda Cidomo menjadi biogas. Namun rencana tersebut hingga kini masih terkendala belum tersedianya sistem pengangkutan dan lokasi pembuangan yang memadai. Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram Zulkarwin mengatakan pihaknya saat ini tetap fokus memastikan para kusir Cidomo menggunakan kantong penampung kotoran saat beroperasi di jalan maupun kawasan pasar. Menurutnya penggunaan kantong penampung sebenarnya sudah diterapkan di sebagian besar Cidomo yang beroperasi di Kota Mataram. Namun persoalan muncul ketika kantong sudah penuh saat Cidomo keluar dari area pasar sehingga kotoran masih tercecer di sejumlah ruas jalan dan memicu keluhan masyarakat. Dishub mencatat sekitar 100 unit Cidomo masih beroperasi di pasar-pasar Kota Mataram. Jumlah tersebut tidak seluruhnya berasal dari Kota Mataram karena sebagian kusir berasal dari wilayah sekitar. Sebagai langkah awal, Dishub berencana melakukan uji coba pengolahan limbah kotoran kuda di kawasan Pasar Sayang-Sayang dan Pasar Sindu. Kotoran yang terkumpul nantinya direncanakan dibuang sementara di halaman kantor Dishub untuk diolah menjadi biogas. Meski demikian, rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan karena membutuhkan dukungan armada pengangkut dan petugas khusus. Pertumbuhan ekonomi di Lombok Timur meningkat signifikan mencapai 4,93%. Sejumlah faktor esensial mempengaruhi pertumbuhan positif tersebut. Yunia Herawati menurunkan laporannya.
4: Dari pertumbuhan ekonomi kita sekarang di 2025 4,93%.
5: Badan Pusat Statistik BPS Lombok Timur mencatat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lombok Timur dalam 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan.

0: Nusa Tenggara Barat telah Kota Mataram. Kasubagus BPS Lombok Timur Zainul Irfan menyebutkan, tren pertumbuhan ekonomi di Lombok Timur mengalami kenaikan secara bertahap. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Lombok Timur berada di angka 3,12%. Angka tersebut meningkat menjadi 3,18% pada tahun 2022 dan kembali naik menjadi 4,31% pada tahun 2023. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi sempat mengalami penurunan menjadi 4,20%, sebelum kembali meningkat cukup signifikan pada tahun 2025 hingga mencapai 4,93%. Peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 dipengaruhi sejumlah sektor usaha yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi penyumbang terbesar dengan pertumbuhan mencapai 9,85%. Kondisi tersebut dipengaruhi meningkatnya tingkat hunian hotel serta bertambahnya aktivitas penyediaan makanan termasuk keberadaan dapur program makan bergizi gratis MBG.
1: Jadi pertumbuhan ekonomi kita terjadi karena pada tahun 2025 ini ada 4 ya yang kategori yang memberikan laju pertumbuhan tertinggi di tahun 2025 ini, yaitu yang pertama itu adalah penyediaan akomodasi dan makan minum sejumlah 9,85%. Nah di situ di penyediaan akomodasi dan makan minum tadi itu, nah, di situ ada tingkat hunian hotel kan gitu, sama banyaknya penyediaan SPPG ya, ada program MBG.
0: Ditambahkan Zainul Irfan, sektor jasa keuangan dan asuransi juga mencatat pertumbuhan sebesar 8,98%. Pertumbuhan sektor ini terlihat dari meningkatnya pendapatan pegadaian serta bertambahnya jumlah peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan selama tahun 2025. Sektor perdagangan besar dan eceran termasuk reparasi mobil dan sepeda motor turut memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dari sisi inflasi, komoditas cabai masih menjadi salah satu faktor yang paling mempengaruhi kenaikan harga di Lombok Timur. Harga cabai yang kerap mengalami lonjakan menjadikannya salah satu komoditas utama dalam survei harga yang dilakukan BPS. Selain cabai, sejumlah bahan pokok lainnya juga turut mempengaruhi tingkat inflasi daerah, terutama komoditas kebutuhan pangan yang mengalami perubahan harga di pasaran.
2: Sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Bima terpaksa dihentikan sementara operasionalnya. Penghentian ini dilakukan karena beberapa SPPG masih harus berjuang memenuhi kriteria dan standar yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional atau BGN. Berikut laporan M. Syrahlin Rifait.
3: Program makan bergizi gratis MBG terus berjalan di Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat NTB. Dari sekitar 65 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang sempat beroperasi di wilayah Danam Bojo, sebanyak 25 dapur MBG sempat dihentikan operasionalnya untuk sementara waktu karena belum memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional BGN. Penghentian sementara tersebut berkaitan dengan belum terpenuhinya sejumlah persyaratan penting seperti sertifikat laik, higienis, sanitasi, SLHS, hingga instalasi pengolahan air limbah khususnya untuk dapur program MBG. Sekretaris Satgas Program MBG Kabupaten Bima Bohri Rahman ST membenarkan adanya penghentian sementara terhadap puluhan dapur MBG tersebut. Namun setelah dilakukan pembenahan, sebagian SPPG kini telah kembali beroperasi. Yang menjelaskan pada tahap pertama sudah ada 9 SPPG yang kembali dicabut status penghentian operasionalnya karena telah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh BGN. Sementara sisanya masih dalam proses pemenuhan persyaratan hingga
4: saat itu tahap pertama keluar pencabutan itu 9 dikurangi 9 tersisa 16 dari 25 itu. Dari 16 ini saya belum tahu terakhir sekarang berapa tinggal sisa berapa itu. Tapi kami yakin kayaknya sekarang tinggal kalaupun masih ada sedikit lah. Kalaupun masih ada, kenapa semua SPPG itu berlomba-lomba untuk memenuhi karena apa? Mereka rugi kalau tidak beroperasi. Ada yang dirugikan itu satu, mitra ya, pemilik dapur. Kedua, penerima manfaat, sesuai ibu hamil, anak balita itu. Makanya mereka itu berpacu untuk memenuhi itu. Sehingga kami sangat yakin, pentingnya kalaupun ada tinggal sedikit persentasenya. Dan mudah-mudahan sudah semua sih, sisa 19 itu. Saya belum update data terakhir.
3: Dalam momentum itu, Bohri Rahman menegaskan, program MBG merupakan program strategi strategis nasional yang harus dijalankan dengan baik karena berkaitan langsung dengan perkembangan generasi bangsa, dan ini menjadi tanggung jawab dan tugas daerah memastikan pelaksanaannya berjalan dengan baik serta memenuhi standar sesuai harapan besar Presiden Prabowo Subianto.
4: Memastikan pelaksanaan program MBG ini berjalan baik dan juga dipastikan diawasi, karena apa? Karena ini menyangkut masa depan alam bangsa ini.
3: Sekedar dengan program MBG di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat sendiri mendapat sambutan positif dari masyarakat, khususnya bagi para pelajar yang merasa terbantu dengan adanya program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut.
2: Kabupaten Dompu sejak tahun 1995 merupakan daerah penghasil komoditi kacang minte. Namun sejak Kabupaten Dompu menetapkan komoditi jagung sebagai komoditi unggulan, komoditi mente terabaikan. Padahal komoditi ini sempat menjadi salah satu komoditi unggulan Kabupaten Dompu. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, Abdul Hair, mengatakan kondisi ini disebabkan beberapa faktor selain kondisi mente yang sudah tidak produktif.
5: Supaya tanamannya segar buat banyak lagi. Mente kita ini kenapa tidak banyak hasilnya? Karena tidak dipupuk. Sekolah PAN ini akan diberikan pupuk tiap tahun supaya mente ini punya hasil yang banyak. Harapannya untuk bisa meningkatkan hasil kita.
2: Pemerintah mulai memainkan peran untuk mempertahankan keberadaan komoditi tersebut. Salah satu langkah dengan melakukan revitalisasi sebanyak 300 hektar tanaman mente. Umumnya, keberadaan mente di wilayah Kecamatan Pekat sebagai salah satu pusat perkebunan komoditi itu rata-rata telah berusia tidak produktif. Usia mente sudah mencapai 25 tahun. Upaya revitalisasi ini diharapkan selain komoditi jagung dan tebu, petani di Kabupaten Dompu juga bisa kembali menikmati hasil komoditi mente ini. Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengusulkan perubahan kuota penyaluran LPG tabung 3 kg menjelang libur nasional dan cuti bersama. Kenaikan ISAL masih pada 14 hingga 15 Mei 2026. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi lonjakan kebutuhan masyarakat selama libur panjang. Usulan tersebut disampaikan melalui bagian perekonomian Setda Sumbawa kepada PT Pertamina Patraniaga Regional Nusa Tenggara Barat. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Sumbawa, Ivan Indrajaya, mengatakan penambahan kuota ini merupakan langkah antisipatif agar distribusi LPG bersubsidi tetap aman dan terkendali. Menurut Ivan, momentum libur panjang biasanya diikuti peningkatan konsumsi LPG, sehingga diperlukan penambahan alokasi atau extra dropping untuk mencegah kelangkaan di tingkat pangkalan maupun masyarakat. Ia menegaskan Pemkab Sumbawa terus melakukan pemantauan terhadap kondisi pasokan di lapangan, sekaligus memperkuat koordinasi dengan PT Pertamina Patraniaga agar distribusi berjalan lancar. Selain itu, pengawasan juga dilakukan terhadap jalur distribusi agar penyaluran LPG subsidi tepat sasaran dan tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat. Pemerintah daerah berharap melalui koordinasi ini ketersediaan LPG 3 kg di Kabupaten Sumbawa tetap stabil sehingga masyarakat dapat menjalani libur panjang dengan tenang dan nyaman. Kesatria Nusantara PBTI Seri 2 menjadi ajang pembuktian atlet taekwondo Kota Mataram di level nasional. Dalam kejuaraan yang berlangsung di Bali pada 8 sampai 10 Mei 2026 tersebut, kontingen Mataram sukses membawa pulang 2 medali emas dari persaingan atlet-atlet terbaik Indonesia. 2 emas tersebut dipersembahkan Daniel Stewart di kelas junior U54 kg putra dan Bayi Jingga Intana Salva di kelas senior U49 kg putri. Keduanya tampil memukau dan berhasil mengalahkan lawan-lawan tangguh yang dihuni atlet nasional. Ketua Pengkot Taekwondo Mataram Muhammad Said Ramdoni menyebut capaian tersebut menjadi sinyal positif kesiapan atlet menghadapi Porprov NTB 2026 maupun ajang yang lebih besar. Raihan 2 emas itu dinilai menunjukkan peningkatan kualitas atlet binaan Kota Mataram. Dari keberhasilan tersebut, Pengkot Taekwondo Mataram optimistis mampu melampaui target medali emas pada Porprov NTB 2026. Dukungan dari KONI Mataram selama kejuaraan juga dinilai memberi motivasi tambahan bagi para atlet. Ketua Satklak Peletda Sangkar yang KONI Mataram, Andik Budi Haryono, turut mengapresiasi pencapaian tersebut. Raihan 2 emas disebut menjadi bukti keberhasilan program pembinaan Peletda Sangkar yang bagi atlet taekwondo Kota Mataram. Sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Sebanyak 25 gerai retail modern di Kabupaten Lombok Tengah diminta menghentikan operasionalnya dan menutup usaha secara mandiri paling lambat Sabtu 16 Mei mendatang. Sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi di Kabupaten Bima terpaksa dihentikan sementara operasionalnya. Saya Sari Wisdawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pero si emang kenal ke mangkok kamu le?
1: Itu
0: apa bedanya mangkok saya ini?
1: Ada gambar ayam.
0: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
1: Pokoknya saya nggak mangkok yang ada ayam. Kalau makan saya nggak makan lah.
0: Kamu aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda. Apa gimana?
1: Pokoknya gambar ayam.
0: Ayo, ya benar kamu ini le.
2: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam

Jawa pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkuk keramik dengan motif ayam jantan

sebagai tanda cinta. Mabuk ini dikenal dengan sebutan Jigambei yang artinya mabuk ayam. Sejak itu, mabuk ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mabuk dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigambei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mabuk ayam jago ini pun semakin banyak dipakai

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditepungi namanya? Kasian kan, namanya menunggu lama.
1: Kok takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Kok takut gempa?
0: Oh, coba Yoga dengar lagu

0: bantalnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh rumah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Masih sih?
0: Duh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.

sulit ya, kalau misalnya pertama cinta itu langsung kayak wah berbunga-bunga sekali. Ya, mendengar lagu ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di program Makan Siang Bersama Teman Sejati. Tuntas sudah ini menemani Anda mendengar mulai pukul 8.30 menit waktu Indonesia Tengah sampai ke pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk itu mendengar, saya Wani Rukwani pamit undur diri dan ruang dengar Anda. Nanti akan ada rekan saya Sukmiati yang akan bersua dengan Anda di program selanjutnya, di program Pro Download. Untuk itu saya Wani Rukwani pamit undur diri dan ruang dengar Anda. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengembara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berarti kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda.

menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Sukmi untuk edisi hari ini Kamis 14 Mei 2026. Sukmi temani ada di program Pro Dangdut Goyang Kakak. Lagu-lagu dangdut kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini hingga sore nanti pukul 16 sore. Untuk pembuka kita hadirkan untuk lagu dari miliknya Cita-cita tak katanya pura-pura bahagia, dirilis tahun 2017. Pura-pura

0: 1.
1: Rasatu RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini. Kami hadirkan lagu-lagu dangdut ya. Tadi ada dari miliknya Cita-Cita Tak Pura-Pura Bahagia katanya ya. Lagu ini dirilis tahun 2017 ya. Untuk lagu yang kedua dari Cucu Cahyati, Terguling-Guling. Aduh, terguling-gulingnya sampai mana nih? Sampai rumah tetangga atau sampai ke provinsi mana? Oke, baik, kami masih hadirkan lagu-lagu dangdut hingga pukul 16 sore. Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital kami. Anda bisa unduh aplikasinya di Play Store untuk pengguna Android dan untuk pengguna Apple di App Store. Baik, kita juga mengundang partisipasi para pendengar di 0822 3494 5100 untuk regosan lagu dangdut di kesempatan siang hari ini. Lagu yang pertama di season yang kedua ada dari miliknya Dinda Permata. Yang judulnya Seseorang di Hatimu, dirilis tahun 2018.

Lagu Ikhwan Nurjana dengan judul lagunya Terhanyut Dalam Kemesraan dirilis tahun 2018 sudah menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini. Sukmi masih temani Anda di siang hari ini di program Prodangdut Goyang Kakak. Udah goyang belum? Masih, suasananya aja yang sudah panas dari pagi ya. Jadi di siang hari ini yang terus beraktivitas, semangat terus untuk kalian semuanya yang apapun aktivitasnya ya di hari libur ya. Semoga hari liburnya bermanfaat, berkualitas ya. Yang sudah punya rencana pergi ke sesuatu tempat, mungkin pas banget ya dengan cuaca yang begitu cerah untuk kelancaran aktivitas Anda di luar sana. Yang di rumah aja oke, yang penting cucian aman ya. Baik, bagaimana aktivitas Anda di siang hari ini? Sukmi masih lanjutkan dengan program Pro Dangdut dengan lagu-lagu dangdut lainnya lagi ya. Ada dari miliknya Imei-Imei, judul lagunya Orang Ketiga. Untuk lagu yang kedua dari Inul Daratista dengan judul lagu Tiada Guna Lagi.

Inul Daratista dengan judul lagu Tiada Guna Lagi, ya mantap banget ya musiknya, dan sainnya juga bagus ya untuk dihayati ya di siang-siang gini. Jadi apalagi lagunya itu pas banget dengan suasana hati, waduh langsung tenggelam ya. Lagunya bagus banget ya. Dan sebelum dari lagu dari Inul Daratista, ada dari Imeme katanya orang ketiga ya. Oke, orang ketiga hempaskan. Oke, ada yang cari yang lain, ada yang oke, dipertahanin, banyak ya pilihan ya. Ini lagu teman-teman ya. Tapi kalau memang itu pas dengan apa yang dialami, itu hanya kebetulan semata, asik. Baik, mendengar dimanapun berada, selamat siang kembali untuk ada semuanya yang masih mendengarkan kami di Pro 1 RRI Bima. Anda bisa mendengarkan Pro 1 RRI Bima di RRI Digital kami. RRI Digital kami aplikasinya bisa Anda unduh di aplikasi Play Store untuk pengguna Android ya, untuk unduh aplikasi RRI Digital kami, dan untuk pengguna Apple di App Store silakan diinstal sekarang juga, download sekarang juga, nggak pakai nanti, nggak pakai lama, apalagi lupa pura-pura nggak dengar. Oke, selamat siang kembali untuk kalian semuanya. Lagu-lagu dangdut yuk kita dengerin siang hari ini sambil beraktivitas apapun aktivitasnya. Iis Dahlia, Demi Kamu, dirilis tahun 2017.

0: Pro 1.
1: Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Menemani aktivitas Anda siang hari ini dengan program Radangdut Goyang Kakak. Lagu dari miliknya Fitri Karlina, Pujaan Hati. Aduh, duhai itu Pujaan Hati, dekatlah di sini katanya ya. Dari Isdalia, Demi Kamu, sudah menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Yang baru saja bergabung, selamat mendengarkan siang ini bersama saya Sukmi, menemani aktivitas siang Anda. Anda dengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, bisa diunduh di smartphone Anda untuk pengguna Android di Play Store untuk download aplikasinya, dan untuk pengguna Apple di App Store silakan diinstal sekarang jika pendengar. Baik, kita akan lanjutkan di program Perodang siang hari ini hingga pukul 16 sore, masih 1 jam 13 menit lagi ya. Baik, jadi masih panjang kali lebar ya untuk kebersamaan kita di program Prodangdut. Yang mau ikutan gabung silakan aja di 0822 3494 5100. Sukmi tunggu ya, gak pakai lama, kata anak-anak si GPL. Baik, untuk Anda yang siang gini kayaknya butuh yang hangat-hangat nih dengan lagu-lagu yang mantap banget ya di siang hari ini. Dari Juan Rahman dengan judul lagu Madu.

bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

0: Mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau donor darah.
0: Kamu gak takut?
1: Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah.
0: Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu?
1: Yang ngaco itu kamu. Kamu tahu gak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan risiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena setetes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan.
0: Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu.
1: Hei, mandi, mandi.
2: Menyalurkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes

0: 1.
1: Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Cek fakta di kesempatan siang hari ini kami hadirkan untuk Anda. Polres Bima Kota kawal ibadah kenaikan Isa Al-Masih tahun 2026. Untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi umat Kristiani yang melaksanakan ibadah, Polres Bima Kota melaksanakan pengamanan kegiatan ibadah perayaan kenaikan Isa Al-Masih atau Paskah umat Kristiani di Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Narwastu Bima tahun 2026. Kegiatan pengamanan dilaksanakan pada Kamis 14 Mei 2026 di Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Narwastu Bima, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima. Kapolres Bima Kota AKBP Mubiarto SIKMM melalui Kasih Humas Ibda Baik Fitria Ningsih menjelaskan, personil gabungan Polres Bima Kota diterjunkan untuk melaksanakan pengamanan terbuka maupun tertutup guna memastikan seluruh rangkaian ibadah berjalan aman, tertib, dan kondusif. Kegiatan ibadah dipimpin oleh Pendeta Frans Plaimo STH dan dihadiri sekitar 100 orang jemaat yang mengikuti seluruh rangkaian ibadah dengan hikmat. Selain melaksanakan pengamanan di lokasi kegiatan, personil kepolisian juga melaksanakan koordinasi dengan pengurus gereja guna memastikan situasi tetap aman dan kondusif selama kegiatan berlangsung. Ibda Baik Fitrianingsi menambahkan, seluruh personil Polres Bima Kota dan Polsek jajaran akan terus melaksanakan pengamanan pada setiap kegiatan ibadah umat Kristiani di wilayah hukum Polres Bima Kota sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan Kamtibmas. Berikut demikian untuk informasinya, dicek fakta Pro 1 RRI Bima.

0: menguap. Pajangkit juga semua.
1: Kok kira ini flu bikin pajangkit?
0: Hai, menguap juga bisa pajangkit. Mungkin kamu dari situasi yang sama.

adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses mual, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa mual adalah cara kita mengatur suhu otak.

0: 91,4 MHz Pro 1 RRI Biba, kanal informasi dan juga inspirasi. Lagu dangdut dari miliknya Rita Sugiarto, Goyah. Dan satu kursi lagu dari miliknya Elvi Sukaisih dengan judul lagu Aku, sudah menemani aktivitas Anda di kesempatan sore hari ini. Waktu menunjukkan pukul 15.14 menit. Untuk kumandang azan asyar nanti pada pukul 15.24 menit, sekitar 10 menit lagi, kita hadirkan lagu-lagu dangdut kembali. Ada kursi lagu dari miliknya Roma Irama, Pasang Gigi Palsu, Kembali Muda Lagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta Toreta Group dimanapun Anda berada,

0: harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf dek, kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

0: Saudara pria, dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Menemani aktivitas Anda di kesempatan sore hari ini yang cukup cerah di wilayah Bima dan sekitarnya. Semoga terhibur untuk semuanya dengan lagu-lagu yang kami hadirkan di program Prodangdut siang sore hari ini. Waktu menunjukkan pukul 15.24 menit. Saatnya kami akan kumandangkan suara azan asar wilayah Bima dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Saudara pendengar dimanapun berada, demikian kami telah mendengarkan kumandang azan asar wilayah Bima dan sekitarnya. Segenap keluarga di Bima mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat asar.

0: Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, Pa. Aku sekedar pengin tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesal ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu

0: aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku.
1: Iya, iya, tapi buat apa?
0: Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30.000. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40.000. Karena itu aku mau pinjam 10.000.

0: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar menepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah, saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
1: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
0: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
1: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu.

sebuah desa di pinggiran hutan di kawasan Tunjani. Saya seorang penyandang disabilitas di mana kaki kanan saya teramputasi karena kecelakaan dulu pada tahun 85. Ketika itu saya baru berusia 6 tahun. Awalnya dulu saya dilarang untuk bersekolah oleh orang tua saya karena kekhawatiran dengan kondisi saya karena saya cacat. Tapi saya kemudian berpikir bahwa ketika saya hidup dengan keterbatasan, kemudian saya juga terbatas dengan ilmu, maka dipastikan bahwa seperti apa akan saya jalani kehidupan ini. Berbekal semangat itu, kemudian saya nekat untuk ikut sekolah dan alhamdulillah saya menyelesaikan S1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mataram pada tahun 2002. Alhamdulillah selesai kuliah itu saya melakukan beberapa aktivitas memang saya tekuni, ada yang tingkat desa juga di tingkat kecamatan, di tingkat nasional bagaimana membuat satu jaring wirausaha kehutanan. Waktu itu kita di Semarang AWKNI, Asosiasi Wirausaha Kehutanan Masyarakat Indonesia, kami tergabung juga di situ dan pengurus di tingkat provinsi. Sekarang ini melakukan usaha kecil-kecilan, usaha pasca panen, memanfaatkan hasil hutan kemasyarakatan atau hasil HKM. Karena membanjirnya pisang, kemudian talas, maka saya ada inisiatif untuk bagaimana menjual ini dengan harga yang lebih. Ketika orang lain berlomba-lomba untuk mencari pekerjaan, saya justru berpikir bahwa saya harus melakukan sesuatu yang beda. Artinya, saya tidak menggantungkan diri pada sesuatu yang diberikan oleh orang lain. Saya harus bisa melakukan sesuatu dan bahkan kalau bisa saya yang memberikan orang lain. Prinsip yang saya pegang bahwa kekurangan itu bukan hal yang membuat seseorang tidak bisa melakukan sesuatu. Kekurangan itu adalah suatu kelebihan yang bisa kita optimalkan. Dan saya yakin bahwa yang Maha Kuasa Allah memberikan potensi kepada kita semua, hanya saja bagaimana kita kemudian mengelola potensi itu. Tidak ada tentunya hal yang sulit selama kita mau dan kita memulai sekalipun dengan hal yang sangat kecil. Jangan pernah ada rasa rendah diri, rendah hati yang sangat dianjurkan tapi bukan rendah diri. Itu yang saya rasakan, bahwa saya tidak perlu merasa saya cacat, justru saya harus bersedih ketika saya tidak bisa melakukan

Pro 1 RRI Bima, kenal informasi dan juga inspirasi. Demikian kami telah hadirkan untuk lagu-lagu dangdut di program Pro Dangdut Goyang Kakak. Sukmi sedang menemani aktivitas Anda di program Pro Dangdut sekitar 2 jam. Dan semoga terhibur untuk beberapa lagu yang kami hadirkan untuk Anda. Dan sesaat lagi kami akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mengikuti program selanjutnya. Dan di program Pro Dangdut, Sukmi juga mengucapkan mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan tentunya juga jangan kemana-mana, tetap dengerin kami di aplikasi RRI Digital. Ada bisa unduh aplikasinya di Play Store untuk pengguna Android dan untuk pengguna Apple di App Store. Tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, kami hadirkan satu informasi untuk Anda dalam lintas informasi, di mana peringatan hari kenaikan Yesus Kristus di sejumlah sekolah berbasis Kristen di Kota Mataram diisi dengan berbagai kegiatan rohani bagi para siswa. Momentum ini dimaknai sebagai pengingat akan kasih, pengorbanan, dan kehadiran Tuhan dalam kehidupan umat Kristiani. Kepala Sekolah SDK Santonius Ampenan Yuliana Mulia mengatakan, kenaikan Yesus Kristus menjadi pengingat bahwa Tuhan selalu hadir dalam hati umatnya meskipun telah naik ke surga. Menurutnya, nilai-nilai kasih, kepedulian, dan keteladanan terus ditanamkan kepada para siswa melalui doa bersama serta pembiasaan berbuat baik di lingkungan sekolah maupun keluarga. Demikian lintas informasi.
0: Telah kita ikuti lintas informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Indonesia. Baru-baru ini,

Di balik statistik yang menggembirakan ini, ada pelajaran berharga bagi kita sebagai pelaku bisnis dan UMKM. Penurunan angka kemiskinan berarti apa? Berarti daya beli masyarakat meningkat dong. Bagi para pengusaha, ini ada peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan bijak? Nah, pertama-tama, pahami kebutuhan konsumen. Dengan perubahan tingkat ekonomi, preferensi dan kebutuhan masyarakat juga berubah. Lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Dengan begitu, produk atau layanan yang ditawarkan itu akan lebih tepat sasaran. Terus kedua, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Persaingan bisnis akan semakin ketat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pastikan produk atau layanan Anda memiliki keunggulan kompetitif. Inovasi dan peningkatan kualitas harus menjadi fokus utama agar relevan di pasar. Terus ketiga, manfaatkan teknologi digital. Di era digital ini, kehadiran online menjadi sangat penting. Gunakan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk efisiensi operasional dan meningkatkan layanan pelanggan. Seperti kata pepatah,

dan UMKM dapat bertumbuh dan berkembang bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikianlah dari saya, Antonio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Service Indonesia.

dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @pro1mataram, telepon 646521, WhatsApp 081 802

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya di NTB sore ini. Masih bersama saya Andi Suhandi menemani Anda di suasana libur ya di hari ini dalam memperingati kenaikan Yesus Kristus ya untuk hari ini di 14 Mei 2026. Dan di Kamis sore biasanya kami menemani Anda dalam Beranda Astacita Berjaringan Nasional ya. Namun karena ini adalah hari spesial, hari libur, jadi Beranda Astacita Berjaringan Nasional untuk hari ini tidak ada. Nah, saya akan hadirkan untuk Anda beberapa informasi ya yang akan saya hadirkan dalam musik dan informasi hingga menjelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Ada satu informasi pendengar, ini informasi untuk para petani kita nih, di mana ada kemudahan sistem digitalisasi penyaluran pupuk bersubsidi melalui aplikasi ePubers milik PT Pupuk Indonesia Persero, dan ini dinilai membawa dampak positif bagi petani maupun kios penyalur pupuk di Kabupaten Lombok Barat. Nah, sistem ini berbasis digital membuat proses penebusan pupuk menjadi lebih cepat, lebih transparan, sekaligus ini akan menjamin ketersediaan stok pupuk di tingkat kios. Nah, pemilik kios pupuk subsidi di Widi Arif Tani, Gegutu, Desa Kekari, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat, Haji Sabri, mengatakan sistem penebusan pupuk saat ini jauh lebih baik dibandingkan pola manual yang digunakan sebelumnya. Dan menurutnya sebelum sistem digital diterapkan, proses penebusan pupuk kerap memunculkan kesalahpahaman antara petani dan kios penyalur, dan tidak sedikit petani yang memprotes sejumlah pupuk yang diterima karena mengira jatahnya dikurangi oleh kios. Nah, ini ya, jadi untuk mempermudah ada namanya aplikasi yang sekarang ini mempermudah para petani dalam penyaluran pupuk subsidi di Lombok Barat, namanya ePubers. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa baca kembali ya di laman informasi kami di rri.co.id.

seksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

Ya, mendengar 21 Radio Mataram, salah satu lagu dari miliknya Iwan Fals ya. Lagu yang dirilis tahun 90-an ya. Cukup lama, lagu yang berjudul Entah. Ini salah satu lagunya yang ada di album Antara Aku dan Antara Aku Kau dan Bekas Pacarmu. Anda yang Iwan Fals mania ya, pasti tahu lagu-lagu Bang Iwan, salah satunya yang tadi itu, Entah. Baik, benar, masih di Musik dan Informasi menemani Anda. Dan saat ini sudah pukul 16:31 waktu Indonesia Tengah. Anda yang mungkin punya rencana ya, sore hari ini ingin menikmati suasana sore di hari libur tanggal merah 14 Mei ini bersama keluarga, ingin melihat matahari terbenam ya di sepanjang pantai di Senggigi ataupun di wilayah Hampenan. Silakan, masih ada waktu ya untuk mempersiapkannya dari sekarang. Atau mungkin Anda yang ingin kulineran ya, ingin mengunjungi tempat-tempat makanan-makanan yang bisa membuat suasana libur Anda menjadi lebih bermakna. Karena memang ya ketika hari libur ini menjadi hari yang dinanti-nantikan ya untuk orang-orang yang punya kesibukan setiap hari dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam baru kelihatan di rumah. Nah, hari libur ini bisa dimanfaatkan ya untuk memberikan waktu yang spesial, waktu yang berkualitas untuk putra-putri Anda, mengajaknya ya sekedar jalan-jalan atau mengajak sekedar menikmati suasana sore hingga maghrib nanti. Ini akan memberikan kesan yang indah ya di hati pasangan Anda atau mungkin di hati buah hati Anda. Baik, menikmati suasana sore hari ini selain dengan lagu-lagu, saya juga ingin hadirkan beberapa informasi. Salah satunya adalah informasi mengenai pemeriksaan kesehatan hewan kurban yang dilakukan Dinas Pertanian Kota Mataram menjelang Hari Raya Idul Adha ini mendapat respon positif dari para pedagang hewan kurban di Kota Mataram. Nah, pemeriksaan tersebut pendengar dinilai membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas hewan yang dijual. Nah, salah seorang pedagang kambing kurban di Kecamatan Selaparang mengatakan pengecekan kesehatan oleh pemerintah ini membuat calon pembeli lebih yakin terhadap kondisi hewan kurban yang dipasarkan pedagang. Dan dijelaskan juga selain menunggu pemeriksaan dari pemerintah, pihaknya juga melakukan pengecekan dan perawatan mandiri terhadap hewan kurban. Jadi kebersihan kandang dijaga dan pakan bernutrisi diberikan agar kondisi kambing tetap sehat serta memiliki kualitas jual yang baik. Dan menurut pedagang, harga kambing kurban tahun ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu, di mana harga jual kini berkisar antara 2 juta hingga 3,7 juta per ekornya, tergantung ukuran dan kondisi hewan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Idul Adha, ia menyiapkan 52 ekor kambing yang didatangkan dari peternak di Lombok Tengah, dan jumlah tersebut diperkirakan masih akan bertambah seiring meningkatnya permintaan pembeli. Berbagai strategi promosi juga dilakukan pedagang untuk menarik minat masyarakat, salah satunya dengan memberikan bonus telur bagi setiap pembelian kambing kurban. Wah. Nah, untuk setelah 3 hari membuka lapak penjualan di Selaparang, sebanyak 7 ekor kambing telah terjual oleh pedagang di sekitar sana ya. Namun sebagian besar pembeli masih memilih menitipkan hewan kurbannya hingga mendekati Hari Raya Idul Adha nanti. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Lalu Juhari, mengatakan pihaknya mulai melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban ke sejumlah kecamatan, termasuk Selaparang. Jadi pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan hewan kurban bebas dari penyakit menular. Dan tim pemeriksaan melibatkan unsur pemerintah Kota Mataram, kemudian pemerintah Provinsi NTB, serta akademisi dari perguruan tinggi seperti Universitas Pendidikan Mandalika, karena menurutnya penyakit yang paling diantisipasi yakni penyakit mulut dan kuku, kemudian penyakit antraks, dan penyakit penular lainnya. Meski ditemukan beberapa hewan mengalami gangguan penyakit mata, sejauh ini kondisi hewan kurban secara umum dinyatakan sehat dan belum ditemukan kasus
PMK ataupun penyakit antraks. Silakan mendengar, Anda bisa baca kembali informasi ini ya di laman informasi kami di rri.co.id.

tidak kamu heran? Kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut, dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

Wesley yang memiliki lagu ini. Ini lagunya yang dirilis tahun 2016 ya, sekitar 10 tahun yang lalu ya berarti ya. Dan pendengar, nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah kami akan mengajak Anda untuk menyimak informasi ya dalam Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Dan hari ini akan kita dengarkan nanti informasinya dari RRI Singaraja. Dan saat ini sudah pukul 16:51 waktu Indonesia Tengah. Kita nantikan ya pukul 17 waktu Indonesia Tengah sembari menikmati beberapa lagu.

0: Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Membuat kebijakan APBN kita menjadi lebih rasional, dana transfer daerah dinaikkan.
2: Kita sudah petakan, ada, sudah banyak petani-petani kita menanam. Dan kita juga sudah perhatikan bahwa
3: selamat sore pendengar. Guna mereduksi dampak negatif anjloknya nilai tukar rupiah terhadap daya beli masyarakat, pemerintah diminta segera melakukan efisiensi belanja negara dan memprioritaskan penguatan ekonomi kerakyatan. Sementara itu, pemerintah mendorong diversifikasi pangan lokal sebagai pendamping beras. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat ketahanan pangan. Pendengar, itulah tokoh-tokoh berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Kamis 14 Mei 2026. Bersama saya Eni Andriani, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kami awali dari berita lembar pertama. Guna mereduksi dampak negatif anjloknya nilai tukar rupiah terhadap daya beli masyarakat, pemerintah diminta segera melakukan efisiensi belanja negara dan memprioritaskan penguatan ekonomi kerakyatan.
4: Pelemahan rupiah yang kini menyentuh level terendah dalam hampir 3 dekade terakhir menuntut adanya langkah mitigasi yang cepat dan terukur dari otoritas fiskal dan moneter. Ketergantungan yang tinggi terhadap komponen impor dalam produksi barang konsumsi menjadikan risiko lonjakan inflasi real di tingkat pasar semakin tidak terhindarkan. Jika tidak segera direduksi melalui kebijakan yang rasional, kondisi ini dikhawatirkan akan semakin menekan masyarakat menengah ke bawah yang kini mulai beralih pada instrumen pinjaman untuk menjaga konsumsi. Pengamat ekonomi di Denpasar Jero Gede Sudipya kepada RRI menekankan pentingnya pemerintah untuk menciptakan kepercayaan pasar melalui postur APBN yang lebih berhati-hati. Salah satu langkah konkret untuk mereduksi defisit adalah dengan mengevaluasi kembali skala prioritas program-program besar agar beban keuangan negara tidak semakin membengkak.
1: Langkah jangka pendeknya adalah membuat kebijakan APBN kita menjadi lebih rasional, dana transfer daerah dinaikkan, anggaran MBG disesuaikan, jangan mengambil anggaran 20% untuk pendidikan, kemudian program-program prioritas untuk meningkatkan kesempatan kerja.
4: Lebih lanjut, Jero Gede Sudibya mengingatkan bahwa pengurangan dampak pelemahan mata uang juga harus menyentuh sektor akar rumput melalui penguatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja.
1: Kita harapkan masyarakat tetap tenang menghadapi kondisi rupiah yang merosot. Jadi masyarakat ada berbelanjalah sesuai dengan kebutuhan pokoknya, tidak panik, yang kemudian membuat terjadi yang sering disebut sebagai psikologi inflasi. Inflasi karena kepanikan masyarakat yang kemudian harga naik.
4: Selain itu, masyarakat diimbau untuk berperan aktif dalam mereduksi tekanan inflasi dengan tidak melakukan pembelian secara panik atau panik buying yang justru dapat memperburuk psikologi pasar dan memicu kenaikan harga yang lebih tinggi. Langkah taktis kabinet dalam merancang ulang komposisi belanja negara diharapkan mampu menjadi bantalan ekonomi yang kuat dalam menghadapi ketidakpastian global. Keberhasilan dalam mereduksi dampak pelemahan rupiah ini akan sangat menentukan stabilitas daya beli masyarakat serta iklim investasi di Indonesia dalam jangka panjang. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja mengukuhkan 12 desa dan kelurahan di Kabupaten Buleleng, Jembrane, dan Karangasem sebagai desa binaan imigrasi untuk memperkuat deteksi dini tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, penyelundupan manusia, dan pelanggaran keimigrasian.
5: Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja mengukuhkan 12 desa dan kelurahan di Kabupaten Buleleng, Jembrane, dan Karangasem sebagai desa binaan imigrasi. Program tersebut dilakukan untuk memperkuat deteksi dini terhadap TPPO dan TPPM dan pelanggaran keimigrasian berbasis partisipasi masyarakat. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Velusia Sengki Ratna, mengatakan program desa binaan imigrasi menjadi langkah strategis dalam memperkuat pengawasan keimigrasian hingga tingkat desa. Menurutnya, keterlibatan aktif pemerintah desa dan masyarakat penting untuk membangun sistem deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian. Sebanyak 12 desa dan kelurahan yang dikukuhkan yakni Desa Panji, Kelurahan Lili Gundi, Desa Sangsit, Desa Kalibukbuk, Desa Bungkulan, Desa Panji Anom, Desa Banjar Tegal, Desa Banyuasri, Desa Pergung, Desa Pengabengan, Desa Tianyar, dan Desa Kubu. Desa-desa tersebut tersebar di wilayah Kabupaten Buleleng, Jembrano, dan Karangasem. Sementara Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja, Anak Agung Gede Kusuma Putra menjelaskan, penetapan desa binaan dilakukan berdasarkan pemetaan kerawanan keimigrasian, termasuk tingginya jumlah PMI dan potensi pelanggaran di wilayah tersebut. Program Desa Binaan Imigrasi juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terkait migrasi aman dan prosedural. Reporter Suasa Berata Winangun melaporkan.
3: Pemerintah mendorong diversifikasi pangan lokal sebagai pendamping beras. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat ketahanan pangan.
2: Kita sudah petakan, ada, sudah banyak petani-petani kita menanam. Dan kita juga sudah perhatikan bahwa di
6: Pemerintah Provinsi Bali terus mendorong diversifikasi pangan dengan memanfaatkan pangan lokal sebagai pendamping beras. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi beras. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Iwayan Sunada kepada RRI di Denpasar mengatakan berbagai komoditas pangan lokal telah dipetakan dan dikembangkan di Bali. Salah satunya adalah ubi kayu dengan varietas unggul asli Bali, yaitu ubi ungu Bali. Menurutnya, sertifikat varietas tersebut telah keluar dan saat ini telah banyak petani yang menanam ubi ungu Bali. Selain itu, masyarakat juga mulai mudah menemukan produk olahan pangan lokal di berbagai warung, seperti ubi madu dan ubi ungu asli Bali.
2: Nah, itu yang kita kembangkan, akan kita masifkan nanti, termasuk juga ubi kayu. Ubi kayu juga sudah banyak petani mengembangkan ubi kayu, terutama di daerah Klungkung itu ubi kayu varietas Songlanda namanya. Varietas Songlanda itu sudah kita kembangkan.
6: Kadis Sunada mengatakan tidak hanya ubi ungu, pemerintah juga mengembangkan sejumlah jenis-jenis ubi lainnya, serta talas sebagai alternatif pangan masyarakat. Upaya ini dilakukan agar masyarakat tidak bergantung pada konsumsi beras.
2: Masyarakat kita supaya tidak beras saja dipakan. Padahal beras itu adalah mengandung gula yang sangat tinggi. Yeah. Kalau kita mengonsumsi seperti ubi jalar, ubi kayu, porang, talas, dan jagung, itu padahal itu makanan yang sangat sehat.
6: Sunada menambahkan, selain ubi dan talas, pengembangan komoditas lain juga terus dilakukan, seperti porang dan sorghum. Tanaman sorghum bahkan telah dikembangkan di wilayah Grogak, Kabupaten Buleleng, sebagai salah satu sumber pangan alternatif yang potensial. Pemerintah berharap diversifikasi pangan lokal dapat meningkatkan ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung ketahanan petani lokal di Bali. Reporter RRI Denpasar, Nyoman Kasih melaporkan.
3: Direktorat Jenderal Imigrasi memperkuat kemitraan dengan Insan Media melalui kegiatan Cafe Morning Roadshow yang digelar di Singaraja. Kegiatan tersebut menjadi upaya membangun komunikasi yang lebih terbuka sekaligus memperkuat penyebaran informasi keimigrasian kepada masyarakat khususnya di wilayah Bali Utara.
7: 3 bulan saya bertugas, saya memang memprogramkan untuk melaksanakan.
5: Direktorat Jenderal Imigrasi menggelar Coffee Morning Roadshow di Singaraja pada Selasa 12 Mei 2026 sebagai upaya memperkuat komunikasi dan kerjasama dengan Insan Media. Kegiatan ini menjadi ruang diskusi antara jajaran imigrasi Bali dan jurnalis terkait kebijakan keimigrasian serta penyampaian informasi publik. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Felicia Sengkiratna, menyebut media memiliki peran penting dalam menjaga transparansi pelayanan kepada masyarakat.
7: Dengan niat baik untuk menggantikan seluruh rekan-rekan media ini menjadi mitra baik kami. Kami tentu saja menyadari tanpa adanya kerjasama, tanpa adanya hubungan yang baik dengan teman-teman media, maka kinerja kami juga tidak akan terekspos, tidak akan mengalami perkembangan.
5: Felicia juga menilai setiap daerah di Bali memiliki karakter pemberitaan yang berbeda. Karena itu pendekatan komunikasi di masing-masing wilayah perlu disesuaikan agar informasi yang disampaikan lebih tepat sasaran.
7: Dimanapun saya bertugas, saya selalu menggandeng dan meminta kerjasama dan meminta juga agar rekan-rekan media sebagai mitra kerja kami selalu membersamai saya dalam melaksanakan tugas.
5: Dalam pertemuan tersebut, jajaran imigrasi Singaraja bersama awak media turut membahas sejumlah isu penting, diantaranya terkait kemudahan layanan paspor bagi masyarakat lokal hingga langkah preventif dalam pengawasan orang asing untuk menjaga ketertiban umum. Rangkaian Kopi Morning Roadshow ini dijadwalkan terus berlanjut dengan menyambangi seluruh kantor imigrasi dan rumah detensi imigrasi di lingkungan Kanwil Imigrasi Bali. Program ini diharapkan memperkuat sinergi antara institusi pemerintah dan media dalam menghadirkan informasi yang akurat, cepat, dan bermanfaat bagi masyarakat Bali. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koyo 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
3: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali memastikan 5 lokasi di Bali lolos verifikasi Kampung Nelayan Merah Putih. Program yang dirancang Kementerian Kelautan dan Perikanan itu berfokus pada pembangunan infrastruktur terintegrasi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir.
8: Terdapat kesehatan layar kan, tapi yang jelas fasilitas pasti bagus lah, fasilitas contohnya kayak di Seraya lah, pertama fasilitas tenaganya.
9: Program Kampung Nelayan Merah Putih yang dirancang Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir menunjukkan progres yang signifikan di Pulau Dewata. 5 lokasi di Bali dipastikan lolos verifikasi Kampung Nelayan Merah Putih dari total 16 usulan awal kabupaten kota di Pulau Dewata. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Insinyur Iputu Sumardiana dikonfirmasi RRI di Denpasar mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan program untuk memastikan keberlanjutan ekonomi wilayah pesisir dengan fokus pada pembangunan kawasan modern dan berdaya saing yang mensejahterakan nelayan. Ia menjelaskan pasca 5 lokasi lolos verifikasi, tahun ini pemerintah Provinsi Bali kembali

0: Desa Seraya Timur Kabupaten Karangasem yang berfokus pada pembangunan infrastruktur terintegrasi dari hulu hingga hilir.
1: Nah, untuk 2026 itu dari beberapa usaha yang masuk ada 16 telah dicek, diverifikasi oleh tim dari kementerian dan beberapa penyuluh kabupaten kota, ada 5 yang lolos verifikasi dulu.
0: Putu Sumardiana tidak mengungkiri kendati menghadapi sejumlah tantangan, pemerintah tetap berupaya menggenjot proyek Kampung Nelayan Merah Putih karena ada 4 daerah di Bali yang tidak mengusulkan lokasi akibat terkendala ketersediaan lahan pesisir.
1: Kendala yang terbesar selama memikirkan itu masalah lahan ya, lahan daerah itu. Karena lahannya itu kan diusahakan kalau bisa 1 hektar luasnya kan. Untuk di Bali boleh kurang sedikit, tetapi harus statusnya jelas.
0: Kampung Nelayan Merah Putih yang diinisiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi program yang tahun ini digenjot pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kelautan dan Perikanan. 5 lokasi di Bali dipastikan lolos verifikasi Kampung Nelayan Merah Putih dari total 16 usulan awal kabupaten kota di Pulau Dewata. Tahun ini pemerintah kembali mengajukan 3 lokasi baru untuk program KNNP yang didampingi penyuluh untuk keberlanjutan ekonomi di wilayah pesisir. Pengembangan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah pusat dengan anggaran terintegrasi untuk membangun 65 kampung nelayan Merah Putih secara nasional pada 2026. Reporter RRI Denpasar Ayurini melaporkan.
2: Ketidakpastian ekonomi global dinilai membuat banyak investor lebih berhati-hati dalam menanamkan modal khususnya di pasar saham. Kondisi ini mendorong sebagian pelaku usaha memiliki sektor bisnis real yang dianggap lebih aman dan memiliki kepastian usaha. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
3: Dulu-dulu kan kita juga main di saham-saham itu.
4: Ketua
3: kan?
4: Perempuan Indonesia Maju Provinsi Nusa Tenggara Barat, Baik Diah Ratu Ganipi mengatakan, sebelumnya para investor termasuk perempuan pengusaha cukup aktif berinvestasi di saham dengan mempertimbangkan situasi ekonomi dan prospek perusahaan. Namun dalam 2 hingga 3 tahun terakhir, kondisi ekonomi global dinilai semakin sulit diprediksi. Fluktuasi nilai tukar dolar Amerika Serikat, pergerakan harga emas, hingga dampak perang internasional menjadi faktor yang memengaruhi keputusan investasi. Menurut dia, situasi yang berubah cepat membuat investor semakin berhitung sebelum mengambil keputusan. Selain itu, penutupan sejumlah perusahaan besar juga menambah kekhawatiran terhadap stabilitas dunia usaha.
3: Nah, kebanyakan dari kita ingin investasi itu misalnya ditambang, diperminyakan, itu yang kita cari. Tapi kita melihat juga situasi seperti ini. Situasi sekarang yang tidak menentu, artinya bukan tidak menentu, tetapi kan sewaktu-waktu karena perang, kemudian karena nanti perizinan, karena dan lain sebagainya, kita ini ingin satu kepastian yang pasti-pasti saja.
4: Ia menilai stabilitas regulasi dan kepastian usaha menjadi faktor penting yang dipertimbangkan investor sebelum menanamkan modal. Karena itu pemerintah bersama berbagai pihak diharapkan dapat menghadirkan iklim usaha yang kondusif agar investor tetap percaya berinvestasi di Indonesia.
3: Kita tahu banyak sekali Indonesia sekarang ini banyak sekali investor-investor itu pindah ke negara-negara yang misalnya dia perizinannya gampang, terus kondusif negaranya, kemudian pekerjanya juga kondusif, itu yang perlu dilihat.
4: Di tengah kondisi global yang belum stabil, sebagian investor kini lebih memilih menempatkan dana pada sektor usaha real dibandingkan instrumen investasi berisiko tinggi.
3: Ini kan memang minyak.
2: Validasi data penerima bantuan sosial di Buleleng diperkuat melalui portal Verlinsos dan layanan Besti Buleleng guna memastikan bantuan lebih tepat sasaran.
5: Pelaksanaan bimbingan teknis penggunaan portal Parlinsos bagi agen Parlinsos se-Buleleng digelar di Gedung Kesenian Gede Manik Singaraja. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan peluncuran inovasi layanan sosial Besti Buleleng untuk mendukung akurasi data penerima bantuan sosial di Kabupaten Buleleng. Portal Parlinsos digunakan untuk memverifikasi data penerima bantuan sosial berdasarkan nomor induk kependudukan atau NIK agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. Sekretaris Daerah Buleleng Gede Suya Reserse mengatakan sekitar 103 ribu kepala keluarga di Buleleng akan diverifikasi melalui sistem tersebut guna mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat. Menurutnya, validasi data diperlukan untuk meminimalkan ketidaktepatan penerima bantuan sekaligus mengurangi potensi kecemburuan sosial di masyarakat. Dalam prosesnya, agen Perlinsos membantu masyarakat melakukan penginputan data apabila mengalami kendala penggunaan aplikasi. Selain BIMTEK, turut diluncurkan layanan Besti Buleleng yang memungkinkan masyarakat melaporkan warga yang dinilai layak menerima bantuan sosial namun belum masuk dalam data pelindungan sosial. Kepala Dinsos P3

0: Masyarakat juga diberikan ruang mengajukan usul sanggah apabila data yang tercantum tidak sesuai kondisi sebenarnya dengan melampirkan bukti pendukung agar hasil verifikasi lebih akurat. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
1: Berita olahraga. Berita olahraga.
2: Pemprov Federasi Olahraga Panjat Tebing Indonesia FPTI Bali mendesak pemerintah segera memperbaiki lintasan panjat tebing di Gor Ngurah Rai Denpasar. Kondisi lintasan untuk nomor speed lead hingga boulder mengalami kerusakan serius dan membahayakan atlet jika tetap digunakan.
3: Yang kami inginkan perhatiannya itu satu adalah memang venue yang mohon kami diperhatikan.
4: Kondisi lintasan panjat tebing di Gor Ngurah Rai Denpasar menuai sorotan dari kalangan olahraga Bali. Fasilitas yang selama ini menjadi tempat pembinaan atlet panjat tebing tersebut terlihat tidak terawat, dipenuhi semak belukar hingga dinilai sudah tidak layak digunakan. Dari informasi yang dihimpun, usia lintasan panjat tebing di kawasan tersebut diperkirakan telah mencapai sekitar 30 tahun. Kondisi lintasan untuk nomor speed lead hingga boulder juga mengalami kerusakan cukup serius. Bahkan sejumlah besi penyangga terlihat keropos sehingga dinilai membahayakan atlet jika tetap digunakan. Situasi ini menjadi perhatian serius pengurus provinsi Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Bali yang berharap adanya langkah nyata dari pemerintah Provinsi Bali dan kepengurusan baru KONI Bali di bawah kepemimpinan Wakil Gubernur Bali Nyoman Giri Praste. Desakan perbaikan fasilitas olahraga muncul di tengah prestasi membanggakan atlet panjat tebing Bali di level internasional. Ketua Umum Pemprov FPTI Bali, Diputu Yudhatmika menegaskan prestasi atlet harus diimbangi dengan perhatian serius terhadap fasilitas olahraga dan sistem pembinaan berkelanjutan. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memberikan dukungan nyata terhadap pembangunan maupun perawatan sarana olahraga termasuk lintasan panjat tebing berstandar internasional.
3: Saya tidak mau

0: wilayah lain. Iya, yang antar itu kan wilayah provinsi.
1: Ia juga menyoroti pentingnya pemberian penghargaan atau reward bagi atlet berprestasi secara berjenjang, mulai dari tingkat daerah hingga nasional. Selain itu, ia berharap kepengurusan baru KONI Bali dapat memberikan perhatian yang adil kepada seluruh cabang olahraga tanpa membedakan tingkat popularitas masing-masing.
0: Dan saya berharap dengan adanya kita punya atlet dunia, diperhatikanlah cabur itu. Yang kami inginkan perhatiannya itu, satu adalah dengan ilmu yang mohon kami diperhatikan. Yang kedua, reward kepada atlet yang mendapatkan. Jangan semua atlet, reward kepada atlet yang sudah prestasi. Baik itu prestasi dunia,

0: Putri sekaligus memecahkan rekor dunia dalam pertandingan di Tianyang Haijiao Venue Cluster Tiongkok. Reporter RRI Denpasar, Putri Nerawati.
1: Mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita di antaranya. Guna mereduksi dampak negatif anjloknya nilai tukar rupiah terhadap daya beli masyarakat, pemerintah diminta segera melakukan efisiensi belanja negara dan memprioritaskan penguatan ekonomi kerakyatan. Sementara itu, pemerintah mendorong diversifikasi pangan lokal sebagai pendamping beras. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat ketahanan pangan. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Eni Andriani mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
2: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan

Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila.

Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di NTB sore ini. Tadi di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita sudah sama-sama ya menyimak rangkaian informasi dalam Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat yang tadi kita dengarkan dari RRI Singaraja. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan menemani Anda nanti dalam Mutiara Sore Islami untuk mengajak Anda, kita sama-sama menantikan tibanya waktu azan maghrib ya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Azan maghrib nanti akan berkumandang di pukul 18 lewat 7 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sebelum kami menemani Anda dalam Mutiara Sore Islami, kembali kami hadirkan beberapa lagu terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

TV digital. Nikmati kemudahan internet.

Saudara Brigar dimanapun Anda berada, selamat sore Brigar. Dan demikian tadi kami telah bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mengikuti beberapa program acara hingga pukul 17.45 menit tadi. Dan kita akan perdengarkan untuk kumandang azan maghrib untuk edisi hari ini, Kamis 14 Mei 2026, nantinya pukul 17.55 menit kumandang azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya. Baik pendengar, kita akan perdengarkan dulu untuk pengajian Al-Quran di sore hari ini. Pengajian Al-Quran sore hari ini surah Al-Mu'minun oleh Qori M. Hariri, membacakan surah Al-Mu'minun ayat 23 hingga 27.

0: صدق الله العظيم.
1: Syukur Allahu Azim, Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya. Berikan demikian kami telah mendengarkan pengajaran Al-Qur'an dan selanjutnya kita dengarkan kumandang azan Maghrib wilayah Bima dan sekitarnya.
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian kami telah mendengarkan kumandang azan maghrib wilayah Bima dan sekitarnya. Segenap kru dari Bima mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib.

suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat penuh.

0: Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kau belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak apa, aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa, sudah sekarang tidur."
0: Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesal ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu

0: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah, saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
1: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
0: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
1: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini

הכנסת לך.

0: kecil aku sudah ditinggal oleh ayahku. Walaupun aku tidak pernah hidup berkekurangan, tetapi teman-teman jauh lebih enak hidupnya. Gara-gara bunda memberikan bibir jelek, aku jadi celaka. Bahkan kini cacat pula wajah ini. Oh, sungguh sial hidupku. Paman yang kenal si pemuda sedari kecil menegur keras.
1: Anak muda, wajahmu rupawan, tetapi jiwamu ternyata tidak. Bundamu bekerja keras selama ini hingga hidupmu berkecukupan. Lihatlah sekarang.

kecelakaan itu merenggut nyawamu, untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatanmu di hadapan Sang Pencipta. Tuhan begitu baik, memberi kesempatan kedua.

Persatu RRI Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Bersama saya Sukmi menemani aktivitas Anda di kesempatan malam hari ini. Kami sudah hadirkan satu koleksi lagu dengan judul Al-Quran menemani aktivitas Anda di Tembang Islami. Kita ke informasi pendengar, Wali Kota Bima tegaskan masjid memiliki peran penting. Wali Kota Bima menerima silaturahmi pengurus Masjid Agung Al-Mohajidin di ruang kerja Wali Kota Bima pada Rabu 13 Mei 2026. Wali Kota Bima Haji Rahman Haji Abidin SE menyampaikan apresiasi atas kunjungan yang dilakukan oleh pengurus Masjid Al-Mohajidin. Wali Kota Bima juga menegaskan bahwa masjid memiliki peran penting tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pembinaan umat dan penguatan nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat. Ia juga berharap agar sinergi antara pemerintah daerah dan pengurus masjid dapat terus ditingkatkan, terutama dalam mendukung berbagai program keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Menurutnya, kolaborasi yang baik akan mampu menciptakan lingkungan yang religius, harmonis, dan berdaya. Wali Kota Bima juga menyampaikan bahwa pemerintah Kota Bima siap berkontribusi dalam melengkapi berbagai kebutuhan Masjid Agung Al-Muwahidin, baik dari sisi sarana dan prasarana maupun dukungan terhadap program-program keagamaan yang dijalankan. Kunjungan ini diharapkan menjadi momentum untuk mempererat kerjasama serta meningkatkan kontribusi masjid dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya di bidang keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Berikan demikian untuk informasinya. Untuk membaca lebih lanjut informasi yang sudah disampaikan dan informasi-informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami, rri.go.id.

Sidul. Lalu dengan terharu, lirik keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lain."

0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram, Kanal Inspirasi.
1: Mari sedikit kita bermain dengan imajinasi dengan teori jeruk nipis.

Setiap tetesannya membuat Anda menelan ludah. Kalau imajinasi Anda kuat, sekarang Anda sedang menelan air liur saking asamnya. Betul? Padahal jeruk nipisnya tidak ada. Tapi rasa asamnya terasa hingga Anda harus menelan ludah. Jika Anda merasakan kejadian serupa, itulah yang disebut teori jeruk nipis. Bahwa tubuh manusia dirancang untuk merespon apa yang dibayangkan, apa yang dipikirkan, itulah yang jadi kenyataan. Sehingga jika kita sedang menghadapi masalah, lalu kita berpikir yang aneh-aneh, maka yang terjadi biasanya tubuh akan drop, kemungkinan jatuh sakit, bahkan depresi. Padahal semua kekhawatiran itu belum tentu terjadi. Kita sebenarnya sedang meneteskan jeruk nipis di kehidupan kita. Semakin banyak tetesannya, semakin berat masalahnya. Kuncinya ada dalam pikiran. Jika air liur saja bisa dipancing dengan memikirkan sebuah jeruk, maka sebetulnya masalah pun bisa diatasi dengan permainan pikiran. Sekarang ubah mindset Anda. Jika didera masalah bertubi-tubi, anggap itu proses pondasi. Bahwa Allah hendak membangun hotel berlantai 100. Bayangkan sebuah proyek hotel dengan tinggi 100 lantai. Pondasinya pasti dalam sekali dan kuat sekali. Dan pengerjaannya pun pasti lama. Jika pondasinya selesai, dia akan mampu menopang beban hingga 100 lantai sekalipun. Allah pasti memberi kita masalah. Dia ingin kita kuat, bukan ingin kita sekarat. Maka berhati-hatilah dengan pikiran kita. Berbaik sangkalah, maka kehidupan pun atas izin Allah akan membaik. Seperti yang diucapkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwa pikiran pangkal.

101 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi menemani aktivitas Anda di kesempatan malam hari ini. Masih kami hadirkan untuk program Tembang Islami. Setelah kita dengarkan tadinya pada pukul 17.55 menit kumandang azan maghrib wilayah Bima dan sekitarnya. Dan selanjutnya pendengar, untuk informasi wilayah kota Bima mengenai jelang Idul Adha 1447 Hijriah, Pemkot Bima perketat pengawasan hewan kurban. Pemerintah Kota Bima melalui Dinas Pertanian Kota Bima memastikan pelaksanaan pemotongan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah akan dilakukan secara tertib, aman, sehat, dan sesuai ketentuan syariat maupun standar kesehatan masyarakat veteriner. Kepala Dinas Pertanian Kota Bima Abdul Najir SPTMM menyampaikan bahwa langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin hewan kurban dan daging yang dikonsumsi masyarakat memenuhi prinsip aman, sehat, utuh, dan halal. Kebijakan tersebut juga mengacu pada imbauan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait pelaksanaan kegiatan kurban tahun 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi. Pemotongan hewan kurban seperti sapi dan kerbau dianjurkan dilakukan di rumah potong hewan atau RPH yang telah memenuhi persyaratan teknis, higienis, sanitasi, dan kesejahteraan hewan. Sementara itu, untuk pemotongan hewan kurban yang dilakukan di luar RPH wajib berada di bawah penugasan petugas pengawasan petugas teknis dari Dinas Pertanian Kota Bima. Dalam pelaksanaannya nanti, Dinas Pertanian Kota Bima akan menempatkan petugas teknis di seluruh wilayah kelurahan se-Kota Bima. Petugas tersebut akan mendampingi aparat kelurahan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum disembelih dan setelah disembelih, sekaligus melakukan pendataan hewan kurban. Abdul Najir menegaskan bahwa hewan kurban yang akan dipotong wajib memenuhi sejumlah persyaratan, diantaranya sehat secara klinis, tidak menunjukkan gejala penyakit, cukup umur, sesuai syariat, tidak cacat, dan layak dijadikan hewan kurban. Selain itu, pendengar, lokasi pemotongan juga harus memenuhi standar kebersihan dan sanitasi seperti tersedianya air bersih, sarana penanganan limbah, alat pemotong yang higienis, serta pemisahan area hewan hidup dengan area penanganan daging guna mencegah kontaminasi. Pemerintah juga mengingatkan agar proses distribusi daging kurban dilakukan secara higienis dengan menggunakan wadah yang bersih dan aman, serta memperhatikan waktu distribusi agar kualitas daging tetap terjaga saat diterima masyarakat. Dinas Pertanian Kota Bima juga membuka layanan pelaporan bagi masyarakat yang akan melaksanakan pemotongan hewan kurban melalui kelurahan masing-masing. Sementara bagi institusi, organisasi, lembaga maupun perorangan yang ingin melakukan pemotongan sapi atau kerbau di rumah potong hewan ruminansia asal Kota Bima dapat berkoordinasi langsung dengan petugas RPH atas nama Sri Eka Prasatyawati SPT melalui nomor kontak 085 20 542 1051. Sekali lagi, untuk dapat berkoordinasi langsung dengan petugas RPH atas nama Sri Eka Prasatyawati SPT dengan nomor kontak 085 20 542 1051. Pendengar, melalui pengawasan yang lebih ketat dan keterlibatan petugas di lapangan, pemerintah Kota Bima berharap pelaksanaan kurban tahun ini dapat berlangsung lancar, sehat, aman, dan memberikan rasa nyaman bagi seluruh masyarakat. Pendengar, demikian untuk informasinya dan semoga persiapan untuk Idul Adha nanti semuanya bisa terlaksana dengan baik dan masyarakat bisa terus menjaga silaturahmi dan saling berbagi. Kita akan lanjutkan untuk beberapa lagu kembali untuk menemani aktivitas Anda malam hari ini. Lagu ciptaan Hasan Basri dinyanyikan oleh
Mas Ud Sidik dengan judul lagu Sisa Umur.

Sejak hari itu, setiap tetangganya menjemur pakaian, selalu saja si istri memberikan komentar yang sama tentang kurang bersihnya si tetangga

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian kami telah mendengarkan untuk beberapa lagu di Tembang Islami malam hari ini. Semoga menjadikan ketenangan tentunya untuk Anda bisa mendengarkan lagu-lagu religi di malam hari ini. Waktu menunjukkan pukul 19 malam. Saatnya Sukmi akan pamit dari ruang dengar Anda dan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mengikuti program selanjutnya. Sukmi bertugas akan pamit undur. Terima kasih untuk kebersamaannya dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kami kembali hadirkan untuk Anda satu informasi dalam Cek Fakta, di mana ada perdebatan mengenai pemanis alami kerap menempatkan gula aren sebagai pilihan utama bagi masyarakat yang peduli kesehatan. Dan tidak sedikit yang meyakini bahwa mengganti gula pasir dengan gula aren dapat menurunkan resiko diabetes secara instan. Namun, benarkah anggapan tersebut terbukti secara medis? Berdasarkan publikasi dalam International Journal of Food Science, gula aren memiliki nilai indeks glikemik lebih rendah jika dibandingkan gula pasir. Dan indeks glikemik gula aren ini berada di kisaran 35, sedangkan gula pasir ini berkisar antara 60 hingga 65. Artinya, mengkonsumsi gula aren cenderung tidak menyebabkan lonjakan gula darah secepat gula pasir. Dengan indeks glikemik yang lebih rendah, gula aren dinilai memberikan beban kerja yang relatif lebih ringan bagi pankreas dalam memproduksi insulin. Kondisi ini membuat gula aren kerap dianggap sebagai alternatif yang lebih ramah pada pengendalian kadar gula darah, khususnya jika dikonsumsi dalam jumlah terbatas. Selain itu, gula aren tidak melalui proses rafinasi seketat gula pasir. Karena itu, sejumlah mineral seperti kalium, zat besi, dan magnesium masih terkandung di dalamnya. Meski demikian, para ahli kesehatan menegaskan bahwa gula aren tetap mengandung sukrosa dan kalori yang cukup tinggi. Mengkonsumsi gula aren secara berlebihan tetap berisiko meningkatkan berat badan, resistensi insulin, serta gangguan metabolisme lainnya. Dengan kata lain, penggantian jenis gula tidak serta-merta menghilangkan risiko penyakit apabila pola konsumsi tidak dikendalikan. Kementerian Kesehatan menganjurkan mengkonsumsi gula tidak melebihi 50 gram atau sekitar 4 sendok makan per hari. Selain itu, masyarakat diimbau untuk memperhatikan label produk, khususnya pada gula aren cair, agar terhindar dari campuran sirup jagung atau pemanis buatan. Pada akhirnya, pemanis baiknya digunakan sebagai pelengkap rasa, bukan sebagai sumber energi utama dalam pola makan harian. Pola konsumsi seimbang dan gaya hidup aktif tetap menjadi kunci utama dalam menjaga kesehatan metabolik. Demikian informasi kami ketengahkan di Cek Fakta.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih mendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Mataram. Saat ini di NTB malam ini masih bersama saya Andi Suhandi yang akan menemani ruang dengar Anda. Mengawali NTB malam ini, tadi kami hadirkan satu informasi dalam Cek Fakta, dan selanjutnya kembali kami hadirkan beberapa informasi ya dalam musik dan informasi, tentunya dengan lagu-lagu juga yang akan kami ketengahkan hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, satu informasi dari Mataram atau Kota Mataram, di mana pemerintah Kota Mataram melarang dapur MBG menggunakan gas subsidi. Ya, pendengar, pemerintah Kota Mataram memperketat pengawasan distribusi LPG 3 kg dengan melarang seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur program makan bergizi gratis menggunakan gas bersubsidi tersebut. Langkah ini dilakukan untuk memastikan LPG subsidi tetap tepat sasaran bagi masyarakat miskin. Asisten Satu Setda Kota Mataram, Lalu Martawang, mengatakan sektor MBG tidak masuk kategori penerima LPG subsidi karena memiliki kapasitas operasional usaha menengah ke atas. Menurut Martawang, pemerintah daerah telah meminta tim pengawas dari Dinas Perdagangan Kota Mataram untuk rutin melakukan pengecekan lapangan guna memastikan tidak ada penyalahgunaan LPG subsidi di dapur MBG maupun sektor lain yang tidak berhak. Yang menjelaskan, penggunaan gas subsidi oleh pihak yang tidak sesuai peruntukan dapat memicu kelangkaan di tengah masyarakat. Karena itu, pengawasan distribusi diperketat hingga tingkat kecamatan dan kelurahan. Ya, benar, Martawang juga mengungkapkan hingga saat ini pihaknya belum menemukan adanya SPPG di Kota Mataram yang menggunakan LPG 3 kg. Namun pengawasan tetap dilakukan sebagai langkah antisipasi menyusul adanya informasi dugaan penggunaan gas subsidi untuk dapur MBG di sejumlah daerah lain di NTB. Dan selain pengawasan distribusi, Pemkot Mataram juga mewajibkan pembelian LPG subsidi menggunakan kartu tanda penduduk, dan kebijakan tersebut bertujuan memastikan gas subsidi benar-benar diterima masyarakat miskin sesuai ketentuan pemerintah. Informasi ini, mendengar, Anda bisa baca kembali ya di laman informasi kami di rri.co.id.

0: mengorbitkan namanya hingga saat ini ya, Pergi Untuk Kembali. Ini dirilis tahun 2006. Dan mendengar, kami jeda dulu ya untuk menghadirkan lagu ataupun informasi dalam musik dan informasi di malam hari ini, karena saat ini sudah pukul 19:19 waktu Indonesia Tengah. Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la

21 Radio Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun anda berada. Selamat mendirikan ibadah sholat isya di malam hari ini. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami di NTB malam ini. Masih di musik dan informasi, kami temani Anda dan kami lanjutkan ya untuk menghadirkan satu informasi. Di mana ini informasi masih dari wilayah Kota Mataram. Pemkot Mataram mengusulkan 200 formasi CPNS di tahun ini, 2026. Jadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mataram mengusulkan sebanyak 200 formasi calon pegawai negeri sipil untuk kebutuhan tahun 2026. Meski demikian, hingga kini pemerintah daerah masih menunggu kepastian jadwal rekrutmen dari pemerintah pusat. Kepala BKPSDM Kota Mataram Taufik Priyono mengatakan usulan formasi ini telah diajukan namun belum ada tindak lanjut maupun persetujuan resmi dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan seleksi CPNS tahun depan. Menurut Taufik, belum adanya kepastian rekrutmen ini diduga karena pemerintah pusat masih fokus menyelesaikan tahapan rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih yang saat ini menjadi prioritas nasional. Proses tersebut masih ditangani oleh Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dan ia pun menjelaskan hingga saat ini pemerintah daerah juga belum menerima petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis resmi terkait rekrutmen CPNS 2026. Dan kondisi itu membuat pemerintah kota belum dapat memastikan apakah seleksi CPNS tahun depan benar-benar akan dibuka. Nah, selain itu pendengar, pemerintah Kota Mataram juga belum mengetahui apakah seluruh usulan 200 formasi yang diajukan ini mendapatkan persetujuan pemerintah pusat, karena menurutnya jadwal tahapan seleksi baru akan diumumkan setelah proses verifikasi dan persetujuan formasi selesai dilakukan. Nah, pendengar, untuk informasi ini Anda bisa baca selengkapnya ya di laman informasi kami di rri.co.id. Terima kasih pendengar sekali lagi atas kebersamaannya, atas kesetiaannya untuk terus bersama kami di Pro 1 Radio Mataram di NTB malam ini. Namun sampai di sini ya, saya menemani Anda untuk NTB malam ini. Nanti setelah Warta Berita Nasional di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, ada rekan kami Beni Pratama yang akan menemani ruang dengar Anda hingga tuntasnya tugas kami ya, menemani Anda sepanjang hari hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Saya Andi Suhandi, pamit undur dari ruang dengar Anda. Insya Allah kita akan bersua kembali di tugas-tugas saya berikutnya. Pastikan nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita sama-sama menyimak Warta Berita Nasional RRI Pro 3 Jakarta. Saya Andi Suhandi, pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

0: a lot long to take. You just have to look around.
1: Dunia akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man vs Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula Deep Talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta Di Balik Bola yang mengupas visi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4. Serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI, menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026 dari kita untuk Indonesia.
2: Selamat malam mendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Mataram di NTB Malam di malam hari ini, Kamis 14 Mei 2026. Selamat sekali saya, Beni Pratama, kembali menemani Anda di malam hari ini. Setelah tadi ada rekan Andi Sahandi yang menemani pendengar mulai dari sore hingga malam hari tadi. Jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti, tentunya seperti biasa Anda bisa mengikuti siaran berita nasional dari Pro 3 Jakarta. Kita nantikan bersama.

0: bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan?
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita.
0: Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus Yang Maha Kudus Banjarmasin. Peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Perintah pendiri-pendiri bangsa Indonesia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapatkan laporan ada dana 39 triliun rupiah dari sumber yang tak jelas mengendap atau tidak diulus di berbagai rekening bank di Indonesia. Uang puluhan triliun tersebut diduga milik koruptor yang kabur atau meninggal dunia. Pemerintah akan menyita uang tersebut untuk dikembalikan ke kas negara. Penegasan itu disampaikan

0: kawasan hutan hasil penguasaan kembali negara yang berlangsung di Jakarta.
1: Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih 39 triliun uang-uang yang tidak jelas. Para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan? Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan. Jadi istri-istrinya, ahli warisnya gak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut. Sudah sekian tahun tidak diurus. Ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus dan sudah satu tahun kita umumkan, nggak ada yang datang, ya sudah, pindahin untuk rakyat, ya. Jadi tahun depan kurang, bulan depan ini, bukan tahun depan, bulan depan kurang lebih akan ada 49 triliun.
0: Presiden Prabowo menegaskan uang rampasan akan dikembalikan ke rakyat seperti digunakan untuk renovasi sekolah dan puskesmas di Indonesia.
1: Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan, Pak, kita punya 10 ribu puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto, 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10 ribu, saya bilang, kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10 ribu? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas, 10 triliun.
0: Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penegakan hukum harus tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun.
2: Tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, tidak boleh ada lagi penguasaan yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri. Penegakan hukum harus hadir secara tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun. Setiap jengkal kekayaan alam yang dikuasai secara melawan hukum harus dikembalikan kepada negara dan setiap rupiah yang menjadi hak rakyat harus dipastikan kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
0: Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi tata kelola sumber daya alam. Dari Jakarta, Sugandi Fandi, RRI Pro 3 Tersengudara untuk Indonesia.
3: Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus dengan hikmat di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin pada Kamis pagi tadi. Perayaan ini menjadi momentum bagi jemaah untuk memperkuat semangat perutusan dan mewartakan kasih. Lukmanul Hakim melaporkan.
4: Pelaksanaan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin berlangsung khusyuk. Sedikitnya 300 jemaat memadati sesi pertama misa yang dimulai sejak pukul 8 WITA pagi tadi. Pastor RD Simon Edi Kabul Teguh Santoso menerangkan bahwa perayaan ini merupakan momentum penting bagi umat. Ia menekankan agar jemaat menjadikan hari raya ini sebagai sarana untuk mewartakan pesan dan kasih Yesus kepada sesama.
5: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita, menemani kita, menjaga kita, dan merawat kita hingga kita sampai pada perjumpaan dengan Yesus kembali di alam kekal bersamanya, bersama Bapa di dalam surga.
4: Senada dengan itu, salah seorang jemaat, Arka, memaknai momentum ini sebagai penambah semangat perutusan. Baginya, peringatan kenaikan Yesus Kristus menjadi bekal spiritual yang penting dalam menjalani rutinitas kehidupan.
6: Jadi, dikatakan bahwa Yesus tadi pulang kembali ke Bapa dengan membawa semangat pembaharuan, maka kita juga harus membawa semangat pembaharuan perutusan itu untuk kita bawa ke masyarakat kita. Yaitu semangat perutusan apa? Kita diutus untuk mewartakan kasih, kita diutus untuk mewartakan sukacita, kita diutus juga untuk mewartakan kebaikan-kebaikan dan juga apa yang Tuhan Yesus itu teladankan buat kita.
4: Untuk mengantisipasi kepadatan jemaat, pihak Gereja Hati Yesus Yang Maha Kudus membagi pelaksanaan ibadah dalam 3 sesi. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa meyakinkan investor asing bahwa iklim investasi di Indonesia semakin baik dengan adanya kanal dan satgas de-bottlenecking. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Mungkin mereka belum tahu transfernya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan.
8: Untuk memperbaiki dan mengatasi hambatan investasi di Indonesia, pemerintah tidak hanya membenahi regulasi di atas kertas, tapi juga melakukan penyelesaian masalah yang dihadapi para investor di lapangan secara real, yakni melalui kanal serta satuan tugas atau satgas the bottlenecking. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam seminar internasional bertajuk The Bottlenecking Channel di Jakarta pekan ini. Menurut Menteri Keuangan Purabaya, dari pengaduan yang masuk melalui kanal The Bottlenecking, setiap minggu dilakukan sidang terbuka yang mempertemukan pihak yang mengalami hambatan investasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Di hadapan para peserta seminar yang kebanyakan dari kedutaan besar asing, Menteri Keuangan Purabaya meyakinkan bahwa cara ini lebih cepat dan lebih efektif untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
7: Mungkin mereka belum tahu transfernya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan kalau mereka sudah merasakan manfaat dari transport ini, mereka akan informasikan bahwa investasi di Indonesia akan lebih mudah dari sebelumnya. Gitu. Jadi kita harapkan seperti itu sehingga kita merubah image kita di pasar global, di mata investor global yang biasanya kita terkenal kusut, sekarang tidak kusut lagi. Jadi kita akan serius bekerja di task force supaya semua keluhan yang masuk ke kita bisa menyelesaikan cepat, dan kalau ada peraturan yang mengganggu, kita akan minta perubahan.
8: Dalam seminar tersebut juga hadir Wakil Menteri Luar Negeri Arif Habas Ugroseno. Ia mengatakan Kementerian Luar Negeri menjadi jembatan informasi bagi kedutaan besar asing di Jakarta maupun kedubes Indonesia di berbagai negara, bahwa pemerintah kini punya mekanisme yang mempermudah investor asing di Indonesia berupa satgas the bottlenecking yang akan membantu para investor mengatasi hambatan yang dihadapinya.
9: Tujuannya tentunya kita ingin memberikan informasi pada investor dan juga duta besar asing di Jakarta dan juga duta besar kita di luar negeri bahwa ada satu upaya baru pembentukan task force dari sama yang Pak Menkeu, dan dalam task force ini segala proses investasi oleh mitra kita di luar negeri di Indonesia diharapkan bisa berjalan dengan cepat, dan kalau ada kendala bisa segera dibahas dan diselesaikan dalam waktu yang singkat.
8: Sejak diluncurkan bulan Desember 2025, kanal Satgas The Bottlenecking telah

0: serupa dan 45 diantaranya sudah diselesaikan secara tuntas. Satgas Debottlenecking juga telah mengamankan nilai investasi hampir 30 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memperkuat konektivitas logistik di Sumatera Selatan melalui pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Tanjung Carat. Berikut laporan Zahrotin Aljana.

Fasilitas Logistik di Sumatera Selatan. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pembangunan jalan tol menuju Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Jarat, Kabupaten Banyuasin. Kerjasama ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta sejumlah BUMN. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, saat ditemui

0: kita berbicara terhadap target realisasi investasi yang memang secara target yang diberikan, dan ini adalah memang sudah menjadi program daripada pemerintah, kita akan merujuk kepada angka 8%. Tentunya dalam kerangka itu ada capaian-capaian daripada target realisasi investasi yang konsolidasi yang harus kita capai, sehingga pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
1: Pembangunan jalan tol menuju Pelabuhan Palembang Baru ini nantinya akan terhubung dengan jalan tol Trans Sumatera. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan proyek strategis tersebut.
2: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan penuh terhadap percepatan proyek strategis ini, yaitu antara lain melalui sinkronisasi tata ruang, kemudian dukungan kebijakan dan regulasi daerah, serta koordinasi di atas kabupaten kota dan membantu fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan di lapangan.
1: Kementerian Investasi dan

0: strategis di Tanjung Carat ini dapat menjadi pembangkit pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat daya saing investasi nasional. Dari Jakarta, Zahradin Aljannah, Pro3 RRI, terus memudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari Tanah Suci dan juga dari berbagai daerah di tanah air.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita mulai informasi dari Haji dari Jakarta. Sebanyak 3 kloter jemaah haji dari Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat memasuki asrama haji Pondok Gede hari ini. Berikut laporan Setio Agung, RRI Jakarta. Setio.
3: Ya, terima kasih. Pendengar, malam ini, Kamis 14 Mei, sebanyak 3 kloter jemaah haji Provinsi DKI Jakarta memasuki asrama haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Tiga kloter itu antara lain kloter 28 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Pusat, kloter 29 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Barat, dan kloter 30 jemaah asal Jakarta Selatan. Saat ini ratusan jemaah kloter 30 secara bertahap memasuki gedung serbaguna 2 untuk menjalani proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen perjalanan seperti paspor dan kartu nusuk. Adapun jemaah haji kloter 28, sebanyak 389 jemaah telah lebih dulu tiba pada pagi hari tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan kloter 29 sebanyak 438 jemaah memasuki asrama pada siang hari tadi pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan saat ini sudah lebih dari 11.000 jemaah haji dari 26 kloter diberangkatkan dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede gabungan antara jemaah haji DKI Jakarta dan Tol Ampung.
4: Kloter kita ini sekarang sudah 26 yang sudah kita berangkatkan, sehingga masih ada sisa 6 kloter lagi. 6 kloter lagi yang belum kita berangkatkan.
3: Ya, pendengar, jemaah haji kloter 28 juga tengah digerakkan atau bersiap berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk terbang ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Untuk kloter 29 dijadwalkan berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta pada dini hari nanti, dan kloter 30 pada pagi esok hari. Petugas juga terus mengimbau jemaah haji gelombang kedua ini untuk menjaga kondisi kesehatan dan menyiapkan kain ihram di koper kecil atau di tas kabin pesawat, karena nantinya saat jadwal keberangkatan menuju bandara, jemaah haji akan mengenakan kain ihram saat di tanah air dan akan mengambil miqat umroh wajib di perjalanan beberapa saat sebelum mendarat di Jeddah. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan. Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat diterbangkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saada Tudar Ain melaporkan. Ain.
5: Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari Banten, DKI Jakarta, dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji saat tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul untuk mengantri pemeriksaan di kawasan Makarot dengan jalur fast track yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi langsung dari yang didatangkan dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terdapat sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 02.20 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7322. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5421. Kemudian terakhir 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 04.40 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5199. Satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Bonah Bainah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah menunggu hal tersebut selama 13 tahun.
6: Alhamdulillah, nanti saya bisa dapat. Saya yang menunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, saya dapat juga dari Allah. Terima kasih banget.
5: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 26.138 jiwa. Mereka seluruhnya tergabung dalam 62 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji untuk tahun 2026 ini sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke laporan langsung dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia selalu dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan fisik dan memulihkan kondisi diri jelang puncak haji. Berikut laporan selengkapnya bersama Syariful Alam. Alam.
7: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan jelang puncak haji, jemaah haji Indonesia tidak disarankan sering melakukan umroh demi mempersiapkan kondisi fisik dan kesehatannya. Hal itu dikatakan kasih bimbingan ibadah Dakar Makkah, petugas PPIH Arab Saudi, RT Herina. Menurut RT, cuaca di Makkah Arab Saudi yang cukup terik dengan suhu di atas 40 derajat Celcius dan kelembaban rendah tidak dianjurkan terutama bagi jemaah haji lansia untuk melakukan aktivitas di luar hotel, termasuk melakukan ibadah umroh. Karenanya, ujar RT, menjaga kesehatan dan pemulihan kondisi fisik sangat penting menjelang puncak haji, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Berikut keterangan RT Herlina.
8: Ini semuanya penuh, dari tadi akan sulit menemukan temannya, rombongannya. Jam segini itu adalah waktu yang tepat sebetulnya kalau untuk mengambil tempat di sini. Ya, tapi sekali lagi tidak disarankan untuk sering-sering melaksanakan umroh sunnah dalam kondisi cuaca yang mulai terus-terus ini.
7: Pendengar, sementara Kementerian Haji dan Umroh juga mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dengan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna. Juru bicara Kemenhas Maria Segab juga mengatakan kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dan memasuki hari ke-24 operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, seluruh layanan jemaah haji Indonesia berjalan lancar. Berdasarkan data operasional terbaru, sebanyak 395 kloter dengan total 152.000 lebih jemaah haji Indonesia dan 1577 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, PJ Semper Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menggelar pertemuan di Beijing pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pagi waktu setempat. Isu yang dibahas mengenai situasi di Timur Tengah yang sudah dibahas oleh kedua presiden tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam sebuah pernyataannya dilansir dari The Guardian. Kedua kepala negara bertukar pandangan tentang isu-isu internasional dan regional utama seperti di situasi di Timur Tengah, krisis Ukraina, dan Semenanjung Korea. Pertemuan Xi Jinping dan Presiden Trump berlangsung saat Amerika Serikat masih berperang dengan Iran dan menyebabkan situasi di kawasan Timur Tengah belum kondusif, khususnya di Selat Hormuz. Perang Iran dan Amerika Serikat itu bahkan telah dimulai sejak 28 Februari 2026 yang lalu. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Berikut laporan Ima Larsati.

0: menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Optimisme ini datang dari pemuda asal Ungaran, Jeffrianto. Ia menilai peluang Indonesia menuju Piala Dunia tetap terbuka meski membutuhkan proses yang panjang. Menurutnya, Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan dari negara-negara Asia yang lebih matang dalam pengembangan sepak bola.
1: Saya berharap ya Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia, entah kapanpun itu. Semoga bisa segera, tapi kalau secara realistis ini menurut saya ya, akan memakan waktu yang cukup lama. Kalau dilihat dari Uzbekistan ataupun Jepang, dengan proyek jangka panjangnya, ini minimal Indonesia mungkin 10 atau 20 tahun lagi.
0: Sementara itu, euforia masyarakat terhadap sepak bola dunia tetap tinggi. Meski Indonesia belum berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia sebelumnya, antusiasme warga dinilai menjadi modal penting untuk terus mendukung perkembangan sepak bola nasional. Salah seorang warga Semarang, Muhammad Tohir, berharap Indonesia suatu saat bisa tampil di Piala Dunia, sehingga semangat masyarakat terhadap sepak bola semakin besar. Ia menyebut keberhasilan Indonesia lolos akan menjadi kebanggaan besar bagi masyarakat.
2: Sangat menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi. Sayangnya kemarin kita tidak lolos. Tapi ke depan mudah-mudahan Indonesia ikut Piala Dunia ya.
0: Pelatih dan dosen PKO UNESM Irfan menyebut, meski tim nasional belum lolos ke putaran final, ia berharap momentum ini menjadi dorongan untuk membangkitkan semangat sepak bola nasional.
3: Ada mimpi di situ melihat pemain-pemain besar yang bermain di Piala Dunia, kemudian bisa menemukan mimpi pemain itu sendiri setelah kita nonton Piala Dunia. Jadi bukan sebenarnya kita nonton saja Piala Dunia, tapi ada peluang besar untuk pemain-pemain muda.
0: Ia menambahkan peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Dengan proses yang konsisten, mimpi tampil di Piala Dunia dinilai bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa

ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja.

ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka, memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas. Tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.

0: 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @pro1mataram, telepon 646521, WhatsApp 081 802 056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Komisi Muslimat yang dirahmati Allah, pukul 20.40. Selanjutnya kami ajak Anda untuk sama-sama kita ikuti bersama mimbar agama Islam yang malam hari ini akan disampaikan oleh Dr. Haji Subhan Abdul Acim, yang akan mengangkat judul Pengaruh Ibadah Dalam Kehidupan Manusia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad bin Abdullah al-Amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar RRI dimanapun berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saat ini kita akan membicarakan tentang pengaruh amal soleh bagi kehidupan kita di dunia ini maupun dari akhirat kelak. Tentu sebelum kita membicarakan ini, mari kita ucapkan rasa syukur alhamdulillah kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat keamanan yang telah diberikan bagi kita sehingga kita bisa perbaiki dan menambah amal-amal kebaikan kita dalam kehidupan kita di dunia ini. Semoga segala amal-amal yang kita perbuat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, para sahabat-sahabat dan pengikut pulang istiqomah sampai hari kiamat. Pendengar RRI dimanapun berada yang dihormati Allah subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang pengaruh amal soleh bagi kehidupan manusia sangat penting bagi kita kaum muslimin dan muslimat. Karena memang hidup ini digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amal ibadah bagi kita. Bahkan tujuan daripada penciptaan manusia dan jin adalah untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana diungkapkan dalam firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kalimat ibadah dalam ayat ini menjelaskan dengan artian lebih luas, bukan hanya ibadah yang kita pahami dalam konteks ilmu fikih, yaitu misalnya sholat, zakat, puasa, dan lain-lainnya. Tapi ibadah diartikan oleh ulama kita adalah ismun jami'un likulil khair, adalah segala bentuk amal perbuatan yang baik, itulah ibadah. Baik amal perbuatan yang kita niatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ibadah mahdhah, ataupun amal-amal ibadah keseharian yang berhubungan dengan manusia, dengan alam, dan lain-lainnya. Sehingga semua amal ibadah itu kalau kita ingin bungkus dengan kata yang sederhana dalam ajaran agama Islam, itu dikenal dengan kalimat takwa. Takwa diartikan di dalam bahasa ulama-ulama kita adalah imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Bagaimana kita tunduk patuh kepada segala perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjauhi segala larangan-larangan yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat takwa inilah yang bisa mengimplementasikan atau bisa mewakilkan kalimat ibadah sesungguhnya yang diinginkan oleh Islam. Sehingga di dalam Al-Quran kita temukan ketika Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan dalam sebuah firman-Nya, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, maka kami pasti akan membuka bagi mereka keberkahan yang turun dari langit dan keberkahan yang muncul dari bumi. Ayat ini dengan jelas dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa pentingnya iman yang dikemas dengan namanya takwa sebagai gambaran daripada ibadah yang diinginkan oleh Islam. Ketika umat manusia, khususnya umat Islam, mampu menghadirkan takwa ini,
Maka janji Allah adalah akan memberikan kepada umat Islam itu kemudahan, keberkatan, dan kesejahteraan yang Allah turunkan dari langit dan di bumi. Pendengar RRI dimanapun berada, dari ayat ini dan ayat yang lain kita temukan bahwa pengaruh ibadah yang sangat signifikan dalam Islam itu adalah insyirahus sadar, adanya kelapangan hati, warahatul bal, ketenangan jiwa, wasa'atul rizki, kelapangan rizki, wasalamatul insani wa itmani, dan juga keselamatan manusia baik di dunia ini maupun dari akhirat. Dari beberapa hal ini memang kita temukan dalam ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan mereka yang menerima perintah Allah, mereka yang mendapatkan Alkitab, selalu diisyaratkan oleh Allah agar tetap beriman kepada ajaran Alkitab, berjalan Al-Quran, kepada ajaran-ajaran sunnah yang disampaikan oleh para nabi dalam bungkusan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita temukan dalam sebuah firman Allah yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau lakaffarna anhum sayiatihim wala adkhalnahum jannatin na'im. Yang artinya, kalau sekiranya mereka-mereka ahli kitab itu tetap beriman dan mereka bertakwa, maka mereka akan dihapus segala kesalahan-kesalahan yang pernah mereka perbuat, dan Allah akan memasukkan mereka ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Ayat ini hampir sama dengan ayat yang kita bacakan tadi, bagaimana Allah mengisyaratkan, bagaimana Allah memberitahukan kepada kita akan pentingnya kehadiran ibadah yang dinamai dengan takwa dalam kehidupan kita ini. Takwa yang kita hadirkan di dunia ini bukan hanya akan mendatangkan manfaat atau pengaruh positif bagi kita di dunia, bahkan dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita di hari akhirat nanti, Allah akan memberikan tempat yang luar biasa menjadi idaman seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, yaitu Jannatul Na'im. Nah, disinilah para pendengar RRI kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika kita hidup di dunia ini dan selalu menghadirkan ketaatan kepada apa-apa yang diperintahkan Allah dan berusaha menjauhi segala larangan-larangan Allah, pasti Allah akan memberikan kepada kita buah daripada kerja keras kita ini, pengaruh yang positif dari apa yang kita usahakan ini, baik di dunia maupun dari akhirat. Pendengar RRI dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan kepada kita akan pentingnya takwa ini, kita temukan yang pertama kali dalam sebuah firman-Nya, Allah berfirman a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah perkataan yang benar, yang jujur. Allah akan memperbaiki amal-amal kalian dan Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kalian. Masya Allah, ayat ini sengaja awali dengan panggilan yang begitu indah bagi kita kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, yaitu ya walladzina amanu. Panggilan hai orang-orang beriman ini diinginkan oleh Allah agar tetap takwa, agar tetap berkata dengan perkataan yang benar, perkataan yang baik. Kenapa? Karena Allah akan memberikan balasan yang luar biasa dijanjikan
dari bekal takwa dan perkataan yang selalu kita jaga itu, yaitu yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amal-amal yang telah kita perbuat ini. Kenapa amal-amal perlu ada islah, perlu ada perbaikan yang Allah sediakan? Karena tidak sedikit di antara amal-amal yang kita usahakan di dunia ini, yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menganggap, mereka mengira bahwa mereka telah menghadirkan amal-amal yang baik, padahal sesungguhnya amal-amal mereka itu tidak baik di sisi Allah. Nah, disinilah peran iman dan takwa, peran ibadah yang terus-menerus kita kerjakan. Semoga amal-amal yang kita kerjakan itu benar-benar menjadi amal yang baik di sisi Allah. Dan sekiranya ada amal yang kurang baik, maka Allah dengan kehendaknya bisa mengganti, bisa memperbaikinya dengan amal-amal yang baik, sebagaimana janji Allah dalam ayat yang kita bacakan tadi. Janji yang lain yang merupakan dambaan kita semua, yaitu yaghfir lakum dzunubakum. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Karena memang banyak sekali dosa-dosa yang pasti dilakukan oleh kita namanya manusia yang tidak luput dengan dosa ini. Tentu penghapusan dosa, pengampunan dosa ini sangat diharapkan oleh umat manusia, terutama sekali ketika nanti kita berhadapan dengan pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada satu nilai dari amal kita yang disia-siakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Innallah la yudiu ajra man amila amalan saliha. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan walaupun sebesar biji zarah, sebesar biji atom dari amal-amal kebaikan yang telah diusahakan oleh kita umat manusia. Sebagaimana pula tidak pernah luput dari Allah subhanahu wa ta'ala dari segala amal-amal buruk yang kita kerjakan walaupun hanya sebesar biji sawi. Pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ayat yang lain yang juga menggambarkan akan pentingnya kita hadirkan ibadah yang penuh dengan rasa takwa kepada Allah dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan jalan keluar baginya, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya tanpa disangka-sangka. Kalimat makhrajan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan semacam pengaruh daripada amal-amal soleh yang kita lakukan. Makhraj kita artikan adalah solusi, sebuah cara mengatasi problematika yang kita hadapi di muka bumi ini. Karena kita hidup di atas dunia ini tidak pernah tidak akan dicoba oleh Allah dengan berbagai macam cobaan. Tidak pernah tidak kita akan merasakan beberapa jenis daripada kesulitan-kesulitan, hambatan-hambatan, sehingga modal takwa yang kita miliki itulah yang akan menjadi solusi dari segala permasalahan-permasalahan yang akan kita hadapi. Tentu juga yang paling besar permasalahan yang kita hadapi adalah himpitan ekonomi. Dan himpitan ekonomi ini dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalimat wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki baginya tanpa disangka-sangka. Tidak ada manusia yang tidak menginginkan rezeki. Tapi rezeki yang kita kejar memang selalu dengan segala upaya dan usaha yang kita hadirkan. Namun tidak sedikit daripada manusia yang hidup di dunia ini, kadang-kadang dia tidak berusaha, namun Allah sediakan bagi dia rezeki. Kenapa bisa demikian? Karena dia telah berusaha menghadirkan namanya bekal takwa. Karena dengan bekal takwa itulah Allah subhanahu wa ta'ala sediakan baginya rezeki yang tanpa diduga-duga. Demikian mungkin para pendengar RRI dimanapun berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala,
beberapa hal yang bisa disampaikan tentang besarnya pengaruh takwa dan ibadah dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa

0: nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan.

0: boy. Lah minum-minum saja lah kopi semalam tu, bang, bang. Gula ni dah habis, kopi pula habis kat rumah ni.
1: Yelah, Rahmi, Rahmi.
0: Semenjak pompong abang tu tenggelam, kenapalah susah betul hidup kita ni, bang?
1: Sabar, Rahmi. Bersyukur kita masih punya jaring ni. Dapat juga abang cari ikan.
0: Ya, tapi hasilnya tak seberapa. Untuk makan hari-hari saja pun kena tak cukup. Belum lagi tu, ha? Jaring dah banyak yang koyak. Tiap hari, abang tu sibuk betulkan jaring saja. Tak ada kerja lain.
2: Dahlah, Mak. Tak usah marah-marah.
0: Kau tu belum tahu rasanya jadi orang tua, Sarah.
1: Sudahlah. Sarah, sebelum berangkat, makan dulu ubi goreng Mak kau ni, Sarah.
2: Sarah makan di sekolah saja, ubi ni. Dah lambat ni, Mak.
0: Iyalah. Sini, Mak bungkus. Sekolah tu, Sarah, baik-baik. Supaya engkau pandai. Dapat jadi pegawai macam orang-orang tu. Supaya hidup kau senang.

0: sekarang ini. Eh, tuh kan? Fatimah! Fatimah! Fatimah kan ni? Iya, siapa ya? Rami, Timah. Kawan masa kecil engkau dulu, tak ingat ke?
1: Rami. Rami anak Cik Dullah ke?
0: Iya, anak Cik Dullah.
1: Ya Allah, ha, tak kenal lagi aku. Dah berubah kau sekarang, ya?
0: Macam ni lah orang kampung, Timah. Timah, cantik macam kau, Timah, sekarang. Lama kau kat luar negeri. Pastilah senang hidup kau, kan?
1: Tentu. Ha.
0: Eh, kau beli apa?
1: Sikit betul barang belanja tu.
0: Itulah. Beli bawang sikit, sayur sikit. Nak beli banyak, manalah aku ni ada duit. Eh, Timah, di luar negara tu, ada tak ya lowongan kerja untuk sayur ni?
1: Kau nak cari kerja?
0: Iyo, saya tu, Hama, dah bosan hidup susah sama abang tu. Belum lagi Bang Saleh tu sering sakit-sakitan. Berjalan pun tak betul lagi kaki dia tu, Ma. Makinlah tambah susah aku hidup ni, Ma. Ma.
2: Ha, kebetulan aku punya kenalan. Dia tu nak cari orang untuk kerja di rumahnya. 2 hari lagi aku berangkat. Kalau kau memang nak kerja kat luar negeri, bolehlah.

0: Cuba kau fikir-fikir lagi Rahmi. Kau nak kasihan ke dengan anak kita?
1: Sudahlah, abang tak perlu sedih-sedih. Harusnya abang tu senang. Rahmi nak kena cari duit banyak untuk keluarga kita.
2: Yah, makanlah. Disinjuk nasi tu. Temenung pula.
3: Iya, Sarah. Nia yang nak makan.
2: Ayah menangis ke? Basah mata tu. Teringat emak lagi.
3: Taklah, Sarah.
2: Ayah tak usah bohong.
3: Tak terasa dah 2 tahun lebih mak kau pergi, Sarah. Sampai sekarang tak ada kabarnya. Fatimah pun tak dapat dihubungi lagi.
2: Kita doakan saja emak di sana sehat dan cepat balik ya, ya.
3: Amin.
2: Ya, esok sore pengumuman hasil tes akhir Sarah keluar ya. Ayah doakan Sarah lulus ya.
3: Tentulah. Ayah selalu mendoakan Sarah.
2: Kalau Sarah dapat beasiswa nih, beban ayah akan berkurang. Tapi kalau tak lulus, Sarah nak cari kerja saja lah setelah lulus nanti.
3: Sarah, Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Pesan ayah hanya satu. Nak jadi orang besar atau orang kecil, tetaplah taat kepada Allah. Jadi orang yang jujur dan baik budi ya, nak.
2: Iya ya.

0: antara ka na sini.
1: Oh. Ah, sini-sini lihat timbang. Ha, ni 4 kilo 8 ons bang. Leha bayar 5 kilo sajalah bang.
2: Alhamdulillah. Makasih ya Leha.
1: Sama-sama.
2: Kasih abang beras 2 kilo, gula setengah, telur 10.000, sama nasi dagang tu satu ya.
1: Cukup ke nasi tu?
2: Cukup. Untuk abang je. Sarah nak sarapan ke sekolah pagi ni.
1: Oh, ni barangnya. Ha, ni sisa uang ikan asinnya ya, bang?
2: Alhamdulillah.
1: Nasi ni, tak usah bayar, bang. Bawa saja.
2: Banyak sangat, Leha.
1: Tak tu, bang. Kalau tak habiskan, dapat untuk makan siang nanti.
2: Ya Allah. Makasih, Leha. Dari dulu, kau selalu baik dengan keluarga.

0: Kotaknya ring, Karim?
1: Baru saja balik. Dah siang nih, Bang. Tak lama lagi ayam tuh pasang.
0: Tak apalah, Karim. Sebentar aja. Abang bosan ke rumah.
1: Yalah, hati-hati ya, Bang.

banyak dapat ikan nampaknya nih. Kalau sana tahu, pastilah aku kena marah. Pergi sorang-sorang. Walaupun cungom jaring di belakang rumah macam nih. Semenjak sakit, sorang yang selalu temani aku pergi menjaring. Ya Allah, jaga dan lindungilah anakku Sarah. Air ni dah nak semakin dalam saja. Dah ke atas lutut ni. Aku harus kuat narik jaring ni. Aduh, kenapa kaki dan tanganku ni kebas rasanya? Ya Allah, kuatkanlah aku jalan sampai ke darat sana, ya Allah. Aduh, ya Allah, kaki dan tanganku tak dapat bergerak. Tolong! Tolong!

Sarah, sabar Sarah.

Setiap ada di pelantar belakang rumah nih, Sarah selalu teringat ayah. Ayah suka sangat duduk di sini betulkan jaring. Ya, jaring ayah Sarah gantung rapi. Jaring ia pengobat rindu Sarah ya. Jaring yang ayah pakai untuk mencari nafkah. Ya, 2 hari lagi Sarah berangkat kuliah. Sarah janji akan jadi anak yang baik. Nanti Sarah akan coba cari emak ya ya. Terima kasih ya ya, sudah menjadi ayah yang baik.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan

0: ternyata gak bener ya info ini. Malah aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

0: علم القرآن وعلمه.
1: Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Mari masyarakatkan belajar Al-Quran melalui belajar mengaji Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Dengar kembali malam hari ini di Kamis 14 Mei 2026, belajar mengaji hadir untuk Anda. Dan seperti biasa akan ada Ustadz Fathul Hamdi yang akan memandu belajar mengaji. Untuk Ustadz Fathul Hamdi, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya, Ustadz? Sehat, Gi?
1: Alhamdulillah, sehat, Mas Fendi.
0: Untuk malam hari ini, kita akan belajar mengaji di surat dan ayat keberapa, Ustaz?
1: Malam ini kita belajar Ali Imran 122.
0: Baik, Ustaz. Tafadhol kalau begitu, Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala Rasul Anbiya Salim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya izinkan kita lanjutkan kembali program kita, yaitu belajar mengaji melalui Pro 1 RRI. Pada malam hari ini insyaallah kita akan belajar surah Ali Imran dari ayat 122 sampai dengan 120. Seperti biasa, nanti setelah yang bacakan, para pendengar silakan bisa menelpon untuk diperdengarkan bacaannya, untuk kita sama-sama simak dan perbaiki agar bacaan kita menjadi lebih baik sesuai dengan tajwid. Okay. Sekali lagi, makro kita pada malam hari ini yaitu surah Ali Imran ayat 122 sampai dengan 125. Silakan dibuka Al-Qur'annya. Nanti terlebih dahulu yang bacakan, baru nanti para pendengar Bapak Ibu untuk menelpon kami. Okay. Untuk diperdengarkan bacanya dan kita sama-sama saling belajar memperbaiki kira-kira apa yang perlu diperbaiki. Baiklah, yang bacakan, guys.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: الملائكة يسوون. صدق الله العظيم.
1: Baik, para dengar kalian, kurang lebih seperti itu bacaan kita, makro kita pada malam hari ini, yaitu Surah Ali Imran dari ayat 122 sampai dengan 125. Silakan jika ada yang ingin bergabung dan menghubungi kami di nomor 01805026. Adapun makro yang akan kita bahas tadi, yang akan kita bahas pada malam hari ini, kita murojaah kembali apa yang sudah kita pelajari. Jadi,
2: Mika, sudah ada Bapak Oda yang bergabung?
1: Oh, enggak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Oda, gimana kabar?
3: Alhamdulillah, sehat.
1: Sehat, ya. Alhamdulillah. Silakan, ya, Bapak Oda.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ هم طائفتان منكم أن تبتلى والله وليهما على الله فليتوكل ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين
2: set dari Papua Oda tadi, boleh di tahsin untuk kiraahnya.
1: Baik, okay. Terima kasih Papua Oda sudah menyempatkan diri dia bersama kita. Baik, mari kita menunggu penelpon selanjutnya. Perbaiki sama-sama, oke, okay, Papua Oda. Alhamdulillah Papua Oda secara umum sudah bagus. Tadi ada beberapa yang keliru tapi perbaiki sendiri. Okay. Alhamdulillah sudah paham, Ibu Oda kalau melihat dari cara membacanya itu sudah paham. Nah, sedikit saja nih Ibu Oda supaya diperhalus lagi. Pertama pada ayat 122 kalimat tafshala. Tafshala, nampaknya ada udara yang mengalir. Taf, taf. Karena tadi terdengar taf, tapi taf. Antaf shala, taf shala. Kemudian yang kedua pada ayat 124. Tadi sudah bagus irtaku. Awalnya dibaca irtaku, tapi diperbagi lagi menjadi irtaku. paham gitu ya, Pak Kodas. Kemudian yang kurang digunakan tadi ini pada ayat 124 pada kalimat ayyumiddakum. Nah, di sini tadi lupa saya. Lupa didengungkan. Ya, Pak Kodas. Sebelumnya di pada kalimat alayyakum udah benar. Sama itu kan? Nun sukun bertemu dengan huruf ya. Idgham bigunnah. Kalau idgham bigunnah berarti harus didengungkan. Kayaknya lupa nih kepon. Alayyakum ay yumiddakum. Nah, tadi lupanya itu pada kalimat ay yumiddakum. Nah, di situ tadi lupa. Oke. Okay. Kemudian yang terakhir yaitu pada ayat 125. Tadi kayaknya salah baca ya, yang dengar ya. Pada kalimat hadza yumdidukum, dibaca yumitkum. Nah, hadza yumdidukum rabbukum bi khamsah. Nah, ya. Tadi di sini yang selain itu sudah bagus nih Pak Poda, bacanya sudah keren, Masya Allah, ya. Masya Allah, seperti itu Pak Poda. So, selanjutnya, kita masih menunggu nih bagi yang ingin bergabung. Bagi yang ingin memperdengarkan bacaannya untuk kita saja, sama koreksi kira-kira apa yang perlu kita perbaiki. Baik, sambil menunggu kita lanjutkan lagi materi kita. Selanjutkan materi kita yaitu tentang mat. Tentang mat. Dulu di awal kita pernah bahas mat tabi'i. Tabi'i. Sekarang kita bahas mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil itu artinya apabila ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Saya ulangi, mat wajib muttasil artinya apabila ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, itulah mat wajib muttasil. Mat artinya panjang, wajib artinya harus, muttasil artinya bersambung. Panjang bacaannya yaitu lima harokat. Contohnya misalnya di sini di baris pertama yang kita baca pada ayat 122 izhamma to. Nah, to-ifatan, to-i. Di situ to-nya itu kan mat-tobi'i. Nah, setelah mat-tobi'i ada huruf hamzah. Setelah mat-tobi'i ada huruf hamzah dalam satu kalimat. Dia ini dalam satu kalimat. Kalau kita lihat di Al-Quran, to-ifatan, dia artinya satu maknanya di sini satu kalimat. To'ifatan itu satu makna. Kalau hanya to aja tidak ada artinya. Kalau ifatan aja tidak ada. Artinya dia harus digabung baru dia mempunyai makna. Itulah maksudnya satu kalimat. Kalau dia di lain kalimat namanya beda lagi, yaitu mat ya'in munfasil. Sekali lagi, kalau dia di lain kalimat itu namanya mad jaiz munfasil. Itu jaiz boleh. Artinya apa? Boleh dibaca dua atau lima. Tapi kalau mad wajib munfasil itu harus wajib kita baca lima harokat. Itulah perbedaan mad wajib muttasil dan madda'in munfasil. Mana contohnya kalau madda'in munfasil? Contohnya misalnya kalau kita lihat kependen surah Al-Qadr.

0: Latin order. Nah, pada kalimat na'a, na'a, inna itu kan nama tabi'i. Nama tabi'i itu ada huruf hamzah. Nah, tapi dia beda kalimat itu inna sama anzalna. Nah, dia beda kalimat. Inna ada makna sendiri, anzalna ada makna sendiri. Sehingga dia beda kalimat. Nah, kalau seperti itu berarti itu mad jaiz munfasil. Mana lagi contohnya? Kalau kita lihat di halaman ini yang sedang kita baca, halaman 66. Coba diperhatikan ayat 131. Atau di yang, kalau yang di awal di sini, mana di? Coba kita ke ayat 131. Wattaqun naral lati u'iddat. Nah, allati u'iddat. Ti itu matabi. Ti selama tabi ada huruf alif atau hamzah. Itu dia di lain kalimat. Allati sana u'iddat. Berarti ini mad jaiz munfasil. Inilah contoh jaiz munfasil. Boleh kita baca dua. Jadi biasanya orang tergantung dari awal. Kalau kita sudah pakai dua di awal, maka sampai kita selesai harus kita baca panjangkan dengan dua harokat. Konsisten. Kalau dari awal kita pakai lima harokat, akhir kita membaca Quran juga harus lima harok. Itulah lima jain munfal. Kalau mad wajib mutasil, banyak contohnya dari ayat kita bahas pada mad. Misalnya juga pada kalimat malaikah ayat 124. Bithalathati alafin minal malaikah. Malaikah itu satu kalimat. Berarti itu mad wajib mutasil. Itu wajib mutasil dan mad jaiz munfasil. Sekali lagi, mad artinya panjang, wajib harus, mutasil artinya bersambung. Kalau mad jaiz munfasil, mad artinya panjang, jaiz artinya boleh, munfasil artinya terpisah. Terpisah maknanya. Itulah perbedaan mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil. Kemudian matobi'i, barangkali ada yang lupa matobi'i itu seperti apa. Matobi'i, mat artinya apa? Panjang. Tobi'i artinya biasa. Biasanya itu kita panjangin dua harokat saja, jangan lebih. Matobi'i, dua harokat. Hurufnya, ciri-cirinya ada tiga kalau matobi'i. Yaitu alif sesudah fathah, ya sesudah kasrah, sukun sesudah kasrah, waw sukun sesudah dhammah. Itu ciri-ciri dari matobi'i. Mana contohnya misalnya? Contohnya tadi irham matho itu matobi'i, tapi karena ada hamzah setelahnya tak jadi dia matobi'i, tapi mat wajib mutafir. Lanjut lagi, antafshala la. Nah, ini juga matobi'i. Ini contoh dari huruf alif. Jadi harus dipanjangin dua harokat ini, jangan sampai lebih juga. Antafshala wallahu waliyuhuma. Jangan antafshala wallahu lebih. Jadi panjangnya harus dua harokat. Mana lagi contohnya? Wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kalau contoh dari huruf wawu misalnya, kita cari di ayat 124. إِذْ تَقُولُ أَتَفُ وَهُ مَاتِ ada wawu mati, wawu sukun, wawu yang harokatnya sukun. Nah, sebelum wawu sukun itu ada huruf qaf yang berbaris dhammah. Ada wawu sukun sesudah dhammah. Ini panjangin dua harokat. Dan lebih. Iltaqululil. Jangan. Iltaqululil. Itu kelebihan. Nah, kiri yang terakhir tadi. Ya sukun sesudah kasrah. Mana contohnya? Lihat lagi ayat 124. Iltaqululil mu'minina. Mina. Ya sukun sesudah kasrah. Nah, sebelum ya sukun ini ada huruf yang berbaris bawah. Lihat barisnya, jangan lihat hurufnya. Jadi ya sukun sesudah kasrah. Nah, mu'minina. Nah, ini juga jangan sampai lebih dua harokat. Iltaqulul mu'minina alai yakum ayyumittakum. Itu tiga ciri dari maktabi. Yang ulangi, ada tiga cirinya. Yang pertama, alif sesudah fathah, ya sukun sesudah kasrah. Dan terakhir, waw sukun sesudah dhammah. Itu namanya maktabi. Mat artinya panjang, tabi'i artinya biasa. Cara membacanya dipanjangkan dua harokat. Sebelumnya tadi yang pertama mad wajib mustaqil dan mad jaiz munfasil. Kalau mad wajib mustaqil harus dipanjangkan lima harokat. Kalau mad jaiz boleh dua atau lima. Nah, itulah pembahasan kita pada malam hari ini. Yaitu mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil, dan mad tabi'i. Nah, itu Mas Weni, mungkin ada yang mau ditanyakan.
1: Baik Ustaz, ini mudah-mudahan untuk para pendengar yang mengikuti belajar mengaji malam hari ini bisa lebih tercerahkan ya tentang hukum-hukum tajwid yang sudah dijelaskan oleh Ustaz tadi. Sudah bergabung bersama kita Bunda Jamilah. Ustaz, kita sapa dulu.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi Ustaz. Ayat berapa nanti?
0: Ayat 122 Al-Imran. 122 sampai 4.
2: Wah, ini dalam
0: surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat
1: 5. Bunda Jamilah mungkin boleh agak jauh dengan monitor radionya nih, Kak.
2: Sudah?
1: Ah, nggih.
2: Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ

0: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. صدق الله العظيم. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan langsung Ustaz.
2: Baik, Bunda Jamilah, alhamdulillah secara umum sudah bagus membaca. Sudah lancar bacanya, sudah bagus juga maksudnya. Yang hanya ada catatan sedikit juga Bunda Jamilah, sama pada ayat 124. Imat alafin. Ayyumiddakum rabbukum bisalasati alafin. La itu panjang, ya, dua huruf. Alafin itu matobi'i, la. Jadi panjang dua. Kemudian waktu tadi kan di sana waqaf ala ikah. Nah, ketika memulai jadi atau ibtidah, jangan dari alafinnya itu terpotong. Bisalasati alafin itu artinya dengan 3000. Kalau kita dari alafnya ya ribu nanti. Jadi baiknya mungkin dari ayyumiddakum atau bisalasati, ya, itu ketika ibtidah atau ketika memulai setelah tertentu. Kemudian yang terakhir ayat 125. Tapi ikhfa syafawinya di sini kurang didengungkan, yaitu pada kalimat rabbukum bi khams mim sukun bertemu ba ikhfa di rabbukum bi khamsati alafin minal malaikah. Ini juga tadi lam itu tidak dipanjangkan, okay. Itu lam yang seperti itu dibaca panjang pun tidak rumato. Baik, kurang lebih seperti itu. Masih ini untuk Bunda Jamilah, lebihnya sudah sangat
1: baik. Ustaz, kita merapat ke pukul 10 malam nih Ustaz. Sebagai penutup mungkin pesan agar pendengar tetap istiqomah dalam baca Al-Quran. Silakan Ustaz.
2: Baik, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali tentang matobi'i, matwajib tafsir, dan matyajib. Terakhir yang saya ingin sampaikan, gimana supaya semangat belajar Al-Quran itu tetap ada, yaitu kita ingat bahwa

2026. Semoga tentunya Allah memberikan kita semangat untuk terus mempelajari Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk hidup kita semua. Jumpa lagi di Belajar Mengaji selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nah, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan hari ini, malam ini dalam keadaan sehat semuanya ya. Di Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, dan di Pulau Sumbawa atau di luar daerah sana, tentunya harapan kami agar Anda semua dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Malam hari ini ada saya Guni Pratama menemani pendengar di ruang rindu sampai nanti jam 23 waktu Indonesia Tengah. Walaupun udah hafal nomornya di tetap dibacain. Untuk Anda yang ingin bergabung, bisa bergabung di 0370-646-521 atau di 0370-634-823 atau langsung ke

0: Assalamualaikum Bang Deveni yang kagak baik hati yang suka nabung.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Yogi?
0: Sehat Bang Deveni.
1: Masih di warung atau sudah pulang Mas Yogi?
0: Masih di warung.
1: Ramai kah malam Jumat?
0: Ya begitulah kalau malam Jumat kan.
1: Bang Jumat
0: ya? Tunggu orang keluar dari masjid.
1: Oh gitu. Mas Yogi, malam hari ini lagunya lagu mancanegara, nanti saya pilihin ya.
0: Apa lagunya apa? Dengar.
1: Ada Coldplay, terus ada Maroon 5.
0: Nah itu dah.
1: Maroon 5 ya.
0: Waktu.
1: Oke.
0: Salam-salam Bang Yogi.
1: Sila.
0: Ada berapa malam enggak?
1: Kenapa HP-nya Mas Yogi?
0: HP-nya rusak kemarin kan tempat catnya dan tidak bisa dicat, akhirnya tidak bisa masuk.
1: Oh, enggih. Sekarang sudah sehat.
0: Ya,
1: sudah sehat ya?
0: Ya. Sekarang dikasih ini HP sama Tata, akhirnya bisa telepon.
1: Oke, sudah bisa bergabung kembali di acara Kol Bersatu ya?
0: Ya. Salam-salam ada Bunda Isa, Bunda Cahaya, Bunda Sejajar, ada Bunda Masnia, ada Mbak Maya, ada Widya dengan tiang listrik, ada Pak Fajar, ada Pak Raja, terus ada Mas Irwan, terus ada Pak Marisa, terus ada Pak Gede,

0: Terus ada ini. Siapa namanya tuh?
1: Siapa tadi?
0: Bunda Marni, Pak Sukri, terus ada Bila, terus ada.

0: absolut.
1: Ya. Oh ini di apa namanya itu di Sumbawa apa namanya itu
0: Mas Bram.
1: Oh ya Mas Bram.
0: Oke.
1: Terus ada

0: Terus sama
1: panjang umur, kurang rezeki, biar kita ketemu lebaran haji.
0: Amin.
1: Ini haji sebentar.
0: Oke.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yogi ya, yang katanya masih di warung baksonya. Mudah-mudahan segera laris manis, segera habis, biar cepat pulang ya. Di belakangnya Mas Yogi. Selamat malam. Halo Pak Haji.
2: Halo
0: Pak Haji. Selamat malam juga Pak Haji Herman, apa kabar? Pak Haji sehat nih? Siap Pak Haji.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Haji Herman di Bertahi. Sehat-sehat selalu Pak Haji ya. Di belakang Pak Haji Herman, satu penelpon lagi baru kita ke lagi ya. Terputus. Selamat malam orang rindu.
3: Selamat malam orang rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lalu, bagaimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah
0: sehat juga.
3: Alhamdulillah makanan selalu diberikan kesehatan di.
0: Amin.
3: Selalu dalam melindungi Allah SWT.
0: Amin amin.
3: Salam-salam, Bu.
0: Sila-sila.
3: Yang pertama buat Pujia Hati yang ada di Singaraja, yang masih kegiatan kesehatan, pandang umur, berurang rezeki, selalu berada dalam jenis Allah SWT. Terus ada Kak Maliin, ada Bet, ada Andi Gunung Sari,

0: Habibin ada siapa ya?
1: Siapa lagi?
0: Yang Abah bisa lihin ini ya, biasanya semuanya ada yang belum ke ada Pak Mawardi ya, buat semuanya dah dari Alkan Kujo tanpa terkecuali dalam kontak persahabatan. Semoga sehat selalu buat Mas Yoni ganteng, semoga tetap bisa kesehatan, banyak umur, semakin dilancarkan rezekinya, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas Yoni sampun lagi kan?
1: Sampun.
0: Alhamdulillah, Mas Yoni jaga kesehatan nanti.
1: Iya, terima kasih.
0: Kalau pulang hati-hati di jalan.
1: Siap.
0: Semoga Mas Yoni selamat dalam perjalanan, cantik berdengar pulang bu.
1: Amin.
0: Akan mikir terpulang Mas Yoni ganteng. Akan karya sih atau sesuatunya kurang rangkum suci yang ngebahas Mas Ampuri Agung Alis Ampuri lagunya Halo Tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Fajar, kemudian tadi ada Bang Abdes kayaknya ya. Sabar dulu, kita ke lagu dulu, nanti setelah lagu boleh coba masuk kembali. Kita ke Maroon 5 dengan California.

2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

kembali kita di Ruang Rindu sesi kedua. Tadi sudah ada Mas Yogi, Pak Haji, Herman, kemudian juga ada Mbak Lalu ya. Selanjutnya untuk Anda yang ingin bergabung, silahkan nomornya masih di nomor yang sama, ada di 0370-646-521 atau di 0370-634-823 atau melalui jalur seluler kita.

0: selamat malam.
1: Apa kabar Bung Bapak ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Bang Denny?
1: Alhamdulillah sehat. Sudah bagaimana kabarnya?
0: Baik, baik
1: saja. Alhamdulillah.
0: Sudah beklor.
1: Sampun, sampun. Gimana udah?
0: Salam-salam dulu ya.
1: Sila.
0: Buat Bapak. Buat Bapak.

0: Timur ya. Selamat malam Bang Rindu.
1: Selamat malam Bang Rindu, Bang Rindu.
0: Halo Ila.
1: Halo juga, apa kabar

0: silakan.
1: Betul, kalau gitu silakan kirim-kirim salam dulu.
0: Oke, mau kirim-kirim salam buat Cik Nirwan yang ada di Jepang. Buat Nani Sambo Ono.
1: Amin.
0: Terus buat Mbak Cinanti, Kak Aki, Kak Raja, Mbak Ica, terus Bunda Marni, Pak Kesi, Pak Lerman, Kak Dika Budin, Mbak Mirsa, buat Mbak Nuri, Mbak Hil, buat semuanya ya Bang Bini ya.
1: Oke, siap.
0: Buat Bang Bini, semoga tugas, semoga sehat selalu, semoga umur banyak duitnya.
1: Amin.
0: Terima kasih Bang Bini, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.

0: hamba yang membuat utara ya. Menurut saya selalu lah. Di belakangnya Ila, selamat malam Tuan Rindu.
1: Selamat malam Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Siti Hajar.
1: Iya, kenapa putus?
0: Itu makanya baru ya. Diangkat langsung putus tadi.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah sehat. Bunda gimana?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Lombok tangannya panas hari ini gih.
1: Panas ini Pak. Panas sekali.
0: Tetap jualan dari tadi Bunda ya?
1: Ya.
0: Tetap jualan dari gih?
1: Ya.
0: Alhamdulillah.
1: Ya salam-salam.
0: Gila.
1: Salam-salam Bunda Cahaya. Ayo masuk Bunda. Selamat malam Bunda Kartini, Bunda Marni, Pak Supri, sama Widya, pajang listrik.
0: Oke.
1: Pak Tenang CEO di rumah Maret nih. Mudah-mudahan sehat, ayo masuk. Sama Ogi, mudah-mudahan sehat Ogi ya.
0: Amin.
1: Sama Bunda Frida di Palu. Ayo masuk Bunda. Sama Bunda siapa namanya di Jawa itu kan?
0: Bunda Wigo.
1: Bunda
0: Bunda
1: siapa?
0: Bunda Wijati. Bunda Wijati.
1: Ayo masuk Bunda. Sama Raja, Pak Raja, Haji Herman, mudah-mudahan sehat ya.
0: Amin.
1: Sama Bunda Mas Mia, Bunda Aisyah, Miriam, ini mudah-mudahan sehat ya. Sama siapa lagi nih? Sama Bang Ordes. Sama Bang Jun, Bang Sahril, Pak Moein, sahabat Pak Moein, sama Cinanti, sama saya masih kaya masuk sih, sama ya semuanya kan. Halo Pak.
0: Siap Bunda.
1: Ya semuanya ya, mudah-mudahan sehat.
0: Amin.
1: Amin. Kalau bapaknya umum
0: itu deh, Bunda Bunda.
1: Bunda ya.
0: Insya Allah Bunda. Karena kita harus jadi alkali
1: sebenarnya.
0: Iya Amin.
1: Betul. Ya semuanya deh Pak ya.
0: Mungkin siap Bunda. Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Bunda Siti Hajar di Praya. Betul benar ya, hari ini cuacanya kan rata-rata panas terik ya. Ada hujan dikit nih di wilayah Lombok Barat Gunung Sari. Kalau di wilayah Anda seperti apa? Baik, kemudian nanti kita akan kembali saling berbagi rindu ya. Dan juga mengirim salam untuk teman, keluarga, atau siapapun ya. Kita ke lagu dulu.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Ya teman-teman, bahwa tadi ya dengan Love You When You Gone. Ini sering ya, kita baru merasa mencintai atau menyayangi seorang ketika orang itu sudah pergi. Misal rasanya ya, tapi bagaimanapun tentunya ada kenangan-kenangan indah yang akan terus kita ingat ya, tentang seorang yang mungkin dulu pernah ada di hati dan sekarang sudah tidak lagi bersama kita. Baik, lanjut kita di ruang ini untuk malam hari ini. Kita sapa yang sudah bergabung ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maya, apa kabar?
1: Baik. Kalau Bang Denny, kita sehat dompetnya?
0: Gimana ya? Gimana ya? Gak tahu Mbak Maya, sudah tanggal segini.
1: Pasti sehat, gak sakit dompetnya.
0: Kita sedang selengah tapi ini.
1: Kenapa suaranya RRI sekarang keserak-keserak sini?
0: Sinyalnya atau?
1: Gak tahu.
0: Oh, keresek-keresek Mbak Maya?
1: Iya, suaranya Bang Denny juga begitu, saya juga begitu.
0: Mudah-mudahan ini segera ini ya, segera bisa jernih kembali. Ya. Ayo,
1: salam-salam dulu.
0: Sila.
1: Biar di sini, salam hormat dan sayang aja. Bunda Siti Hajar tadi, sama Bunda Cahaya, ada Widya, ada Sahrin juga, ada Mami Rian, kompakan aja, ada Yogi, ada Pak Fajar, ada Hataman, ada Jun juga, ada Kinanti MC, Tomu Hidin sama Wiin, Haji Herman, Pak Purbaya, ada Lombok Timur, Bunda Kartini, ada Hairani, Pak Sukri, sama siapa? Bunda Marni, ada Bang Rian juga, sempatkan aja di Lombok Timur, ada Bang Atif, ada Abdullah, Irma, Bunda, Bunda Farida dari Palu. Ayo Mase, ayo sehat selalu ya. Nah,
2: Mas.
1: Ya buat ini siapa namanya?
0: Siapa?
1: Ya, Bapu ini Pak Jerman.
0: Sehat
1: selalu ya.
0: Amin.
1: Sehat. Siapa juga ini mati tadi anak monitor saya habis katanya tak dengar yang ini di hati. Itu ada suaranya di hati. Ada yang tadi ada semuanya aja ya, yang di luar daerah Bangga ya. Sama Amar, Kak Bram, Kristati juga Kresnani. Ada tak dengar masa dari mana itu dulu dari Bali yang ke sana? Ada pokoknya yang di luar daerah dan semuanya tanpa terkecuali. Nah, kesek-kesek juga cara saya ini. Ya udah Bang Denny,
0: okay,
1: tapi punya itu udah habis dulu kok yang keluar. Nggak saya milih sekarang, besok kalau saya masuk di awal baru milih.
0: Oke, okay, siap.
1: Nanti udah masuk ini?
0: Belum Mbak, ya nanti.
1: Nggak bisa masuk mungkin dia ini. Ya bener. Saya bilang dulu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Selamat malam Kak Rindu.
1: Yang rindu ruang utang rindu. Mari kau lagi. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arjas. Kecil sekali suaranya bang.
1: Oh, oh iya ya. Gimana kabarnya Bang Meni?
0: Alhamdulillah sehat. Bang Arjas gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sama ya. Baru ketemu ini soalnya. Bang, ini cuma siaran ya?
0: Yang malam ini yang minggu ini tumben.
1: Pantes makanya dengan kemarin rumah aja.
0: Masih sibuk Bang Ardes? Oke, sudah selesai.
1: Alhamdulillah ada udah kesini.
0: Alhamdulillah.
1: Untung libur tadi kan.
0: Tenggi.
1: Salam ya.
0: Sila.
1: Salam sama Maya tadi, Kinanti, Bunda Fitra aja, Bunda Gaya, Bang Yogi, Bang Mirian, Bang Anursa, Bang Fajar, Bang Raja, Bang Jun, Bang Ataman, Bang Alkin, Bajang Lai, kemudian Widya bersama Bajang Lutik, kemudian Bang Jun sudah, kemudian ini siapa tuh?
0: Siapa
1: ya? Pinjo, kemudian siapa yang satu lagi ini? Nah, ini Bang Haji Herman, ya Pak Haji Herman. Kemudian tak berbahaya dan semua Bang Bani ya.
0: Iya Bang Artes.
1: Semoga Bang Bani tetap sehat walafiat dan diberikan rezeki ya.
0: Amin amin ya Allah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Artes ya di Lombok Barat. Mudah-mudahan saya selalu Bang Ardes sudah selesai aktivitasnya malam hari ini. Alhamdulillah. Dibilang Bang Ardes, selamat malam Bang Rindu. Halo Bang Alvin. Halo Bang Rindu. Ya keresek-keresek Bang Alvin ya. Dicoba lagi Bang Alvin ya. Jaringannya masih belum stabil Bang Alvin tadi sudah bisa terhubung tapi masih tersek-tersek suaranya. Lalu untuk Anda pendengar yang masih beraktivitas di malam hari ini masih belum bisa berkumpul dengan keluarga, tetap semangat ya. Ini jumpa ya, kita tidak hanya akan berbuah usaha saja atau berbuah selesainya tugas yang tidak

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih, Bu?
0: Dari Haris Kelana di Bengkulu.
1: Dengan Bang Haris, apa kabar Bang Haris?
0: Alhamdulillah, sejak tahun.
1: Gimana cuaca di Dompu Bang Haris hari ini? Cerah ya?
0: Hujan sekarang.
1: Oh, sekarang hari hujan. Sedang hujan malah kalau di Dompu ya?
0: Hujan.
1: Ini di
0: hujan kerintik-kerintik.
1: Di bulan Mei, sebagian besar tanaman apa nih Bang Haris? Jagung atau apa?
0: Ya, di sini jagung.
1: Masih jagung Bang Haris ya? Oke. Okay. Bang Haris, mau kirim salam buat siapa?
0: Ya, penantian itu buat Mbak Maya Mancang tadi.
1: Oke.
0: Selang siap selalu, ada juga itu, menunggu secara, tapi Mbak bisa masuk, bahkan Mbak bisa masuk. Ada sana sabarnya, Mbak bisa selalu diantin. Ada juga Bunda Alisa yang bagi tulisan, ada juga Bukali-bukali, kan, Mbak Alisa. Ya sering masuk Bang Dir. Kadang-kadang faktor semua kan kita sudah masuk. Tadi gak buat Mbak Ila nih, Mbak Utara. Dalam kenal dan kesempatan ada Pak Nurman di itu. Dalam saat selalu ada Erdos tadi ya. Kira Mbak Balet dalam kenal dan perintah kabupaten selalu ada Pak Mauin ada dalam teman juga asmosnya masih dari atas juga tantangnya RRI mudah-mudahan dan selalu semuanya lihat Bang Sadan
1: dengan Bang Denny Bang Aris
0: Bang Denny
1: iya
0: kita pulang hati-hati di jalan semoga kuat
1: amin Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Haris dari Dongju tadi ya. Dan Bang Haris menjadi penelpon terakhir di Orang Rindu untuk malam hari ini. Terima kasih untuk semua pendengar ya, yang sudah berbagi rindu, berbagi cerita di Orang Rindu untuk malam hari ini. Kami masih temani Anda hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah atau hingga akhir siaran kami nanti. Dan itu malam hari ini dengan lagu dari Anne Marie, Ciao Adios.

0: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Malah aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah

ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Humanisme ini juga

kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kesatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Malah aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: nasional.
1: Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia yang aktif bergerak di berbagai bidang, khususnya pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan tanpa melibatkan unsur politik. Organisasi Budi Utomo dibentuk oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia pada 20 Mei 1908 di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Jakarta. Berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin meningkatkan martabat rakyat dan bangsa Indonesia. Tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo adalah untuk menyadarkan masyarakat Indonesia, melestarikan budaya, dan meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. Cara dan metode yang diterapkan para pelajar Stovia dalam membangkitkan semangat nasionalisme banyak dicontoh dan memelopori lahirnya organisasi pergerakan serupa di berbagai daerah di Indonesia. Pada 1948, kondisi politik Indonesia masih carut-marut. Kabinet parlementer jatuh bangun dan Belanda pun masih kerap melancarkan aktivitas militer karena belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Atas inisiatif Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Widyodiningrat tanggal 20 Mei diusulkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno. Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei akhirnya ditetapkan sebagai Hari Nasional bukan hari libur berdasarkan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959.

Kartini tidak hanya dikenang melalui peringatan Hari Kartini, tetapi juga lewat karya monumental berupa kumpulan surat yang dikenal dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Buku ini menjadi tonggak penting dalam sejarah pemikiran emansipasi perempuan di Indonesia. Kumpulan surat Kartini pertama kali diterbitkan pada tahun 1911. Buku tersebut disusun oleh J.H. Abendano yang saat itu menjabat sebagai pejabat di bidang kebudayaan dan pendidikan Hindia Belanda sekaligus sahabat pena Kartini. Isi buku ini merupakan kumpulan korespondensi Kartini dengan rekan-rekannya di Belanda. Dalam surat-surat tersebut, ia menuangkan gagasan tentang kondisi sosial masyarakat pribumi, kritik terhadap sistem feodal dan kolonial, serta pentingnya pendidikan bagi perempuan. Tak hanya itu, pemikiran Kartini juga menyentuh isu besar seperti nasionalisme, demokrasi, hingga kesadaran berbangsa. Hal yang terbilang progresif pada masanya. Surat pertama Kartini diketahui ditulis pada 25 Mei 1899 dan ditujukan kepada Stella Zihandelaar. Surat terakhirnya tertanggal 7 September 1904, tak lama sebelum ia wafat. Secara keseluruhan, buku ini memuat sekitar 106 surat yang telah melalui beberapa kali cetakan dan penyempurnaan. Buku Habis Gelap Terbitlah Terang memiliki pengaruh besar terhadap kebangkitan kesadaran nasional di Indonesia. Melalui buku ini, Kartini tidak hanya meninggalkan catatan pribadi, tetapi juga warisan intelektual yang melampaui zamannya, bukan sekedar kumpulan surat, melainkan simbol perjuangan menuju pencerahan dan kemajuan bangsa.

Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

Kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya qul, katakan Muhammad, lan yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada yang terjadi kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk kita. Tugas kita yakni tawakal 'alallah, ya. Ma kataballahu lana huwa maulana. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kepada Allah kita berserah, pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya termasuk kita bisa beriman, termasuk kita bisa ke masjid, termasuk kita bisa duduk di majelis, kan bukan semata-mata karena kita bisa, bukan karena kita kuat atau mampu. Karena ukuran kemampuan itu bukan mengukur ibadah kita, tapi ukurannya adalah hidayah itu tadi. Maka Fir'aun la'natullahu alaih diberikan nikmat sedemikian rupa, ya, kalau dikatakan adilnya Fir'aun, dia paling adil terhadap rakyatnya. Dia tidak bisa memberikan rakyatnya kelaparan. Dia tidak pernah sakit, iya. Ya, kenapa? Karena terjamin betul kehidupannya Fir'aun itu. Dan itu bagian daripada apa? Ya, hikmah-hikmah yang direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah terbesarnya? Hikmah terbesarnya terkadang ya Allah mengajarkan seorang merasa dirinya hebat, tidak pernah sakit. Ya, rizkinya lancar, kekuasaannya dan luar biasa. Itu membuat orang semakin sombong. Ya, dengan kesombongannya sampai mengatakan ana rabbukumul a'la, menjadi Tuhan, yang menjadi Tuhan. Saking apa? Saking hebatnya, saking kuasanya. Apalagi didukung oleh kelompoknya, didukung oleh kelompoknya baru disebut sakti ukurannya. Didukung misalkan baru bisa bahasa semut ukurannya, banyak yang dukung gitu kan. Itu tambah muncul sombongnya, ya, lebih-lebih bisa bahasa burung, bahasa malaikat dan seterusnya. Itu banyak yang dukung, ya. Dukungan itu ya bagian daripada apa? Hikmah buat kita. Kenapa? Karena kita tidak ikut seperti itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dulu masa Fir'aun dan termasuk tukang sihirnya ada orang seperti itu. Maka kalau hari ini terjadi, itu bagian daripada apa? Daripada ujian Allah Subhanahu wa taala pada masa kita. Ya, yang sama dengan masa dahulu. Tentunya kullu syai'in bihikmatih, semua sesuatu itu lengkap dengan hikmahnya. Rasulullah SAW pun diceritakan tentang kisah-kisah terdahulu. Inna awhayna ilaika ahsanal qasas bima awhayna ilaika hadzal Qur'an. Muhammad, kami kisahkan kepada engkau adalah sebaik-baik kisah, ya. Bima awhayna ilaika hadzal Qur'an, dari yang datang kepadamu berupa Al-Qur'an. Al-Qur'an saja itu menjadi kisah-kisah buat Nabi SAW, yang Nabi tidak tahu menahu tentang Musa, Isa, Ibrahim dan seterusnya. Tapi Allah kisahkan sebagai apa? Ibrotan, sebagai ibroh, sebagai pelajaran yang penting, ya, dari umat-umat terdahulu, bagaimana mereka dibinasakan, bagaimana mereka diberikan kemuliaan dan kenikmatan. Nah, di situ adalah ibroh-ibroh, makanya dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka banyak pelajaran yang terkadang kita tidak ambil, padahal ya hikmah itu akan selalu datang dari sisi mana saja kita melihatnya. Allah berfirman apa? Yu'til hikmata man yasha, ya. Yu'til hikmata man yasha, wa man utiyal hikmah faqad utiya khairan katsira. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan hikmah itu kepada yang dikehendaki. Ya, wa man utiyal hikmah, dan barang siapa yang diberikan hikmah, faqad utiya khairan katsira, maka dialah yang diberikan terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama-ulama, wali-wali, orang-orang alim itu tidak gampang-gampang ya mengklaim menyalahkan Allah Subhanahu wa taala dengan suuzonnya, tetapi mereka lebih husnuzon. Kenapa? Mereka yakni mengambil hikmah di balik segalanya. Ya, ada hikmah di balik segala yang terjadi. Tapi kita kadang tidak menatap hikmah itu. Kita melihat zahirnya saja. Kita melihat zahirnya tapi tidak melihat batiniahnya, di dalam itu ada hikmahnya. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua pelajaran dari kenabian, semua hikmah-hikmah itu akan datang untuk memberikan kita kedewasaan, memberikan kita kebaikan dalam kehidupan. Sehingga kita harus banyak-banyak mikir, harus banyak-banyak merenung, jangan cepat-cepat menyimpulkan, jangan cepat-cepat menyalahkan. Ya, orang-orang biasa cepat menyalahkan.

Dengar perusahaan teror di Mataram. Demikian kita sudah ikuti rangkaian siaran subuh dari Masjid Hubul Wathon Islamic Center untuk pagi hari ini. Dan pendengar, kita lanjutkan kembali program siaran dari Pro 1 RRI Mataram.

baru ini, pemerintah kita resmi mengesahkan kebijakan penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah. Kebijakan ini tujuannya adalah untuk memperkuat profesionalisme dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Namun seperti hujan deras yang tiba-tiba turun, perubahan ini tentu membawa kekhawatiran terutama bagi mereka yang selama ini menggantungkan hidup di status honorer. Bagi pelaku bisnis, perubahan seperti ini sebenarnya membuka ruang untuk berpikir ulang, beradaptasi, dan bahkan menemukan peluang baru. Dunia usaha itu kan selalu bergerak, dan setiap kebijakan meskipun tampak berat di awal, seringkali itu kadang membawa peluang tersembunyi. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi perubahan itu? Langkah pertama adalah memahami dampaknya. Jika usaha Anda terkait dengan penyediaan tenaga kerja, inilah saat untuk memetakan ulang strategi Anda. Mungkin inilah saat yang tepat untuk menjajaki pasar baru atau mengembangkan layanan yang lebih relevan dengan kebutuhan saat ini. Kita juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan standar baru yang lebih tinggi, peluang besar terbuka bagi mereka yang siap berkompetisi.

Tuhan akan selalu menemukan tempatnya di tengah perubahan. Dan tentu saja, fleksibilitas adalah kuncinya. Ketika pintu yang satu tertutup, seringkali ada jendela kecil yang terbuka, menunggu untuk ditemukan. Menjalin kemitraan baru atau menjangkau sektor yang belum terjamah mungkin menjadi jalan keluar yang tak terduga. Perubahan adalah bagian dari kehidupan, termasuk di dunia bisnis. Seperti air yang mencari jalannya sendiri, kita pun harus terus mengalir, menyesuaikan diri, dan menemukan bentuk baru di tengah tantangan. Mari kita lihat kebijakan ini bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai undangan untuk bertumbuh lebih baik. Demikianlah dari saya, Donidio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Service Indonesia.

pagi pendengar Pro Saterari Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi ya, tadi kita sudah ikuti rangkaian siaran subuh dari Masjid Hubul Watan Islamic Center untuk hari ini, dan saya kembali menyapa Anda di NTB Pagi. Ya, apa kabar Anda pendengar di hari kedua libur panjang? Iya, benar ya? Iya, betul ya. Jadi kemarin tanggal merah, hari ini masih juga masuk dalam cuti bersama pendengar Pro Saterari Mataram. Jadi ada rencana apa Anda hari ini? Pagi hari ini pendengar Pro Saterari Mataram, sudah ada rencana enggak mau kemana ya? Mau ke tempat-tempat wisata yang ada di Nusa Tenggara Barat ya. Apalagi sekarang ini pendengar, nanti beberapa spot wisata itu akan ditingkatkan fasilitasnya demi kenyamanan pengunjung. Berbeda untuk Anda yang hari ini tetap masuk bekerja ya, di sektor-sektor pelayanan seperti misalnya ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas perawat, itu biasanya pagi ini tetap masuk ya. Kalau misalnya memang sudah jadwalnya masuk ya, dia masuk begitu ya. Dan petugas keamanan juga ya, pagi ini juga ada para petugas kebersihan yang seperti biasa membersihkan jalan di depan gedung RRI. Juga ada beberapa ya ibu-ibu yang setiap pagi selalu setia membersihkan jalan Kota Mataram ataupun dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan selalu berkah ibu ya, selalu sehat untuk semuanya ya. Ada ibu-ibu, ada bapak-bapak gitu, saya perhatikannya, yang memang sudah mulai bekerja sejak pagi buta sebelum matahari terbit. Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik, lancar, dan tentu saja kita selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kelancaran dalam setiap aktivitas kita. Pagi hari ini pendengar, nanti saya juga akan menyampaikan informasi prediksi cuaca ya. Kita ke lagu dulu untuk menyemangati Anda pagi hari ini.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari

Baik, penyampaian saudara Rima Taram, apapun aktivitas Anda, terutama yang akan berkaitan dengan outdoor, butuh referensi cuaca ya, supaya bisa berencana mau ngapa-ngapain. Kita mulai dari Kota Mataram, pendengar.

0: Oke, Kota Mataram hari ini pendengar Pro 1 RRI Mataram diprediksi hanya mengalami udara kabur ya, atau mungkin berkabut, udaranya tidak jernih pendengar Pro 1 RRI Mataram, dengan suhu berkisar antara 25 sampai dengan 31 derajat Celcius. Kita lanjut menuju ke Kabupaten Lombok Barat yang juga sama dengan Kota Mataram hari ini. Diprediksi akan mengalami udara kabur, suhu berkisar antara 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Menuju ke wilayah Kabupaten Lombok Tengah, pendengar, hari ini diprediksi mengalami hujan ringan, suhu masih berkisar antara 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Sementara untuk Anda yang berada di wilayah Kabupaten Lombok Timur, pendengar, sama juga dengan Kota Mataram, pendengar, hari ini diprediksi akan mengalami udara kabur, suhu sedikit lebih rendah di antara 22 sampai dengan 26 derajat Celcius. Untuk Anda yang berada di wilayah Kabupaten Lombok Utara, pendengar, hari ini diprediksi akan mengalami hujan sedang, namun suhu berkisar antara 23 sampai dengan 25 derajat Celcius. Baik, kita langsung nyebrang ke Pulau Sumbawa, pendengar. Hari ini pendengar Pro 1 RRI Mataram, Kabupaten Sumbawa dan juga Kabupaten Sumbawa Barat sama-sama diprediksi mengalami hujan ringan dan suhu berkisar antara 23 sampai dengan 29 derajat Celcius. Untuk wilayah Dompu, ini rupanya terjadi kesamaan dengan Kota Mataram, sama-sama diprediksi mengalami udara kabur dan suhu berkisar antara 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Baik, kita bergeser menuju ke Kota Bima dan juga Kabupaten Bima yang hari ini sama-sama diprediksi mengalami hujan ringan. Sementara itu suhu berkisar antara 23 sampai dengan 28 derajat Celcius. Pendengar, masyarakat diimbau untuk selalu berhati-hati dengan dampak bencana yang ditimbulkan seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, genangan air, angin kencang, kilat atau petir, kemudian berkurangnya jarak pandang, baliho roboh, dan pohon tumbang. Selain itu, bagi pengguna dan operator jasa transportasi laut, nelayan, wisata bahari, dan masyarakat yang beraktivitas di sekitar wilayah pesisir, waspadai tinggi gelombang yang mencapai lebih dari 2 meter di selat Alas bagian utara dan selatan, kemudian selat Lombok bagian utara dan selatan, perairan selatan Pulau Sumbawa, selat Sapi bagian selatan, serta Samudra Hindia selatan bagian Nusa Tenggara Barat. Demikian informasi prediksi cuaca kami kutip langsung dari bmkg.go.id.
1: Informasi cuaca

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Malah aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

salah satu spot wisata yang juga ramai di masa libur panjang seperti ini pendengar adalah Pantai Pink ya. Di tengah banyaknya spot-spot wisata baru pendengar, Pantai Pink di Pulau Lombok masih menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan lokal maupun mancanegara. Dimana kita tahu keindahan hamparan pasir berwarna merah muda tipis ini ya, ditambah dengan air laut yang jernih serta suasana pantai yang tenang ini menjadi daya tarik utama kawasan wisata tersebut. Saya ke Pantai Pink itu terakhir tahun lalu pendengar ya, itu mulai dari siang hari, saya nyampe sana sekitar jam 1 atau jam 2 dan menikmati suasana, dan itu ramai sekali pendengar. Saya pikir nggak akan seramai itu karena terakhir saya kesana itu nggak seramai itu ya, dan ada banyak sekali wisatawan-wisatawan yang datang untuk berkunjung. Mereka juga ingin mencoba salah satu aktivitas yang bisa dilakukan di sana kan adalah naik boat ya. Jadi nanti para wisatawan ini akan diajak berkeliling ke 3 spot yang ada di sekitaran Pantai Pink. Di sana juga ada beberapa spot snorkeling. Nah, ini juga yang menjadi daya tarik utama di kawasan Pantai Pink. Nanti rumah informasi lebih lengkapnya pendengar kami akan hadirkan di Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Dari kawasan Langkun 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram dengan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: Ketua kreatif yaitu sekretariat Komarusnya. Ya, karena di sana kan tempat pusat informasinya nanti.
2: Enaknya sih sebenarnya dari aturan ini kan jadi ada stok-stok lama memang yang biasa teman-teman agak lama menjual lah.
0: Pemerintah daerah terus berupaya melakukan penambahan fasilitas di sejumlah destinasi wisata sebagai langkah peningkatan kunjungan wisatawan. Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia Nusa Tenggara Barat masih menunggu kepastian aturan baru dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional terkait pembatasan lahan yang berdampak pada pembangunan perumahan baru. Bersama saya Sari Wisidawati, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Kota Mataram terus berupaya melakukan penambahan fasilitas di sejumlah destinasi wisata sebagai langkah peningkatan kunjungan wisatawan. Salah satu penataan yang menjadi ikon Kota Mataram yakni di kawasan Kota Tua eks Pelabuhan Ampenan. Fatmawati melaporkan.
1: Awali minta dibuatkan dengan yang ikonik ya gitu. Ya arahan dari beliau ya kita lakukan di
3: Ampenan. Dinas Pariwisata Kota Mataram menyiapkan konsep penataan amenitas eks Pelabuhan Ampenan agar dapat menjadi sebuah destinasi wisata unggulan yang memadai di daerah ini. Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram Cahya Samudra mengatakan setelah direvitalisasi dengan anggaran 4,5 miliar rupiah dari pemerintah pusat, kini penataan lanjutan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Beberapa tambahan fasilitas mendukung di kawasan amenitas eks Pelabuhan Ampenan antara lain perluasan musola, pembangunan gapura amenitas eks Pelabuhan Ampenan, penataan anjungan pembangunan sekretariat kelompok sadar wisata Tepok Darwis, dan juga lapangan futsal mini.
1: Ruang kreatifnya itu sekretariat Tepok Darwisnya. Ya, karena di sana kan tempat pusat informasinya nanti. Bisa kita tempatkan foto-foto pintu dulunya Pak Jampenan, jadi wisatawan juga ingin mengetahui apa sih sejarah Ketua Penan juga bisa di pusat informasi.
3: Selain itu peningkatan jumlah pengunjung setelah direvitalisasi juga menjadi pertimbangan perluasan musola yang sudah ada agar kapasitas bisa memadai dengan jumlah pengunjung yang tiap harinya meningkat.
0: Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menegaskan pembangunan sektor pariwisata dan investasi lainnya harus tetap menjaga kelestarian lingkungan serta tidak merusak kawasan perbukitan maupun lahan pertanian produktif. Reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
4: Tetap kita tekankan, Bupati Lombok Timur Haji Hero Warisen menegaskan pemerintah daerah tetap membuka ruang investasi, namun seluruh pembangunan wajib mengikuti aturan tata ruang dan tidak menimbulkan kerusakan alam yang berpotensi memicu bencana. Menurutnya, pembangunan hanya diperbolehkan di kawasan datar dan tidak boleh mengganggu lahan sawah produktif maupun kawasan rawan bencana. Pemerintah daerah juga telah menyiapkan aturan penataan ruang sebagai bentuk pengawasan terhadap aktivitas pembangunan dan pengalian yang dapat merusak estetika kawasan serta lingkungan perbukitan.
5: Sebatas mereka membangun daerah datar, ya, di daerah datar dan tidak bertentangan dengan RTRW, itu terutama lahan sawah, kemudian lahan RTRW, tetap kita fungsikan untuk dibangun. Tidak apa-apa. Tapi ketika sekarang berusaha, kita sebagai yang tahu.
4: Selain penataan wilayah, Pemkab Lombok Timur mulai memperkuat digitalisasi pendapatan daerah dari sektor pariwisata dan usaha jasa. Melalui sistem tersebut, transaksi hotel dan restoran akan tercatat secara digital sehingga pajak daerah dapat langsung masuk ke kas daerah secara transparan. Menurut Warisin, di sektor pariwisata pemerintah daerah juga mengembangkan pola pengelolaan wisata berbasis masyarakat termasuk kawasan geopark dan wisata pendakian bukit. Skema pembagian hasil pengelolaan wisata telah diatur melalui peraturan daerah agar pemerintah, desa, dan pengelola wisata sama-sama memperoleh manfaat ekonomi.
5: Jadi geopark, setelah geopark ini kita sekarang sudah kita masukkan di perda hal-hal yang boleh kita tarik sebagai pajak. mereka. Contohnya nih, nah sekarang kalau mereka menaik ke 7 bukit itu, kita dapat 50%, kemudian 30% oleh desa ambil, kemudian 50% pengelola. Ya, itu yang kita sebut kepedarwisnya, kasih 50% dia, biar dia semangat.
4: Sementara itu, untuk meningkatkan keselamatan wisatawan, Pemkab Lombok Timur berencana menerapkan kewajiban surat keterangan sehat bagi pendaki gunung dan bukit wisata. Pemerintah juga akan menyiapkan pos kesehatan di sejumlah titik pendakian guna mengantisipasi kecelakaan maupun gangguan kesehatan wisatawan. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah Kabupaten Lombok Timur berharap pembangunan pariwisata dapat berjalan seimbang antara pertumbuhan ekonomi, keselamatan wisatawan, dan kelestarian lingkungan.
0: Kawasan Samota di Kabupaten Sumbawa direncanakan menjadi destinasi pariwisata berkelanjutan. Namun, pengembangannya saat ini masih terkendala infrastruktur. Randy Pratama melaporkan.
6: Hotel, villa, kemudian resort itu akan berjamuran.
7: Pengembangan pariwisata berkelanjutan di kawasan Samota, Kabupaten Sumbawa masih terkendala infrastruktur dan akses transportasi. Padahal, kawasan ini dinilai memiliki potensi besar menjadi destinasi wisata kelas dunia. Kepala Baperida Kabupaten Sumbawa, Dedi Heri Wibowo mengatakan, kawasan Samota memiliki sejumlah destinasi unggulan seperti wisata hiu paus, Pulemoyo hingga Gunung Tambora. Menurutnya, wisata hiu paus kini menjadi daya tarik utama wisatawan mancanegara. Bahkan, dalam 2 tahun terakhir, jumlah kunjungan wisatawan asing pada periode tertentu lebih tinggi dibanding wisatawan domestik. Namun demikian, akses menuju destinasi wisata di kawasan Samota dinilai belum memadai. Wisatawan yang ingin menikmati perjalanan dari Pulau Moyo, kawasan Hiu Paus hingga Tambora harus menempuh perjalanan 5-7 jam. Pemerintah daerah pun mendorong pembangunan konektivitas Jalan Samota menuju Dermaga Aibari hingga akses ke Tambora. Saat ini masih terdapat sekitar 1,5 km jalan yang belum terbangun. Pembangunan akses jalan tersebut telah diusulkan dan akan dikerjakan pada tahun 2027. Pelaksanaannya sendiri membutuhkan anggaran mencapai 1,5 triliun rupiah.
6: Kalau akses ini tersambung, maka hotel, villa, kemudian resort itu akan berjamuran di sepanjang akses tersebut. Jadi kawasan Samota ini akan menjadi the next Labuan Bajo, seperti itu kan. Tetapi karena dikemas demikian rupa, kemudian ada itu akses yang bagus, akhirnya berkembang. Begitu juga ya trajektori atau pola yang kita tempuh untuk Samota.
7: Dedi optimis jika akses tersebut tersambung, kawasan Samota dapat berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dan menjadi jalur wisata unggulan Indonesia Timur. Selain pembangunan jalan, Pemkab Sumbawa juga mengembangkan konservasi hiu paus berbasis ekosistem sebagai bagian dari pariwisata berkelanjutan.
0: Sejumlah objek wisata di Kota Bima dipastikan akan menjadi lokasi kunjungan warga dalam mengisi libur panjang. Untuk menjamin keamanan dan kenyamanan, Polsek Rasanai Barat akan melakukan patroli. Berikut laporan Asyari.
8: Memasuki libur panjang mulai Kamis 14 Mei 2026, sejumlah objek wisata di Kota Bima akan ramai dikunjungi warga, di antaranya Pantai Lawata dan Wadumbolo. Kapolsek Rasanai Barat AKP Suratno menyampaikan selain pihaknya akan melakukan patroli di lokasi objek wisata, juga pelayanan pada jemaat yang melaksanakan ibadah di gereja dalam rangka kenaikan Isa Al-Masih. Kapolsek menyampaikan karena long weekend akan banyak masyarakat mengisi libur dengan mengunjungi objek wisata. Untuk menjamin kenyamanan dan keamanan pengunjung, maka akan ditempatkan personil. Untuk itu, Polsek Rasanai Barat mengimbau kepada pengunjung tempat wisata untuk sama-sama menjaga kenyamanan, tidak membawa senjata tajam, minuman keras, serta narkoba. Personel kepolisian akan memeriksa pengunjung yang dianggap mencurigakan. Jangan sampai ada tindakan kriminal yang mengganggu keamanan pengunjung. Suratno juga mengimbau kepada pengunjung Pantai Lawata untuk memantau anaknya yang mandi di laut. Jangan sampai lengah pengawasan, membuat anak tenggelam atau terbawa arus laut.
9: Lokasi-lokasi yang menjadi tempat rekreasi seperti Lawata, di Pantai Wadumbolo, kalau anggota patroli nanti, ya yang jelas kalau ada yang mencurigakan akan dilakukan pemeriksaan. Terus kedua, menghimbau kepada warga yang melaksanakan liburan Pantai mesti terjadi musibah, misalnya tenggelam.
8: Puncak weekend diperkirakan hari Sabtu dan Minggu, khususnya di Pantai Lawata. Dipilihnya Pantai Lawata oleh warga karena akses yang mudah dan lokasi yang dekat dengan pusat kota Bima.
0: Masyarakat menilai bahwa pariwisata NTB saat ini sedang berada di fase perkembangan yang relatif bagus. Tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh stakeholder agar pariwisata semakin berkembang. Berikut tanggapan mereka.
10: Nama saya Nelsa Pekin Asri, dipanggil Saki, alamat saya Ampenan. Untuk pariwisata saat ini, saya melihatnya sudah sangat berkembang ya, masih sudah banyak pariwisata yang saat COVID tutup, tapi sekarang sudah pada buka. Apalagi sekarang ada kendaraan baru yang mengantarkan turis langsung ke tempat-tempat wisata seperti Sembalun, Gili, sama pelabuhan dan bandara. Mungkin lebih ke masyarakatnya sih ya, masih ya, kalau pemerintah, saya merasa sudah sangat membantu tempat wisata. Tapi balik lagi ke masyarakatnya, kadang ada beberapa tempat wisata yang beberapa calonnya.
11: Baiklah, perkenalkan saya Ella dari Lombok Timur. Sebenarnya kalau dari segi pariwisata Lombok sekarang udah lumayan terkenal dari sebelumnya mas, soalnya terbantu dengan sirkuit Mandalika. Dari situ menarik baik dari wisatawan nasional maupun internasional itu sudah sangat membantu banget, apalagi ditambah Rinjani juga itu udah cukup membantu. Kalau dilihat di beberapa wisata mungkin dari fasilitas jalannya menuju ke tempat wisata itu masih agak kurang gitu sih mas. Terus mungkin bisa dikontrol mungkin ya pedagang-pedagang yang ada di sekitaran sana, soalnya itu menurut saya agak gimana mungkin gitu lihatnya gitu.
12: Kenalin, nama saya Rangga, alamat dari Udayana Dasansari. Kalau menurut saya pariwisata di Lombok ini sudah sangat bagus ya, sudah naik juga, sudah dikenal banyak orang, cuman sayangnya pariwisatanya itu nggak merata. Mungkin lebih diperhatikan itu sarananya dulu, dikurang-kurangin kayak misalkan calo tiket, calo parkir gitu sih, mungkin pemerataan aja dulu dari fasilitasnya.
0: Aktivitas tambang ilegal diketahui mulai muncul di Kabupaten Lombok Tengah. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memastikan keberadaan tambang ilegal tersebut berpotensi mengancam kawasan wisata di daerah. Lalu, seperti apa upaya pemerintah untuk memastikan aktivitas tambang ilegal tidak terus berkembang? Berikut rangkuman wawancara singkat Maya Oktarifa bersama Bupati Lombok Tengah Lalu Patul Bahri.
13: Pak Bupati, sejauh mana aktivitas tambang ilegal saat ini mengancam kawasan wisata kita?
14: Tentu ini menjadi kurang pas ya. Uh-huh. Karena tambang itu untuk memisahkan emas dengan dengan batuan lainnya kan harus pakai merkuri. Pakai merkuri, dan merkuri ini kan menurut ilmu kedokteran sangat membahayakan nanti di 20-10 tahun yang akan datang. Maka itu harus dipikirkan. Nah, konon katanya ada mia lain yang tidak membuat terjadi tercemar. Nah, namun itu penting untuk disosialisasikan. Nah, berikut karena memang tambang itu dekat dengan pariwisata ya, nah, harus dipikirkan agar tidak menjadikan hal ini kurang baik bagi para wisata. Iya, kalau pakai merkuri, tapi konon ada kimia yang tidak membuat tercemar. Namun tentu kalaupun ada harus disosialisasikan.
13: Kalau melihat wilayahnya, kawasan wisata mana yang dinilai paling rawan terdampak aktivitas tambang ilegal?
14: Kota Mandalika yang dekat, tapi ya memang belum sih kita menemukan sebuah cerita atau temuan fakta yang bisa kita detail lebih jauh, namun perlu diantisipasi sebelumnya.
13: Kalau wilayah utara?
14: Insyaallah tidak ada sonar.
13: Apa langkah konkret pemerintah daerah, bupati untuk meminimalisir kerusakan kawasan wisata akibat tambang ilegal ini?
14: Kita berharap mudah-mudahan pemerintah provinsi dan sektornya itu bisa duduk bareng. Ya tentu jangan bisa terjadi. Nah, kecuali ada teknologi yang saya sampaikan tadi, ada teknologi zat kimia yang tidak membuat tercemar. Nah, namun itu pun harus kita duduk bareng dari sisi manfaat dan mudaratnya. Maka leading sektor pemerintah provinsi yang punya untuk itu, mengajak kita kumpul, duduk bareng, duduk bersila dan lain sebagainya. Tambah itu kan bukan karena dia berada di provinsi lalu kemudian saya tidak peduli, tidak. Tapi takut leading sektornya provinsi nanti kita apa? Kita dianggap ABCDFG. Saya kiranya kita juga berharap minta provinsi juga mengumpulkan kita untuk kita duduk bareng.
13: Terima kasih Pak Bupati atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Para pengusaha properti yang tergabung dalam Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia, REI Nusa Tenggara Barat, hingga saat ini masih menunggu kepastian aturan baru dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN, terkait pembatasan lahan yang berdampak pada pembangunan perumahan baru. Ketua DPD REI NTB, Heriat Maja, mengatakan dunia usaha saat ini masih menanti kejelasan implementasi aturan tersebut agar aktivitas pembangunan dapat kembali berjalan normal. Meski demikian, Heri menyebut aktivitas penjualan properti masih berlangsung dengan memanfaatkan stok lama yang sebelumnya telah dipasarkan pengembang. Bahkan kondisi tersebut dinilai memberi dampak positif terhadap penjualan rumah yang sebelumnya sulit terserap pasar.
2: Enaknya sih sebenarnya dari aturan ini kan jadi ada stok-stok lama memang yang biasa teman-teman agak lama menjual, itu bisa terjual. Termasuk itu juga termasuk apa rumah-rumah yang second, rumah yang apa namanya yang harus yang butuh ekstra untuk penjualan tuh sekarang

0: cadangan tuh. Dan tahun ini dikeluarkan, tahun ini ada sistem apa marketing mereka lah. Nah yang sekarang menunggu kepastian ini, yang mereka pakai yang itu.
1: Menurut Hari, pembangunan perumahan tetap berjalan, namun sebagian besar masih menggunakan cadangan unit lama yang belum terbangun dan telah masuk dalam perencanaan pemasaran pengembang sebelumnya. Ray NTB memperkirakan masih terdapat sekitar 2.000 unit rumah yang belum terjual di wilayah NTB. Angka tersebut jauh lebih rendah dibanding capaian produksi dan realisasi rumah tahun lalu yang mencapai lebih dari 5.000 unit. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Perdagangan bersama tim Kecamatan Gerung melakukan inspeksi mendadak sidak terhadap distribusi LPG 3 kg. Hasilnya, ketersediaan gas subsidi tersebut dipastikan aman meski ditemukan adanya kenaikan harga di tingkat pengecer. Reporter Rian Mudar melaporkan.
2: Nah ini kan yang diatur dari Pertamina itu sampai pangkalan. Jadi pangkalan itu ke agen itu menggunakan aplikasi untuk permintaan.
3: Dinas Perdagangan Lombok Barat bersama tim Kecamatan Gerung melakukan inspeksi mendadak atau sidak terhadap distribusi LPG 3 kg di sejumlah titik, mulai dari agen, pangkalan, hingga sub penyalur. Hasilnya, ketersediaan gas bersubsidi tersebut dipastikan dalam kondisi aman meski ditemukan adanya kenaikan harga di tingkat pengecer. Sidak yang dilakukan mencakup 1 agen, 4 pangkalan, serta 2 stasiun pengisian dan pengangkutan blok LPG SPPG di wilayah Gerung. Di salah satu pangkalan yang berada di lingkungan Cemare, Karang Tengah, Kelurahan Dasangres, harga LPG tercatat masih sesuai harga eceran tertinggi HET, yakni Rp18.000 per tabung. Kepala Dinas Perdagangan Lombok Barat, Muhammad Adnan menyampaikan, pihaknya turun langsung untuk memastikan kondisi real di lapangan terkait distribusi LPG, khususnya di Kecamatan Gerung. Meski demikian, ia mengakui adanya perbedaan harga di tingkat pengecer. Hal tersebut dipicu biaya tambahan distribusi yang dibebankan dari pangkalan ke pengecer.
2: Berdasarkan pemantauan kami bersama Ibu Camat dan tim, bahwa ketersediaan baik di agen maupun pangkalan tidak ada kendala sebenarnya. Memang di tingkat pengecer terjadi ada sedikit kenaikan dari head yang 18 itu, karena mereka kadang-kadang diantarkan katanya untuk biaya transport itu, sehingga pengecer juga menyesuaikan harga yang diberikan dari pangkalan karena diantarkan. Ya, jadi itu kebutuhan-kebutuhan masyarakat saat ini sehingga berpengaruh kepada kebutuhan masyarakat terkait LPG 3 kg.
3: Namun demikian, ia menekankan distribusi di tingkat pengecer memang belum diatur secara spesifik oleh pihak Pertamina, baik dari sisi jumlah maupun harga, sehingga berpotensi menimbulkan variasi harga di lapangan. Pemerintah menghimbau masyarakat agar membeli LPG di pangkalan resmi untuk mendapatkan harga sesuai ketentuan serta menghindari lonjakan harga di tingkat pengecer.
1: Balai Pengelolaan Kelautan dan Pasar mencatat kondisi biota laut dilindungi di kawasan Gili Matra masih terjaga melalui survei rutin tahunan yang memantau penyu, hiu, kima, terumbu karang, serta kesehatan habitat laut di wilayah konservasi Lombok Utara berkelanjutan. Reza Kurnia melaporkan.
4: Guna menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan melindungi keaneka ragaman hayati bawah laut, Balai Pengelolaan Kelautan dan Pasar Satuan Pelayanan Lombok Utara secara rutin melaksanakan survei biota laut dilindungi di kawasan konservasi perairan Gili Matra. Kegiatan survei ini dilakukan secara berkala setiap tahun untuk memantau kondisi ekosistem laut serta populasi biota yang termasuk dalam kategori dilindungi. Pegawai Balai Pengelolaan Kelautan dan Pasar Satuan Pelayanan Lombok Utara, Hot Maria, menjelaskan. Kegiatan ini merupakan bagian dari program monitoring jangka panjang terhadap biota laut dilindungi dan megafauna yang menjadi target pengelolaan kawasan konservasi. Adapun biota yang menjadi fokus pendataan antara lain penyu, kima, hiu, serta sejumlah biota laut lain yang berstatus dilindungi. Selain mendata populasi, tim survei juga melakukan pemantauan kondisi habitat termasuk tutupan terumbu karang, padang lamun, dan keberadaan ikan karang sebagai indikator kesehatan ekosistem.
5: Output survei ini adalah kita memonitoring kondisi biota dilindungi ataupun megafauna lainnya yang menjadi target pengelolaan di kawasan konservasi Pulau Gili Matra. Jadi kita ada mendata penyu, kemudian kima, hiu, dan biota dilindungi lainnya seperti pikmi atau kalau kita temukan biota atau megafauna lainnya yang dilindungi, itu kita data.
4: Dari hasil survei yang telah dikumpulkan, Balai Pengelolaan Kelautan dan Pasar mencatat bahwa kondisi biota dilindungi di kawasan Gili Matra secara umum masih tergolong aman. Hotmaria menjelaskan, ekosistem karang di kawasan tersebut juga masih berada dalam kondisi stabil, bahkan menunjukkan adanya peningkatan tutupan karang dibandingkan tahun sebelumnya, meski peningkatan tersebut belum terlalu signifikan. Dirinya juga menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak, termasuk masyarakat pesisir, pelaku wisata bahari, dan lembaga konservasi dalam menjaga kelestarian laut. Edukasi dan kesadaran masyarakat disebut menjadi kunci utama agar ekosistem laut di Gili Terawangan, Gili Nilu, dan Gili Air tetap lestari.
1: Perbaikan jalan skema tahun jamak di Lombok Timur masih dilakukan saat ini yang mencapai 36%. Diharapkan dengan perbaikan ini kemantapan jalan meningkat mencapai 70%. Yunia Herawati menurunkan laporannya.
6: Pada posisi sebelum penganggaran tahun jamak itu sekitar 65%. Kita berharap ini bisa menyentuh angka 70% setelah penganggaran tahun jamak ini.

0: sepanjang 160 km. Program perbaikan jalan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas antar wilayah, terutama pada ruas-ruas jalan yang selama ini mengalami kerusakan cukup berat. Kepala Dinas PUPR Lombok Timur Ahmad Dewanto Hadi menyampaikan, seluruh pekerjaan jalan dalam program tanggung jamak ditargetkan selesai pada November 2026 sesuai kontrak pengerjaan yang telah ditetapkan. Dikatakannya, sejumlah ruas jalan saat ini telah memasuki tahap pengaspalan dan sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Akan tetapi, beberapa ruas lainnya masih dalam proses penyelesaian bahu jalan dengan metode pengecoran beton. Pengerjaan bahu jalan tersebut membutuhkan waktu lebih lama karena material yang digunakan berupa ready mix pabrikan. Selain harus menyesuaikan jadwal distribusi material, tingginya proyek pembangunan dan perbaikan jalan di Pulau Lombok juga menyebabkan antrean suplai beton cukup padat.
1: Semua sudah pasti bukan bersama-sama, tapi kan ada yang sudah selesai aspal, ada yang masih pekerja minor untuk alur irigasi, ada yang masang blok aduk untuk breaker, ada yang sedang mengatur lapisan pondasi dan sebagainya. Ini kan ada sisa tender yang kemarin itu nanti sesuai arahan pimpinan juga kami akan cover ruas-ruas yang memang belum masuk. Kami sedang kemarin rapat dengan tim anggaran untuk melakukan perubahan perda tanggung jamak. Karena kan ada sisa tender yang harus kami akomodir, sehingga perubahan nilai dari tanggung jamak ini harus mensyaratkan perubahan perda.
0: Selain mempercepat konektivitas antar wilayah, Ahmad Dewanto Hadi menegaskan program tanggung jawab tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan tingkat kemantapan jalan di Lombok Timur. Sebelum program ini, tingkat kemantapan jalan di Lombok Timur berada pada angka sekitar 65%. Dengan proses pengerjaan yang terus berjalan, pemerintah Kabupaten Lombok Timur optimis angka kemantapan jalan dapat meningkat hingga mencapai 70% setelah seluruh proyek selesai dikerjakan. Peningkatan kualitas jalan di Lombok Timur juga diperkuat melalui dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui APBN, salah satunya pada penanganan ruas jalan Tol Motong Kota Raja yang turut memberikan tambahan terhadap capaian kemantapan jalan di Lombok Timur.
2: Kita beralih ke berita olahraga. National Paralympic Committee Indonesia, NPCI Nusa Tenggara Barat terus memperkuat pencarian dan pembinaan atlet disabilitas di seluruh kabupaten kota. Hingga saat ini dari 10 daerah di NTB, sebanyak 7 kabupaten kota telah memiliki kepengurusan NPCI aktif. Sementara 3 daerah lainnya masih dalam proses pembentukan. 3 daerah tersebut yakni Kabupaten Bima, Kota Bima, dan Kabupaten Sumbawa Barat. Sekretaris NPCI NTB Heri Subarjo mengatakan kepengurusan di tingkat daerah penting untuk memperluas jangkauan pencarian atlet disabilitas potensial sekaligus memastikan pembinaan berjalan maksimal hingga ke wilayah kabupaten kota. Untuk mempercepat proses penjaringan atlet di daerah yang belum memiliki kepengurusan, NPCI NTB melibatkan pengurus dari wilayah terdekat.
3: Nah, kemudian untuk 3 kabupaten yang belum terbentuk ini, Sumbawa Barat kami minta yang teman-teman pengurus di Sumbawa yang mencari, coba dia dipetakan atau di mana kalau ada kesulitan apa lapor ke kami. Nah, untuk yang di Kota Bima dan Kabupaten Bima, kita minta teman-teman di Dompu. Kalaupun mungkin dia belum terbentuk, ya kita suruh ikut sementara di Kabupaten Dompu dulu.
2: NPCI NTB menegaskan, pembinaan atlet disabilitas tidak boleh terhambat persoalan administrasi organisasi. Potensi atlet tetap harus dicari dan dikembangkan agar regenerasi atlet Paralimpik NTB terus berjalan. Melalui kolaborasi antar daerah, NPCI NTB optimis proses penjaringan dan pembinaan atlet disabilitas di 3 wilayah tersebut dapat segera berjalan lebih maksimal dan merata. Saudara, sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Pemerintah daerah terus berupaya melakukan penambahan fasilitas di sejumlah destinasi wisata sebagai langkah peningkatan kunjungan wisatawan. Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia Nusa Tenggara Barat masih menunggu kepastian aturan baru dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional terkait pembatasan lahan yang berdampak pada pembangunan perumahan baru. Saya Sari Wisdawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lain. Saudara dan saudari yang saya kasih, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua kita.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

dan hari menerangkan Sobat Inspirasi. Saya masih bersama dengan Anda ya, hari ini di Jumat ya, 14 Mei 2026. Kalau liburan begini, pendengar Anda suka ke anak-anak kemana nih jalan-jalan ya? Kemarin saya kabar, sekarang udah tutup kayaknya ya. Saya dapat kabar kemarin museum tetap buka ya. Nah, museum ini juga menjadi salah satu lokasi yang juga saya sukai ketika saya sedang ada waktu luang gitu. Karena mungkin kebetulan juga saya tuh suka belajar sejarah, hal-hal yang berkaitan dengan masa lampau, benda-benda kuno itu. Jadi saya kadang-kadang ketika lagi ada waktu luang ya, selesai siaran atau mungkin sedang menunggu apa gitu, jadi saya memilih kalau nggak ke perpustakaan itu ke museum. Dua tempat ini punya vibes yang berbeda ya, kayak suasananya tenang. Kalau di museum itu kan kita bisa lihat ya benda-benda koleksi dari museum, dan seolah kita tuh bisa terbawa ke masa lalu, menyaksikan bagaimana masa lalu sedang berjalan begitu ya. Kan di situ ada pakaian-pakaian raja, kemudian juga ada juga beberapa kerajinan yang dipakai di masa lampau, itu sendal zaman dulu itu seperti apa. Dan saya juga pernah melihat bagaimana, ini sekarang lagi musim haji ya, saya juga dulu pernah berkesempatan, karena kebetulan waktu itu kami tim produksi RRI sedang melakukan taping untuk siaran budaya di sana. Nah, kami berkesempatan untuk melihat ya, mendapatkan kehormatan melihat langsung salah satu koleksi mereka yang jarang sekali keluar di ruang pameran itu. Salah satunya adalah koper yang dipakai oleh para calon jemaah haji Lombok ketika mereka mau berangkat haji. Jadi itu saya dapat cerita, kebetulan saya punya kakek leluhur dari Lombok, mereka sudah naik haji berkali-kali gitu ya. Itu saya dulu diceritain, mereka kalau naik haji itu berapa, kayak bukan koper ya itu ya, kayak peti sebenarnya, lebih ke peti, karena ukurannya itu 1,5 meter kalau saya tidak salah ya, apa 2 meter gitu ya. Dan itu saya lihat langsung kemarin dengan ukiran-ukirannya, dan kemudian dijelaskan apa aja sih yang dibawa calon jemaah haji zaman dulu ya. Kalau dulu katanya itu masih boleh bawa kayak misalnya kelapa utuh, bahkan dulu dibawa ya, kelapa utuh, makanan-makanan, dan bahkan juga ada yang dulu membawa beberapa komoditi yang bisa dijual di sana. Karena dulu tuh masih boleh berdagang, kalau calon jemaah haji mereka boleh berdagang, mereka boleh jualan untuk menambah modal mereka selama mereka tinggal di Mekah untuk menjalani ibadah haji. Pertama juga karena memang kan dulu perjalanan ibadah haji itu tidak singkat ya, kalau sekarang kan mungkin kurang lebih 30-40 hari totalnya. Nah, kalau sekarang, kalau zaman dulu tuh bisa berbulan-bulan, bisa 2-3 bulan gitu ya. Belum lagi di perjalanan mereka kan pakai kapal laut. Jadi itu, makanya mereka itu satu orang tuh bawa satu peti, peti Zahra namanya kalau saya tidak salah. Iya, peti Zahra. Waktu itu saya wawancara sama kepala museum Bapak Ahmad Nur Alam, itu menceritakan itu. Jadi satu orang itu bawa satu peti, mendengar. Itu unik sekali ya, dan di dalamnya tuh bisa kain ya, dan saya sempat juga wawancara salah satu jemaah haji zaman dulu ketika pelabuhan Ambenan itu masih beroperasi. Benar, jadi dia cerita terakhir pelabuhan Ambenan itu tahun 70-an awal, tahun 72-73 itu terakhir pelabuhan beroperasi. Nah, waktu haji ketika pelabuhan Ambenan itu masih beroperasi bersama dengan keluarga kakek, kebetulan kakek juga Papua dalam naik haji itu juga lewat pelabuhan Ambenan. Jadi saya tanya itu, mereka satu orang bawa satu koper, bensinnya itu macam macam dari rumah itu udah disiapkan kayak kering ya, terpuri sambal dan lain-lain. Dan saya diberikan suasana ketika di kapal, bagaimana misalnya ada yang sakit dan ada yang meninggal dalam perjalanan, itu apa yang dilakukan. Kemudian juga mereka juga boleh masak di sana ya, itu semacam dan hal-hal unik ya. Makanya kita suka sekali kalau udah masuk museum itu pasti pengetahuan-pengetahuan baru yang kita tentu dapat ketika kita berada di bangku sekolah. Intinya adalah ketika kita mempelajari sejarah, maka ini akan menjadi pengalaman untuk kita, dan kita bisa mempelajarinya kalau misalnya ada hal-hal yang kemudian bisa kita lanjutkan di masa kini demi kebaikan masa depan. Jadi jangan lupa untuk selalu berkunjung ke museum.

0: pernah dengar ya info ini? Malah aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dunia akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya jibol, Man vs Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada fun visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula The Talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta Di Balik Bola yang mengupas sisi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4. Serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026 dari kita untuk Indonesia.

0: tergantung
1: kecil besar
0: daging, ya? Dagingnya sapi standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jagal 1 kintal harganya 15 ya, meningkat sedikit.
2: Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Jelang Hari Raya Idul Adha

0: Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Jevan Zaluku berikut ini.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan...
2: Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Kecamatan Gunung Sitoli, diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha yang mandiri dan berbasis partisipasi anggota. Aparat Desa Irono Geba bersama pengurus koperasi...